واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji-pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu ya Allah, sentiasa ingat kepadamu ya Allah, sentiasa takut kepadamu ya Allah, sentiasa taat kepadamu ya Allah, sentiasa kasih mesra kepadamu ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM satu pilihan. Ada. Terima kasih. Ya. Dan dengarkan kita, tak kena di mana jua anda berada, okey?
2: Ya, dan pastinya anda masih lagi bertemankan kami berdua, double A.
1: Kami biasa-biasa je, tapi insyaAllah kami ada teman anda sampailah pukul 10 pagi nanti. Hari ini edisi Selasa, 30 Jun 2026 bersama 14 Muharram 1448 Hijrah. Dan hari ini saya percaya 30 Jun, ramai yang menyambut ulang tahun perkahwinan, ulang tahun kelahiran, apa sahaja ulang tahun yang anda orang kata sambut pada hari ini. Semoga orang kata dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik-baik. Harapnya rezeki melimpah ruah dan mengalir seperti air zam-zam hendaknya. Amin ya rabbal alamin.
2: Panjang doanya tu ya. Tapi Azhar, bila dah masuk bulan Jun dan besok masuk pula fasa baru, hari baru, bulan baru bagi bulan Julai kan. Pastinya ada lagi visi-misi yang masih lagi belum tertunai.
1: Azam kotnya ya. Dah tahun masuk 6 bulan yang orang kata pertengahan dah. Nak pergi ke 6 bulan akan datang. Mungkin apa saja impian anda, azam anda yang anda orang kata mungkin katakan pada awal tahun hari tu. Dia akan biasalah azam 2026. Ya, itu dia kan. Tapi diharapkan sampailah ke penghujung nanti. Yang mana tak tertunai tu diharapkan sekalinya dipermudahkan lah ya. Mungkin ada yang nak tamatkan zaman bujang, yang nak orang kata kecikkan badan, ada yang nak kurus, ada, itu normal je lah, itu normal.
2: Kita sendiri ketawa pun sangat, kan? Kita sama kan.
1: Betul. Tapi kadang-kadang apa saja yang kita hajatkan, apa saja yang kita inginkan, kalau kita tak ada usaha pun tak jadi juga.
2: Betul
1: kan. Jadi kena seimbang lah usaha, doa dan juga tawakal.
2: Apa-apa kita doakan juga visi-misi anda tercapai,
1: insyaAllah.
2: Kata Azhar tadi, berusaha tangga kejayaan,
1: insyaAllah. Okey, untuk hari ni juga macam biasalah kita ada rojak lagu. Kalau tadi kita dah kongsikan clue yang pertama, iaitu
2: hati-hati.
1: Okey. Dan lagu yang kedua, clue yang kedua, kita nak beritahu selepas ini dia rojak lagu untuk minggu ini. Okey, untuk clue yang kedua
2: ataupun bayangan yang kedua. Solo lah Zah.
1: Solo. Wow, solo eh.
2: Apa siap solo?
1: Kan itu clue yang kedua. Itu clue yang kedua. Anda boleh orang kata simpan dulu. Kalau anda dah dapat ketiga-tiga lagu yang kita rojakkan tadi, boleh telefon kita untuk jam yang terakhir nanti.
2: Dan 9.20 minit pagi jam yang terakhir nanti ya. Boleh hubungi kita, dua talian kata buka untuk anda, 0915140124.
1: Dan juga 0915140125. Dan kita tidak menerima sebarang jawapan apa menerusi WhatsApp. Okey, dan kejap je lagi kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang seketika bersama dengan Faizal Tahir. Pahang FM
2: satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Dusta hanya akan menyelamatkan kamu sementara, tapi akan menghancurkanmu selamanya. Oleh itu, hargai apa yang kamu miliki saat ini. Ingat, kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tidak menghargai apa yang dimiliki. Pesanan ini daripada saya, Naki Nasri, hanya di Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Dengar Pahang FM secara online. Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my.
4: Aku pernah berfikir tentang hidupku tanpa
3: atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage kami.

0: Virgin Catch Up.
1: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak molek.
2: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
3: Memang waktu maghrib ni, dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi. Okay. Bekerja.
4: Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
2: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double A.
4: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi.
2: Di Pahang FM.
4: Satu pilihan.
1: Ingat tu, orang zaman-zaman dulu kata.

0: 8.19 minit pagi yang dengarkan kita di RTM Klik. Ya, yang pastinya betul-betul percuma. Terima kasih Daun Keladi dah.
1: Mm-hmm. Okey, dan juga untuk hari ini, seperti biasa kita nak kongsikan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Map Malaysia bersama dengan Puan Atira Wahab. Okey.
0: Hari
1: ini kita bersama. Ya.
0: Okey. Jadi pegawai meteorologi negeri Pahang pula ya. Okey, hari ini untuk ramalan cuaca signifikan, analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan penumpuan angin baratan yang kencang yang dijangka berlaku di utara Semenanjung, utara Sarawak dan barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan pada 29 Jun hingga 1 Julai 2026. Besoklah. Dan keadaan ini berpotensi juga pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan terbabit. Dan juga Map Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora bagi perairan Phuket, Selat Melaka Utara, Samoy, Kondor, Reef Knot dan layang-layang yang berkuat kuasa bermula semalam hingga 2 Julai 2026.
1: Alright. Okey, jadi untuk hari ini juga kita nak kongsikan di mana situasi semasa kes dan juga wabak denggi di mana sepanjang 21 Jun hingga 27 Jun, 3 prokes demam denggi tercatat di negeri Pahang.
0: Banyaknya.
1: Dan sebenarnya dalam tempoh ini juga berlaku 2 wabak aktif di daerah Temeloh, 2 wabak aktif di daerah Kuantan dan 2 wabak aktif di daerah Bentong, dan jumlah terkumpul kes denggi di seluruh negeri Pahang itu 477 kes.
0: 477 kes.
1: Banyak.
0: Pertengahan bulan Jun
1: Jadi jangan leka setiap individu ambil langkah pencegahan. Kalau boleh ambil masa 10 minit saja, tak lama pun, untuk musnahkan tempat pembiakan jentik-jentik di luar rumah ke dalam rumah ke. 10 minit dia tak lama pun. Dan gunakan semburan aerosol bagi membunuh nyamuk Aedes dewasa, terutama pada waktu puncak lah. Biasa awal pagi kan, pukul 7, 6 setengah tu kan. Pukul 7 sampai 7 setengah lah.
0: Dan waktu malam pula pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Itu antara
1: waktu puncaknya lah. Kan? Jadi tengoklah tin-tin terpakai, tayar-tayar tak terpakai, titik kosong dan sebagainya. Buanglah bagi orang kata menjadi tempat pembiakan pula. Sebab kita tahu petang-petang biasa kalau di Kuantan lah ya. Di Kuantan hujan lebat. Lepas tu tengah hari panas sangat-sangat kan.
0: Sebab itu banyaknya kes-kes terkumpul setakat ini Azhar Aziz. Sebab kawasan ataupun cuaca sekarang ini pun tak menentu. Dan dia sangat, bila datang panas memang panas-panas betul. Bila hujan tu lebat betul-betul Azhar Aziz.
1: Jadi mungkin juga itu kita kena cakna lah, peka dengan keadaan cuaca semasa sekarang ni. Dan baik, kejap je lagi macam biasa pukul 8.30 minit pagi kita ada Hello Meh Nak Cerita. Terus dengar Pang FM,
0: satu pilihan.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramli?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramli?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramli pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: Awak mana dengar cerita ke tak?
1: Hah? Cerita? Cerita apa tu?
0: Kalau nak tahu, jangan lupa dengarkan segmen Hello, Meh Nak Cerita ni. Setiap hari Selasa, jam 8.30 pagi bersama Double A.
2: Radio Malaysia, Faham FM. Satu pilihan.
3: Okey, Radio Malaysia, Radio Malaysia Pagi FM satu pilihan 8.31 minit pagi ya. Dia nak campur sekali. Apa benda lah.
1: Baik, hari ni untuk jam yang ketiga, sukalah kita nak kongsi kan, okay. Untuk kita nak kongsi berkaitan tentang nak menapis cerita-cerita palsu.
3: Ya, kita nak membantah juga berita-berita palsu dan juga berita yang tak sah.
1: Azah, baru-baru ni lu nak cerita ni. Baru-baru ni saya tengok tau dekat media sosial Facebook, okay. Yang mana ada satu grup ni, namanya Tapak Gerai Kios Kedai Untuk Disewa. Yang mana Mata akan menganjurkan program Muslim Travel Fair dan mencari dua vendor makanan dan minuman pada 4 hingga 5 Julai 2026, okay. Yang akan berlangsung di WTC Kuala Lumpur. Bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Dan di situ dia ada buatlah pemilihan ataupun tarikan dekat situ mencari satu lagi vendor makan makanan dan minum-minuman yang dianggarkan crowdnya 5,000 orang.
3: Tapi banyak. Zah,
1: betul ke Zah?
3: Dia sebenarnya nak beritahu kat pendengar kita, ialah bila kita sebut mata lah, lepas tu F&B lah, benda yang wow, kan.
1: Pulangnya
3: kata tadi 5,000 kan. Itu sebenarnya adalah berita palsu dan juga promosi palsu yang mana mungkin lah menjadi orang kata tarikan untuk mereka yang membuat perniagaan IKS dan sebagainya kan. Tak kisahlah F&B ke apa sahaja. Yang mana kita tahu baru-baru ini juga dikeluarkan, yang mana Mata merupakan satu-satunya penganjur rasmi MFTF 2026.
1: Maksudnya
3: dan
1: program ini berlangsung. Berlangsung lah program ini.
3: Tapi dia tidak menjual atau mengendalikan gerai makanan dan minuman F&B. Dan sebarang tawaran berkaitan adalah tidak sah dan bukan daripada pihak penganjur. Apa sajalah tawaran yang dikeluarkan, tak ada kena mengena pun. Jadi jangan buat sebarang pembayaran, jangan buat jangan berkongsilah apa-apa maklumat peribadi buat pembayaran dan sebagainya. Dan juga kalau boleh sahkan maklumat hanya melalui saluran rasmi MFTF sahaja, okey. Jadi kalau ada lah pendengar-pendengar kita muskil, kalau ada sebarang alamak, memang saya dah nampak ni iklan ni tapi betul ke tidak, anda kena buatlah apa pun kata ataupun nak hubungi pihak Mata pun boleh juga. Jadi kalau ada sebarang keraguan, boleh terus hubungi complaints, okey, at mata.org.my.
1: Apa pun kita mudah kena sentiasa berwaspada lah ya, dengan maklumat-maklumat yang kita terima. Jangan percaya 100%. Nak lagi Azhar, kita kesian tau dekat rakan-rakan kita niaga, yang berniaga. Memang orang kata kais pagi makan pagi kan, kais petang makan petang. Kadang-kadang dia mencari satu tempat untuk berniaga, nak lagi memang dah ada crowd yang ramai.
3: Tiba-tiba pula ini crowdnya kata tadi 5,000. Memang salah satu tarikan jugalah untuk peniaga-peniaga kita. Betul. Yang mungkin nak meniaga apa sajalah, tak kisahlah kan.
1: Betul. Okey.
3: Jadi itu adalah promosi palsu.
1: Baik.
3: Dan satu lagi.
1: Satu lagi berkaitan tentang palsu ni. Lagi berkaitan tentang palsu ya. Yang mana doktor palsu warga asing ditahan. Macam-macam sekarang ya. Yang mana Jabatan Immigration G menahan seorang lagi ni ya. Warga Pakistan yang dipercaya percayai menjalankan aktiviti sebagai doktor yang tak bertauliah dan operasi khas di sekitar Subang Bestari. Dan operasi pencarian ini telah pun dijalankan oleh Ibu Pejabat Immigration Putrajaya. Dan pihak Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syahban juga kongsikan juga semakan awal mendapati lelaki warga Pakistan ini tidak memiliki sebarang pas ataupun sebarang perjalanan yang sah untuk berada di negara ini. Dan tangkapan juga merupakan kes dah keempat dah Zah, yang digesan membabitkan warga asing yang dipercayai menyamar dan menjalankan aktiviti-aktiviti sebagai doktor yang tidak bertauliah di negara ini. Risau Zah.
3: Itulah.
1: Kadang-kadang kita ni dah sakit gigi sangat-sangat tak cari dah klinik-klinik lain kan, yang mana buka depan mata, yang itulah yang beginya. doktor
3: palsu.
1: Yang tak betul dia ya.
3: Hati-hati lah, kita kisau juga dengan banyak sekarang ni yang mereka cuba mengambil kesempatan kan dengan doktor palsunya.
1: Mungkin sebab murah Zah. Jadi itu mungkin, yang berebut-rebut nak pergi juga mendapatkan rawatan kan. Dan tak semak dulu, terus pergi untuk buat rawatan. Anak-anak lagi yang suka cantik gigi putih nak skinning kan. Tak cakap orang lain, kita pun sama macam tu juga.
3: Okay, jadi itu antara yang dapat kita kongsikan untuk hari ini. Hati-hati dan jangan sebarkan berita yang tidak sahih.
1: Betul.
3: Dan juga berita palsu. Okay. Dan kejap je lagi pukul 8:45 pagi kita ada Ia Ke Macam Biasa. Kejap je lagi seketika pelita api. Bang FM,
1: satu pilihan.

0: Uji Pakar Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke Uji Bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, bintang kecil peringkat kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Pesertanya terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai bintang kecil ini.
0: Bintang kecil

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: 유노
2: 위 유쿠
3: 유유유
4: nak tahu ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A setiap Selasa 8.45 minit pagi di Zon Aktif Pahang FM.
5: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan.
6: Ya, tiba-tiba masuk ikut lagu seksis tu ya. Baik hari ni untuk rancangan Iya ke Dok Zah.
5: Ya, insyaAllah kita nak kongsikan pelbagai orang kata cerita lah. Kalau sebelum-sebelum ni macam cerita dah kita dah kongsikan bersama dengan pendengar kita.
6: Ya.
5: Jadi untuk hari ini kita nak kongsikan iaitu cerita mengenai... pelbagai kisah lah.
6: Okay. Jadi untuk minggu ni, kita nak kongsikan kisah ni, Zah.
5: Okay.
6: Sebelum tu saya nak tanya awak.
5: Okay.
6: Pernah tak awak tengok haiwan menangis?
5: Haiwan menangis? Biasa kalau beberapa bulan lepas lah, Tira. Tengok video-video masa air raya korban itu kan. Adalah beberapa video lah.
6: Yang
5: dikongsikan di medsos. Dan lembu menangis seolah dia tahu yang dia akan dikorbankan.
6: Ya, betul. Banyak yang
5: kisahnya lah sebelum ni.
6: Paparan yang viral kan.
5: Yeah.
6: Tapi kan, Zah, apa yang saya nak cerita ni, dia bukan kisah lembu tau. Tetapi kisah gajah.
5: Gajah?
6: Gajah?
5: Tapi kan nak tanya, betul ke haiwan pun boleh menangis sebab sedih?
6: Betul. Sebab apa? Kalau kita tengok kat sini, ramai saintis percaya gajah ialah antara haiwan yang sangat kuat ikatan emosinya.
5: Okay.
6: Mereka boleh rasa kehilangan, kesedihan dan akan berkabung apabila ahli kumpulan mereka mati ataupun berpisah.
5: Okay.
6: Kalau kita tengok di sebuah hutan simpan lah ya. Misalnya, seekor anak gajah dilahirkan.
5: Okay.
6: Namanya Zuang Zuang.
5: Kecil.
6: Namanya Zuang Zuang. Bukan Zuan.
5: Bukan. Okay.
6: Zuang Zuang. Dia kecil, dia lemah dan baru mengenal dunia, Zah.
5: Okay.
6: Dan sepatutnya saat itu, dia menjadi saat yang paling bahagia. Tapi kan, takdir dia ditulis cerita lain pula. Kisah lain pula.
5: Okay.
6: Dan sebenarnya, di dalam dunia alam liar ni, gajah hidup dalam hidup berkasih sayang macam kita lah kan. Para ibu dia mesti saling bantu-bantu, saling menjaga anak-anak mereka. Tapi di tempat kurungan, segalanya berubah. Ruang yang sempit, tekanan dan kehadiran manusia tu mengganggu jiwa seekor ibu. Ibu Zuang-Zuang ni, dia masih muda, Zah. Dan ini juga kali pertama dia melahirkan dan sesuatu dalam diri dia seakan-akan macam tak mengenali pun anak dia.
5: Okey, mana kata ibu dia sendiri yang tolak anak dia. Kenapa begitu sian dia?
6: Yo, betul Zah. Kalau kita tengok buku sian, nanti kita share dekat mensah kita ya.
5: Okey.
6: Jadi bila mana ibu dia sendiri tolak dia tu kan?
5: Okey.
6: Yelah, cuba bayangkan walaupun ibu dia tu dalam keadaan yang kata semula jadi, jarang-jarang berlaku. Tapi bila haiwan berada dalam keadaan terkurung, mengalami tekanan, ruang yang sempit ataupun terdapat gangguan selepas melahirkan anak dia yang zuang-zuang tu, tingkah laku mereka pun boleh berubah. Bukan sebab tak sayang tau, bukan. Tetapi mungkinlah kerana tekanan dia waktu tu rasa macam dia tak tahu nak cakap ke apa. Dia terlalu berat. Macam tu.
5: Jadi bila anak gajah tu dipisahkan, dia menangis berjam-jam. Apa yang mungkin awak cerita ni mengingatkan kita lah kisah yang berlaku di Perak beberapa tahun lepas, Tira. Yang mana ibu gajah, dia tunggu anak gajah yang dilanggar oleh sebuah lori. Ingat tak?
6: Kemarangan Perak. Betul-betul. Betul, itu kisah di Perak kan. Tapi awak cuba bayangkan lah, walaupun kita ni tak boleh nak bercakap, dia tetap mencari pelukan ibu dia. Walaupun ibu dia tolok dia, Zah.
5: Betul.
6: Itu menunjukkan kasih seorang ibu ni sangat besar nilai dia. Bukan hanya pada manusia, tetapi juga pada haiwan. Dan seorang penjaga Zuang-Zuang ni tampil ke depan menjadi ibu berganti, Zah. Siang malam dia menjaga Zuang-Zuang ni dan menyediakan susu, belai dia. Macam menggantikan ibu lah. Orang kata menggantikan kasih yang hilang. Dan perlahan-lahan anak gajah itu mula percaya semua. Dia menemukan kasih bukan dari darah daging dia, tapi dari hati seorang penjaga yang ikhlas jaga okay. dia.
5: Maksudnya nasib baik ada penjaga yang sanggup jaga dia. Kalau betul. Tak mungkin lain pula jadi dia dah.
6: Yelah kadang-kadang dalam hidup kita pun macam itulah juga. Allah hadirkan insan yang bukan daripada darah daging kita pun tetapi sanggup memberi kasih sayang, membimbing dan menjaga kita dengan ikhlas. Dan ada masanya juga keluarga mereka ni memilih untuk terus berada di sisi kita kerana kita ni sedang terluka tak?
5: Ya, betul lah tu. Dan saya paling suka pengajaran kisah ni, kadang-kadang orang yang melukai kita bukan sebab mereka benci pun, tapi mungkin sebab mereka sendiri sedang menanggung beban yang kita tak kita tak nampak pun
6: betul.
5: Dan itu bukan alasan untuk kita sakiti orang lain. Tetapi dia mengajar kita supaya tidak terlalu kata cepat menghukum.
6: Betul-betul. Dan kisah Zuang-Zuang ini dia membesar sihat tau Zah, walaupun pernah mengalami ataupun melalui pengalaman-pengalaman yang sangat perik, sangat menyedihkan. Jadi itulah harapan yang paling indah. Luka dia boleh sembuh, hati dia yang patah tu boleh pulih. Gajah kecil kan Zah kan. Selagi masih ada kasih sayang, masih ada insan yang sudi menghulurkan tangan, selagi itulah harapan akan sentiasa hidup menceriakan.

0: indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan tahap kemiskinan dan kerentanan rakyat diukur dengan lebih tepat bukan hanya berdasarkan pendapatan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah itu akan membantu kerajaan memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13. Jelasnya, penggubalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman lebih menyeluruh terhadap realiti kehidupan rakyat melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini. Namun, ketidaktentuan harga dan bekalan dijangka terus mempengaruhi pasaran bagi tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Jelasnya, kerana itu memerlukan kerajaan terus memperkukuh langkah mitigasi bagi mengurangkan kesan terhadap rakyat, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta sektor industri. Sebanyak 14 projek reformasi kerenah birokrasi RKB berimpak tinggi menerima pengiktirafan kerajaan. Ia sebagai usaha menghargai komitmen kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam serta meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan, RKB perlu dilaksanakan secara konsisten bagi memastikan produktiviti serta daya saing negara terus dipertingkatkan.
1: Reformasi bukan sekadar slogan. Reformasi bukan hanya pada poster. Reformasi adalah perubahan yang boleh dilihat, diukur dan dirasai. Reformasi kerenah birokrasi atau RKB memberi tumpuan kepada perkara paling penting dengan kehidupan rakyat dan operasi perniagaan. Masa menunggu, bilangan dokumen, pelbagai lapisan kelulusan, kos pematuhan serta ketidakpastian proses menyebabkan rakyat dan peniaga merasa kecewa untuk berurusan dengan pihak kerajaan.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Inisiatif Bakat Madani yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dijangka membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkukuh pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, inisiatif itu menyediakan peluang pelatihan, pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat menerusi kerjasama kerajaan bersama syarikat pelamburan berkaitan kerajaan.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Dato' Rizal Rikman Ramli. Inisiatif sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum dicadangkan sebagai syarat mandatori pelesenan pada tahun 2028. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya tidak membebankan pemain industri secara mengejut selain turut memberi ruang kepada penyedia sistem mematuhi standard yang ditetapkan.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Jelas Anthony, teknologi itu membolehkan pemantauan prestasi pemanduan secara masa nyata termasuk aspek kelajuan, brek mengejut, pecutan agresif dan tempoh pemanduan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula esok dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam sekaligus memberi kesan positif terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, langkah itu dijangka menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api untuk kembali aktif ke laut.
4: Merayu kepada layanan jemput dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Jadi sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Oleh itu saya menyuruh kepada layanan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil. Seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara terpilih bermula esok. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat, Dato' Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan tersebut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejutan terbesar sejarah Piala Dunia FIFA 2026 tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua

0: Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menaruh masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun, ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Belanda dengan Maghribi dalam peringkat kalah mati pusingan 32. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Nilai mata wang Jepun Yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa rezerv persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan mengurangkan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repair akan memberi lebih kebebasan dan mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
3: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
2: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: dan bersama kami berdua
1: Double A.
2: Saya Wira, teruskan bersama Double A di zon aktif pukul 6 hingga 10 pagi di Pahang FM, satu pilihan.
3: Semakin hari aku rasalah kita macam semakin serasi. Engkau rasa tak?

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan.
1: 9.18 minit pagi, jam yang ke 4.
2: Betul.
1: Jam yang terakhir masih lagi bersama kami berdua dan balik teman anda insyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti. Dan seperti biasa, kita ada rojak lagu untuk hari ni. Kalau minggu lepas kita dah ada lain orang lain cara.
2: Betul.
1: Jadinya minggu ni kita ada rojak lagu. Kalau clue yang pertama tadi, hati-hati.
2: Betul.
1: Clue yang kedua,
2: Apa namanya?
1: Solo.
2: Solo.
1: Dan juga kejap lagi kita nak kongsikan clue yang ketiga. Dan ini lagu yang telah pun kita rojakkan untuk minggu ini. Okey, dah dengar kan?
2: Betul.
1: Jadi untuk clue yang terakhir kita nak berikan kepada pendengar kita.
2: Ya, cluenya sifar.
1: Sifar.
2: Ya, sifar. Okay. Lebih overnya kerajaan tu ya.
1: Okey, jadi kalau dah tahu ataupun anda dah orang kata dapat ketiga-tiga lagu yang telah kita gabungkan itu, anda boleh telefon kita. Dua talian yang kami buka untuk anda. 0951401124 juga 0951401125. Kalau minggu lepas kita dah terima dua orang pemenang.
2: Betul lah Zah. Satu untuk menang minggu yang kita dah bawakan untuk minggu yang seterusnya kan. Lepas tu dia menang pula lagu yang baru saja kita siarkan. Mungkin bagi rakan-rakan pendengar kita yang baru saja pertama kali yang dengar segmen rojak lagu ni apa? Kan? Nah, segmen rojak lagu ini kita rangkumkan ada lagu baru, ada lagu lama, ada lagu perlahan.
1: Ya, kan? Macam-macam lagu lah kita masukkan dalam tu.
2: Ya. Pendek kata, kita nak minta anda semua teka lagu yang kita telah rangkumkan.
1: Okay.
2: Dan kita mencari rakan-rakan pendengar kita yang berjaya menjawab untuk rojak lagu ni.
1: Ya, dan kita akan berikan hadiah istimewa kepada pendengar-pendengar kita yang berjaya menjawab ketiga-tiga lagu itu dengan betul. Tiga-tiga lagu bukan satu saja. Dua sambung minggu depan tak boleh.
2: Tak boleh.
1: Kita kita nak tiga lagu sekaligus. Okay, sebab kita dah bagi tahu cluenya tadi. Sekali lagi lah sebelum kita berehat, clue yang pertama.
2: Clue yang pertama tadi hati-hati.
1: Clue yang kedua iaitu solo.
2: Clue yang ketiga sifar.
1: Sifar. Okey, jadi boleh telefon kita. Kejap lagi kita nak ambil pemanggil untuk rojak lagu kita. Kita berehat seketika Pahang FM.
2: Satu pilihan. Hey!

0: Raihan, Abang Lori, Tren Nonet Nonet.
1: Tren Nonet Nonet
0: ya. Hari Khalifah bawa kita ke pukul 9.30 minit pagi.
1: Tak kisahlah anda pemandu lori ke, pemandu kereta ke, penunggang motosikal ke, basikal ke, nak uji ataupun nak mendeka untuk rojak lagu kita pagi ni. Hubungi kita Azhar dan kalau kita tengok hari ni juga Azhar, menerusi WhatsApp Pang FM ni, kita juga bersama dengan rakan-rakan pendengar kita. Ada Noh, ada Antiza. Selamat pagi anak anda berdua.
0: Wah, mana sekejap eh, delete dah ha.
1: Dia marah. Kenapa tak baca dari tadi? Depan ni Azhar, kita ada Aina dan Jerantuk ni. Double A, saya teka lagu Amaran Siti Nodiana dan Bunga. Sebab clue pertama tadi katanya hati-hati.
0: Kita apa? Sebab kita tak terima walaupun itu betul. Menerusi kita punya WhatsApp, kita ambil pemanggil menerusi talian kita sahaja. Jadi walaupun betul jawapan itu, kita tidak terima sama sekali. Anda boleh telefon kita, dua talian yang kami buka untuk anda, 0951401124 juga 0951401125. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo, siapa di sana tu?
2: Saya Cik Rokia.
0: Cik Rokia. Okey, Cik Rokia. Dah dengar kita punya rojak lagu tadi?
2: Tu saya tak reti nak. Rojak lagu tak reti.
1: Nak suruh kita dengarkan balik ke?
2: Nak ucapkan selamat hari lahir buat anak perempuan saya.
0: Yang 49 tahun.
1: Okay. Nyanyilah sikit.
0: Dah dalam telefon tu.
2: Sebabnya dengar ni tadi. Sebab saya baru balik daripada Mekah. Jangan-jangan dapat dengar IPN.
0: Sebab
2: waktu dia sana lain kan.
0: Kalau kat sana dengar apa? Menerusi RTM Klik.
1: Mantap lah.
0: Alhamdulillah, siaran kita dapat didengari di Mekah.
1: Di Mekah. Terima kasih banyak-banyak.
2: 6 bulan ni baru balik daripada Mekah.
1: Patut Cik Rakyat sihat ke tidak hari ni?
2: Bukan batuk. Kurang tadi batuk.
1: Yelah, biasalah Zain. Perubahan cuaca.
2: Itulah nak ucap terima kasih lah pada anak saya. Sebab dia jadi pengiring saya pergi ke Mekah.
1: Ada peneman.
2: Alhamdulillah. Saya pergi ke sana sini kan. Sebab saya tak kuat nak berjalan. Saya roda.
1: Ni dah selamat tiba di Malaysia dah ni. Alhamdulillah.
0: Dah selamat sampai
2: hari apa perkahwinan dia. Yang ke
1: 21. Hari ni 30 Jun ya.
2: Doa seorang ibu dengan 5 orang cahaya mata.
0: Amin. Itulah dia. Terima kasih Cik Rakia telefon kita. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kau ingat ke dia nak neka rojak lagu?
0: Rojak lagu ya, sebabnya yelah kita faham lagu tu telah bercampur-campur macam-macam.
1: Betul.
0: Jadi mungkin kena ada kepekaan sedikit lah ya. Lagu apa dengan clue-clue yang kita dah bagi tadi. Apapun, terima kasih untuk Cik Kiah kita walaupun berada di Mekah Al-Mukarramah. Dapat dengar kita menerusi RTM Klik katanya.
1: Tapi kan Azhar, untuk kalau kita dekat luar negeri ataupun luar negara, kalau kita nak dengar RTM Klik dekat luar negara, pastikan kita muat turun di dalam negara kita. Malaysia kita lah.
0: Betul.
1: Oh, dia punya tu cantik sikit. Kata memang tak berfungsi kalau kita download ataupun membuat turun dekat luar negara.
0: Makanya kena buat turun dululah kalau berada di Malaysia ni alang-alang. Bila dah berada di luar negara, kayaknya kalau merindulah dengan kawan-kawan kita kan, sahabat-sahabat kita, boleh ajalah telefon kita. Tak apa, tak ada masalah pun, kita layan semua pendengar-pendengar kita dah.
1: Betul.
0: Apa pun yang mana masih lagi berteka-teki, apakah rojak lagu yang telah pun kita kongsikan,
1: moh kita dengarkan semula.
0: Ini dia,
1: boleh
0: kita dengar semula ya. Itu lagunya. Kalau clue yang pertama sekali lagi.
1: Clue yang pertama tadi hati-hati.
0: Kalau clue yang kedua adalah solo.
1: Clue yang ketiga sifa.
0: Sifa.
1: Kosong kan?
0: Ada yang kata menunggu kita gandakan hadiah. Abang nak telefon.
1: Mana boleh macam gitu. Dia dapat teka dah Nizam.
0: Okey, jadi kita ambil pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum. Okey, tak apa. Boleh telefon kita siap sekali lagi. 095140124. Juga 095140125. Maknanya memang betul lah, Tira. Ya. Dia tunggu kita gandakan hadiah baru nak telefon kita ni.
1: Eh, tapi saya kena tanya awak dulu. Awak nak gandakan hadiah ke tidak?
0: Eh, kenapa awak tanya saya? Saya ingat awak ingat saya AJK hadiah. Okey, tak apa. Kita berkira-kira dulu. Baik. Kita dah berehat seketika. Kejap lagi anda boleh telefon kita. Talian yang kami buka untuk anda. Terus dengar Abang FM.
1: Satu pilihan.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan 9.43 minit pagi. Okey, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Bang FM satu pilihan. Tadi ada yang telefon Tira, kita ngangkat dia letak balik.
1: Kenapa dia letak balik Zah?
0: Kau tak tahulah, dia takut ke guana gamonya. Tak apa, boleh telefon kita.
1: Baik.
0: Dua talian yang kami buka untuk anda. Okey, kita nak ambil pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa itu?
0: Sungai Isak, Sharifah.
2: Sharifah,
0: Kazah sihat? Sihat, alhamdulillah. Sharifah sihat ke?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Dah dengar rojak lagunya?
2: Nak masuk rojak lagu ni.
0: Okey, kita dengar lagi sekali Sharifah boleh eh?
1: Mau kita dengar sama-sama boleh?
0: Alright. Okey, itu lagunya dan clue pun kita dah bagi tahu tadi Sharifah.
1: Jadi kita baik hati. Jadi kita kongsi lagi. Untuk clue yang pertama pasal hati-hati.
0: Okey. Clue yang kedua iaitu jodoh. Dan clue yang ketiga
1: Sifah.
0: Okey, tahu, kita nak tahu jawapannya.
2: Kita cuba. Kita rasa lagu lagu hati-hati tu lagu awal.
0: Okey.
2: Lagu kosong tu lagu Najwa Latif.
0: Okey, Sifah.
2: Lepas tu Cik Ainun Janda Muda.
1: Cik nyanyi sikit Cik Ainun Janda Muda tu.
2: Alah, tak ingat lah masa
1: kita. Betul ke?
0: Betul ke Sharifah? Awak ke Sharifah yang telefon tadi lepas tu letak Sharifah?
2: Tadi tengah lagu.
0: Sebab tadi pun ada telefon lagi kita.
1: Betul, tak boleh.
0: Dia tanya boleh telefon ke tidak. Boleh telefon kita, tak ada masalah pun. Tapi tak apa, alhamdulillah Sharifah dapat menembusi talian. Sharifah, ketiga-tiga lagu yang Sharifah teka tadi adalah tepat sekali. Yang pertama tadi Awas eh.
1: Betul.
0: KRU. Yang kedua SG Bang.
1: Cik Ainun Janda Muda.
0: Dan juga lagu yang ketiga iaitu Kosong
1: Najwa Latif.
0: Tahniah untuk Sharifah. Kita akan orang kata kongsikan kepada anda juga.
1: Betul?
0: Untuk
1: rojak lagu 2 minggu depan ya.
0: Okay.
1: Jadi Sharifah, untuk penutup kita mungkinlah kongsi sikit ucapan kepada pendengar-pendengar kita ni.
2: Ucapan untuk semua yang dengar-dengar ni, semoga terhibur.
0: Okey.
2: Layan Pang FM sampai jam 12.
0: Alright. Terima kasih banyak Sharifah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah, kita dah jumpa pemenang untuk minggu ini. InsyaAllah 2 minggu akan datang kita akan kongsikan pula rojak lagu yang seterusnya. Sebab dia orang ni tunggu ganda. Kita gandakan hadiah tu Tira. Sebab
1: hati.
0: Tadi kita dah bagi tahu yang kita akan gandakan hadiah.
1: Maksudnya dari satu hadiah kita dapat dua hadiah. Dan nanti rakan kita Sharifah Sungai Isam ni dan bercakap tentang hadiah juga Azhar Aziz. Rakan-rakan pendengar kita yang dah berjaya menjawab untuk rojak lagu 2 minggu lepas ni, antaranya Syuhada Pekan yang ngantor ke WhatsApp ni. Assalamualaikum. Hadiah dah sampai.
0: Alhamdulillah katanya. Dah sampai dah ya.
1: Tapi kau nampak gambar dia tu tak buka lagi.
0: Saya nak buka.
1: Okey,
0: tak minta apa. Okey, apa pun terima kasih kepada anda yang hubungi kita, yang tak dapat tembusi talian pun terima kasih banyak. Ada yang telefon off air tadi pun terima kasih banyak. Dah pun pukul 9.47 minit pagi. Okey, sampai di sini sahaja kita dapat bersama dengan anda untuk Zon Aktif hari ini edisi Selasa 30 Jun 2026. InsyaAllah jumpa kami esok untuk edisi Rabu 1 Julai 2026. Kita ada Osom, kita ada Cicet, kita ada FIP,
1: kita ada orang zaman dulu, kata dan pastinya kita ada Osom. Tema Osom esok nantilah kita kongsi esok
0: dan juga kejap lagi tepat pukul 10 sampai pukul 2 petang Zon Personal. anda akan bersama dengan DJ Mi kita. Yang akan bersama juga dengan tetamu kita untuk hari ini, iaitu Profesor Dr. Samsul bin Draman, yang akan mengupas mengenai tajuk LGBT, di manakah peranan kita dalam mencari solusinya. Mungkin kalau ada di antara anda yang ada soalan, bolehlah ya, apa sahaja pertanyaan, bolehlah telefon untuk ajukan kepada DJ Mi kita, dan juga bersama dengan Prof kita akan menjawab kesemua soalan-soalan anda itu.
1: Betul.
0: Ya, insyaAllah. Okay,
1: dan kejap kita lagi, pukul 10 pagi kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan Dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM.
0: Jadi terus setia bersama kami di Pang FM 1 Pilihan. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bertemu lagi dalam rancangan Nida'ul Islam bersama dengan saya Ustazah Rawdatul Jannah Muhammad Ruzli. Wahai para wanita, ketahuilah betapa berharganya dirimu menjadi wanita. Sahabat-sahabat, ada wanita yang dia rasa sedih jadi wanita. Ya, ada rasa jadi wanita ni tak adil. Dia kata tak best, kan best kalau jadi lelaki. Maka fakta yang pertama yang kita semua kena tahu bahawasanya, ketahuilah Islam memandang tinggi martabat seorang wanita. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita imbas kembali zaman kegelapan ataupun kita sebutkan the dark ages sebelum datangnya Islam ini, atau lebih khususnya lagi tradisi Arab Jahiliyah sebelum datangnya agama Islam, sering memandang rendah akan status dan kedudukan seorang wanita. Wanita dianggap tidak lebih sebagai barang dagangan, diperhambakan, diperjual beli, dan objek seksualiti dan seumpamanya. Namun, sahabat-sahabat, ketahuilah suramnya tradisi jahiliah ini dihapuskan oleh siapa? Baginda Nabi SAW. Alhamdulillah, dengan kehadiran Rasulullah SAW di atas bimbingan wahyu daripada Allah SWT mensyariatkan darjat kaum wanita diangkat. Tidak ada lagi penindasan mahupun kezaliman. Buktinya, Islam ada memberikan hak waris bagi kaum wanita. Islam memberi jaminan bagi kebebasan bagi wanita melontarkan pendapat ataupun pandangan. Adapun dalam batas-batas yang tertentu. Kemudian adanya keadilan agama Islam terhadap hukum hakam berkaitan wanita. Dan tiap satunya mempunyai hikmah yang sangat besar bagi dalam diri wanita itu sendiri. Islam juga memberikan kebebasan untuk wanita mendapatkan pendidikan. Dan adanya nafkah yang layak yang wajib diberikan daripada seorang suami, serta larangan menceraikan isteri tanpa sebab dan larangan membunuh bayi-bayi perempuan. Subhanallah sahabat-sahabat, lihatlah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hikmah kepada peranan wanita dalam masyarakat, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wanita kedudukan dan hak mereka. Sahabat-sahabat, cuba kita imbas kembali seorang pakar perubatan yang terkenal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu namanya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini disertai Nabi dalam beberapa siri peperangan. Untuk apa? Antaranya untuk membantu dan merawat pejuang yang tercedera. Maka di sini kita boleh melihat ya, Nabi SAW meraihkan dan memandang tinggi bakat yang ada seperti ini pada wanita. Sahabat-sahabat, kita boleh lihat Islam juga mementingkan pendidikan terhadap wanita. Lihatlah kepada bonda kita, Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah meriwayatkan lebih 2000 hadis sehingga beliau menjadi mufti dan sering menjadi rujukan manusia setelah kewafatan Nabi SAW. Dan semua ini sahabat-sahabat adalah hasil keprihatinan Rasulullah dan perhatian yang diberikan terhadap hak wanita. Malah ketika wahyu pertama diturunkan kepada Nabi SAW, Allah mentakdirkan baginda lari kepada siapa dahulu. Baginda tidak pergi bertemu bapa saudaranya maupun sahabat-sahabatnya pada ketika itu, tetapi baginda terus lari kepada isterinya Ummul Mukminin, bonda kita lagi, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan di hari terakhir dalam hidup baginda Nabi SAW juga, Allah mentakdirkan untuk menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka di sini kita boleh melihat risalah kenabian Nabi SAW bermula dan berakhir bersama wanita. Subhanallah, hadirnya Rasulullah membawa nur Islam. Kita melihat kalam yang diturunkan Allah untuk mengangkat martabat wanita melalui Al-Quran itu cukup banyak sekali. Antaranya Allah nyatakan keadilan balasan Allah dalam surah Ali Imran ayat 195. Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang yang beramal dari kalangan kamu, min dhakari aw untha, sama ada di kalangan laki-laki maupun wanita. Maka sedarilah wahai para wanita, kedudukan wanita dalam Islam sebenarnya sepanjang hidupnya sangat beruntung. Ya, lihatlah sebagai seorang perempuan, ya, menjadi anak tidak menjadi kewajipan untuk mencari nafkah. Yang sepatutnya menafkahinya waktu ketika itu ialah bapanya. Ketika dia menjadi isteri yang wajib menafkahinya suaminya, tidak wajib ke atasnya untuk mencari rezeki menyara dirinya. Kemudian bila wanita itu kehilangan suami, siapa yang wajib menanggungnya? Jika ada anak lelaki, anak-anak lelakinya lah. Bayangkan jika semua memahami dan mengikuti garis panduan agama ini, sudah tentu tiada istilah ibu-ibu tunggal tersia-sia atau tersiksa hidupnya. Kerana dalam Islam sendiri ada susunan-susunan pemimpin-pemimpin bagi kaum wanita yang membuktikan firman Allah, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Alhamdulillah. Maka dari sini kita boleh melihat ajaran agama Islam untuk mengangkat darjat kaum wanita ini adalah sesuatu yang luar biasa dan mampu merubah wajah peradaban dunia. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, bertemu lagi insyaAllah dalam rancangan Nida'ul Islam bersama dengan saya Rawdatul Jannah binti Muhammad Rosli. Wabillahi taufiq wal hidayah.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Raudatul Jannah Muhammad Rosli. #penyiarancakim.
2: Nidaul Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Hari ini hari Selasa 30 Jun 2026 bersamaan 14 Muharram 1447 Hijrah. Bertemu lagi kita di Zona Persona 10 hingga 2 petang. Seperti biasa bersama saya Zuhaimi Zainal Abidin untuk 4 jam seterusnya. Dan juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Bukan ucapan raya, ucapan ribuan terima kasih kepada rakan tugas DJ Azhar dan juga DJ Tirah yang telah menemani anda dalam Zon Aktif 6 hingga 10 pagi tadi. Dan seperti biasa, di awal-awal jam pertama pertemuan kita hari ini, kita akan bersama dengan pakar-pakar perubatan yang akan menceritakan tentang permasalahan-permasalahan kesihatan, gaya hidup yang perlu kita fahami. Dan hari ini saya bersama dengan Profesor Dr. Samsul bin Rahman, pakar perubatan keluarga IIUM Family Health Clinic, yang akan berceritakan tentang LGBT, di manakah peranan kita dalam mencari solusinya. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bertemu kita lama, kita tak bertemu Doktor.
1: Lama.
0: Dan hari ini Doktor, kita nak cerita tentang topik kita hari ini, topik yang berat dan membimbangkan.
1: Ya.
0: Kan?
1: Sensitif.
0: Sensitif pun ya. Jadi, tak apa, kita just bercerita hari ini, kita nak tanya orang kata supaya orang ramai cakna.
1: Ya, ya.
0: Dengan apa yang berlaku ketika ini. Contohnya macam LGBT ni kan. Jadi tajuk kita pun di manakah peranan kita dalam mencari solusinya, sebab benda ni berkaitan dengan nafsu. Berkaitan dengan kehendak.
1: Ya.
0: Tak ada ubat sebenarnya. Kan? Jadi nak tanya doktor lah, sejak doktor orang kata dalam bidang ni lah.
1: Okay.
0: Adakah benda orang-orang ataupun golongan LGBT ni orang kata semakin ramai, semakin meningkat?
1: Dia kalau nak jawab semakin ramai atau tidak, saya rasa kita kena faham dulu apa itu LGBT.
0: Okay, betul.
1: So LGBT ni, yang pertamanya kalau L tu dia suka sesama perempuan dah.
0: Okay, ataupun lesbian lah.
1: Lesbian lah.
0: Okay.
1: G tu gay, dia suka sesama lelaki.
0: Faham.
1: Bisexual, dia suka dua-dua, lelaki suka, perempuan pun suka.
0: Okay.
1: Ini biasanya yang dah berkahwin kan.
0: Okay.
1: Yang transgender tu golongan maknya lah.
0: Okay.
1: Jadi apa masalah dengan komuniti ni? Masalah dia mempunyai hubungan seks secara
0: songsang. Baik.
1: Jadi bila secara songsang ni, maksudnya melawan fitrah tu, jadi mudah untuk dapat penyakit-penyakit berjangkit lah.
0: Baik.
1: Khasnya HIV.
0: Okay.
1: Jadi ramai orang tanya saya, kenapa mudah dapat HIV? Sebab Allah cipta macam kita orang lelaki ni.
0: Okay.
1: Sama ada lelaki dan perempuan, tisu pada dubur itu adalah tisu yang sangat nipis.
0: Faham.
1: Jadi kalau buang air besar contohnya kan, kita pun dah dapat luka disebabkan najis tu keras.
0: Okay, faham.
1: Sekarang ni kita letakkan perkara yang tak sepatutnya di situ, buat hubungan seks.
0: Okay.
1: Jadi itu yang mudah dapat luka.
0: Faham.
1: Sebab tisu tu dia tidak ada bahan macam apa kata pelincir.
0: Okay.
1: Jadi dia kesat.
0: Okay.
1: Berbanding pada faras seorang wanita, seorang ibu. Faras itu dia tisu yang tebal. Dia boleh meregang.
0: Baik.
1: Pasal tu kelahiran berlaku sampai 10 cm.
0: Baik.
1: Tapi tisu dubur dia tak boleh meregang. Kalau dia meregang, bayangkan najis keluar sendiri. Nampak tak?
0: Okay.
1: Jadi sekarang ni kita menyalahgunakan apa yang dicipta.
0: Faham.
1: Jadi bila masalah ni berlaku dalam masyarakat kita, kita tak nak mereka ni bertambah ramai. Itu yang kita risau.
0: Okey, kalau doktor kata tadi melalui dubur tu luka.
1: Yeah.
0: Apabila sebab luka di dubur ni ada banyak, kadang-kadang buah sif pun luka,
1: betul,
0: di dubur juga.
1: Yeah.
0: Jadi kenapa benda tu, kata doktor, saya cuma nak memahamkan, memasukkan satu benda yang tak sepatutnya,
1: yeah,
0: dalam dubur tu menyebabkan HIV. Macam mana boleh jadi macam tu?
1: Sebab yang pertamanya, mereka ni bukan satu pasangan saja.
0: Okey.
1: Mereka
0: faham.
1: Ada ramai pasangan.
0: Faham. Okay.
1: Jadi bila ramai pasangan, kita tak tahu siapa pembawa.
0: Okey.
1: Kita tak tahu. Dan satu lagi, secara anatomi, secara perubatan, kawasan itu banyak salur darah.
0: Didubur.
1: Didubur.
0: Faham.
1: Itu yang mudah dapat buah sihir tu.
0: Betul.
1: Kan? Jadi bila ada luka di situ, ada pula jangkitan kuman di situ, so mudah dia
0: lagi
1: nak
0: mudah lah
1: meribat.
0: Berbeza dengan Faraj. Faraj pun tak banyak salur darah situ eh?
1: Sama juga. Banyak juga salur darah.
0: Tapi
1: tisu tu tebal.
0: Faham.
1: Ibu pun mudah juga dapat puasi. Tetapi fungsi darah di pada ibu dan fungsi darah pada kawasan tubuh tu tidak sama.
0: Tak sama. Okey. Bermakna di sini pasangan gay yang lebih terdedah kepada HIV.
1: Ya, itulah yang kita rasa sedih, kita rasa kesal dan kita rasa ingin membantu. Saya datang sini sebab saya rasa ingin berkongsi pengalaman, ingin membantu. Sebab masyarakat kita pada hari ini, kita tak kenal gay.
0: Betul.
1: Kita kenal maknyah.
0: Maknyah, betul.
1: Maknyah kita nampak dan kita boleh bantu. Tapi gay susah.
0: Kadang-kadang badan macu-macu yeah. Tapi gay ya.
1: Itu yang kita rasa kita kena buat sesuatu. Dan kami di UIA, kita memang ada klinik. Yang kita tak buat hebahan lah, sebab takut masyarakat merasa UIA macam nak menggalakkan pula.
0: Baik.
1: Sedangkan kita nak membantu untuk mereka kembali semula.
0: Baik.
1: Ke pangkal jalan.
0: Okay.
1: Dan kami bukan buat kerja seorang-seorang. Kita ada Jabatan Agama Islam Pahang, Majlis Agama Islam Pahang. Kita bekerjasama.
0: Baik.
1: Kita bukan nak jadi hero lah.
0: Yelah. Itulah kita nak membantu.
1: Ya, nak bantu.
0: Okey, kalau gay kita faham, kita cerita dari gay. Confirm lah dia akan buat sponsor tu. Tapi kalau lesbian, adakah melalui, dia tak akan, macam mana cerita lesbian? Kan?
1: Lesbian ni sebenarnya mereka ini kalau kita bantu mereka, insyaAllah mereka lebih cepat berubah daripada lelaki.
0: Faham.
1: Sebab lesbian ni dia perempuan, fitrahnya lembut. Dia keras kot, macam mana pun dia lembut. Macam golongan maknya, golongan gay, dia nak jadi lembut. Tapi fitrah macam mana pun dia keras.
0: Faham.
1: Jadi maksudnya prognosis untuk kita bantu golongan lesbian ni, dia lebih mudah. Tapi masalahnya tak ramai orang yang nak terlibat kepada komuniti lesbian ni. Tak ramai. Jadi saya banyak fokus kepada komuniti transgender, maknya komuniti gay. Lesbian ni kita suka pada komuniti wanita lah, untuk mereka fikirkan lah.
0: Okay, kalau maknya ni confirm lelaki.
1: Ya, betul.
0: Okay, maknanya kalau dia dah maknya, adakah dia pun terlibat sekali dengan golongan gay automatically?
1: Kalau ikutkan mereka tak. Mereka dalam komuniti yang berasingan lah. Tetapi secara mudahnya bila kita tengok tu, dia lelaki lah. Macam mana pun lelaki, cuma dia gay yang kita mudah kenal. Kita nampak. Dia yang jadi masalah ni, yang kita mudah susah nak kenal. Dan dia boleh kategori pekerjaan yang macam-macam, semua ada dalam konteks gay ni. Dan kita hanya tahu dia gay bila kita duduk sekali dengan dia. Kita keluar outstation sekali dengan dia. Baru kita tahu orientasi dia. Cuma masalah masyarakat kita pada hari ni, kita suka menghukum. Jadi mereka lagi jauh lah.
0: Betul.
1: Kan, dia lagi jauh. Dia rasa dia tak sesuai dengan komuniti yang apa orang kata bersifatnya menghakimi dia.
0: Betul.
1: Dan tak bagi peluang pada dia. Itu dia makin jauh.
0: Betul. Tak memahami apa yang berlaku pada dia, perasaan dia. Betul.
1: Sebab saya ada pengalaman berurusan dengan seorang maknyah kan. Dia sebenarnya mak ayah tu nakkan anak perempuan.
0: Faham.
1: Lahir-lahir dapat dia lelaki.
0: Faham.
1: Jadi dia dibesarkan sampailah masuk tadika tu macam perempuan. Masa nak masuk tadika tu, barulah dia tahu yang dia ni lelaki. Jadi bukan salah mereka satu peratus lah.
0: Betul.
1: Bukan salah mereka. Dulu saya salahkan mereka. Sebab saya pun tak tahu. Saya pun masih belajar lagi. Jadi bila saya dah lama dengan dia, baru saya faham. Sebenarnya kenapa jadi macam ni, dia ada banyak faktor. Bukan faktor tu saja. Faktor parenting pun kita nak ambil kira.
0: Betul.
1: Faktor persekitaran kawan-kawan dia pun kita nak ambil kira. Dan kadang-kadang mereka ni memang hatinya lembut.
0: Hatinya.
1: Pasal tu kalau kita nak bantu mereka, kita tak boleh keras.
0: Betul.
1: Dia lembut, kita lagi lembut.
0: Itu kalau yang transparent, yang kita tahu dengan keadaan fizikal dia lembut. Tapi yang gay ni memang hati dia keras. Orang kata kalau bahasanya lelaki sado. Sebab bukan nak kata semua lelaki sado tu begitu.
1: Tak.
0: Tetapi yang itulah yang menjadikan kita jadi suka nak mengenapasi dia tu gay apa tak.
1: Memang payah.
0: Yang satu lagi, bioseksual. Ini lagi bahaya, lagi tak tahu. Ha, sebab dia dua-dua.
1: Yeah.
0: Kalau kita bahasa kampung cakap, dua alam.
1: Ya, yeah, ya, yeah, yeah. Itulah cabaran dia.
0: Uh-huh. Cabaran. So kalau macam ni, risiko kepada isteri kebanyakannya.
1: Ya. Yeah. Dia risiko tu atas dasar penyakit lah.
0: Penyakit je lah.
1: Dan bukan saja penyakit. Dari sudut ada anak. Dari sudut apa orang kata, kita kata masalah sosial. Dan kadang-kadang si suami tu dia lebih ingat hari jadi pasangan dia berbanding hari jadi isteri dia. Yang ni kadang-kadang timbul masalah perceraian. Sebab bila nak bercerai tu, isteri akan melihat anak-anak.
0: Betul.
1: So akhirnya dia terpaksa berkorban demi anak-anak.
0: Betul.
1: Jadi keluarga tu pula, anak-anak akan tengok ayah, kenapa ayah begini. Dia secara tak langsung dia membentuk fikir. Jadi dia takut membentuk pelapis.
0: Betul.
1: Secara tidak sengaja. Tapi perkara-perkara ni sebenarnya saya nampak pihak Kementerian Kesihatan, mereka ada usahakan. Contohnya PrEP. PrEP tu untuk mencegah HIV. Jadi kalau isteri itu mengambil PrEP, risiko untuk dia dapat HIV itu kurang.
0: Baik.
1: Jadi saya rasa tak ada masalah kat situ lah. Cuma yang jadi masalah pada hari ini, bila PrEP itu diambil oleh pasangan lelaki.
0: Okey.
1: Jadi di sini timbul kontroversi. Sebab apa, adakah kita nak menggalakkan pula? Jadi banyak-banyak discussion, banyak perbincangan di peringkat atasan kan. Dan Majlis Fatwa Kebangsaan pun dah mengatakan mereka yang memberi PrEP dan mereka yang mengambil PrEP, jika digunakan untuk tujuan maksiat, maka hukumnya haram lah. Dan saya lihat pihak Kementerian Kesihatan khususnya, mereka berlapan dada. Mereka boleh berbincang lagi perkara ini. Jadi saya rasa itu sesuatu yang positif lah.
0: Okay.
1: Tapi bukanlah maknanya kita nak biarkan golongan gay ni begitu saja. Kita cari jalan. Kita di UIA memang boleh dikatakan setiap tahun kita buat program
0: pasal LGBT.
1: Pasal LGBT ni kita buat program dipanggil Nusantara Ibadah Camp.
0: Baik.
1: Dan semua maknanya dari Indonesia, daripada Thailand ada, Singapura pun ada. Mereka datang untuk kita sama-sama fikir bagaimana cari jalan yang terbaik. Tahun ni kita buat di Ringlet, Cameron Highland. Kita buat di Ringlet. So kita fikirkan sama-sama. Kita bentuk satu modul. Hari ni kita banyak menghukum tapi kita tak bagi solusi.
0: Betul. Masyarakat kini banyak menghukum tanpa memahami
1: masalah tu dahulu.
0: Betul.
1: Itu yang orang kata dia punya gist dia lah.
0: Okey. Tadi doktor sebut PrEP. Apa PrEP tu sebenarnya? Adakah dia singkatan ke ataupun alat
1: dia,
0: ke
1: apa? Dia nama penuh dia pre-exposure prophylaxis.
0: Okey.
1: Dia satu bentuk pencegahan kepada penyakit HIV.
0: Okey.
1: Jadi maknanya kalau pasangan homoseksual tu dia nak buat hubungan, dia risau diri dia takut dapat HIV. So dia akan ambil PrEP tu.
0: PrEP tu apa? Ubat ke
1: dia
0: apa?
1: Ubat. Tapi ubat pencegahan lah.
0: Faham.
1: Dia macam ubat pencegahan untuk kehamilan. Tapi itu untuk suami isteri. Ini untuk yang ni lah. Untuk apa tu orang kata, untuk kehamilan kan. Tapi ini untuk penyakit.
0: Okey.
1: Dan dia bukan untuk sesama jenis. Dia untuk suami isteri pun tak ada masalah.
0: Baik.
1: Sebab motifnya untuk cegah HIV. Cuma pada hari ini, bila hubungan itu berlaku, dia bukan HIV saja yang kita nak kena risau. Hepatitis.
0: Betul.
1: Gonoria. Syphilis. PrEP hanya fokus kepada HIV. Sebab itu kita nampak rawatan yang paling komprehensif adalah satu rawatan pencegahan yang bersifat holistik.
0: Okey, faham.
1: Bukan bersifat dari sudut penyakit saja. Kita nak kena tengok dari sudut spiritualnya macam mana. Katakanlah kita dapat 100% HIV itu berjaya dibendung. Tak adalah HIV kat Malaysia. Tetapi perbuatan itu masih berterusan.
0: Betul.
1: Jadi ni yang kita nak kena tengok balik tu.
0: Betul.
1: Jadi kita tak nak perbuatan itu berterusan. So kami di UIA bersama Jabatan Agama Islam Pahang semua, kita cari satu kaedah bagaimana nak cegah HIV itu dan dalam masa yang sama mereka berhenti melakukan
0: betul
1: perbuatan itu. Sebab kita tak nak masyarakat kita masyarakat yang suka macam itu. Jadi itu yang kita tak nak dia makin ramai lah. Kita nak bendung gejala ni.
0: Kita tak nak lagi orang kata kaum Nabi Lut wujud lagi. Benda tu.
1: Dan problem ni bukan tahun ini, kita dah buat semenjak 2011 lagi. Dah 16 tahun. dah 15 ke 16 tahun.
0: Tapi benda ni sebenarnya sebelum 2011 ada lagi dah. Dah ada. Cuma dulu tak berapa sangat. Yeah. Mungkin sebab dulu ada, cuma zaman sekarang ni teknologi lebih tinggi.
1: Yeah.
0: Dan teknologi yang makin canggih ni maknanya orang boleh tengok.
1: Ya.
0: Orang boleh tahu awak ni. Jadi kita benda tu dah lama dah ada, doktor, kan?
1: Ya, betul.
0: Jadi sekadar kalau PrEP ni, adakah dia sebenarnya amat membantu dalam pencegahan HIV ni? Dah daripada 2011 tadi doktor buat PrEP ni sejak bila?
1: PrEP ni kalau tak silap saya dalam 2022. Dalam November 2022 lah.
0: Baru lagi lah.
1: Dilancarkan. Tapi bukan dah dilaksanakan keseluruhan negara. Dia untuk klinik-klinik kesihatan yang terpilih.
0: Baik.
1: Belum semua klinik kesihatan dah start perkhidmatan ni. Tapi mungkin akan datang, mungkin pihak apa tu kemudian akan usahakan aku. Kita bukan negatif berkaitan dengan PrEP ni. Apa yang baik kita sokong.
0: Betul.
1: Contohnya kalau hubungan keluarga suami isteri itu memang bagus. Maksudnya suami itu berisiko tinggi, isteri ni biasanya orang yang tidak tahu apa yang berlaku di luar, kan?
0: Betul.
1: Jadi kita nak elakkan isteri itu dapat. Di situ kita nampak cantiknya PrEP. Dia membantulah melindungi isteri itu.
0: Baik.
1: Tapi masalahnya sekali yang macam saya katakan tadi, kalau suami itu pula bisexual.
0: Masalah itu.
1: Itulah masalahnya. Sebab apa? Bila kita gunakan PrEP ini, mereka makin berani.
0: Selamat dia kata.
1: Selamat. Jadi yang inilah yang kita nak fikirkan, bagaimana yang terbaik. Sebab tu saya lihat pentingnya peranan agama itu sendiri.
0: Betul.
1: Sebab kalau kita lihat ada satu peristiwa yang berlaku di Kuala Lumpur, November tahun lepas. November tahun lepas, di mana ada satu serbuan dilakukan dan ada lebih kurang 200 orang tangkapan berlaku. Dan di kalangan 200 orang tu ada lebih kurang 17 orang penjawat awam. Dan di kalangan 17 orang tu adalah beberapa orang pegawai perubatan, kan, yang terlibat. So kalau pegawai perubatan terlibat, maksudnya dia dah faham dah HIV.
0: Betul, betul.
1: Dia dah ada ilmu tu. Jadi di mana kurangnya sekarang? Dari situ kita nampak pentingnya agama tu.
0: Betul.
1: Agama tu akan membentuk satu takutnya kepada Tuhan itu.
0: Betul.
1: Jadi itu je yang saya nampak yang kita kena kuatkan lagi. Sebab tu kami bersama dengan Jabatan Agama dan bersama juga dengan Klinik Kesihatan, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang semua. Kita bekerjasama lah. Kita berganding bahu. Bukan kita kata kau tak buat kerja. Itu yang kita tanda. Kita bekerjasama sebab kita dapatkan matlamat yang sama.
0: Betul.
1: Masyarakat yang sihat.
0: Dan itu adalah tanggungjawab utama kita.
1: Betul.
0: Sebagai ialah kalau sebab kita negara Islam. Islam dah melarang. Islam dah melaknati. Tapi kalau kita macam-macam saya, mungkin inilah cara saya untuk orang kata memberi hebahan pada orang ramai semua. Macam doktor sebagai orang kata dalam segi perubatan, macam mana kaedah kita. Bukan kita nak menggalakkan, tapi kita nak kalau boleh nak zero HIV ni. Dan dari segi minda adalah Jabatan Agama Islam. Dari segi spiritual adalah Jabatan Agama Islam. So mainkan peranan ketiga-tiga ni.
1: Betul.
0: Cantik.
1: Bahkan kalau kita lihat Pertubuhan Kesihatan Sedunia, tahun 1948 dia tafsirkan sihat itu dari sudut fizikal, mental, sosial. Lepas tu dia review. Dia kaji dan dia buat tafsiran baru tahun 1990, dia tambah spiritual. So maksudnya kalau spiritual tu ada masalah, dia pun masih kurang sihat lagi.
0: Betul.
1: Jadi di situ saya lihat ni pentingnya peranan spiritual.
0: Betul.
1: Cuma masalah masyarakat kita, saya bukan ustaz. Ini yang tak apa cantik lah.
0: Betul.
1: Sebenarnya kita tak perlu jadi ustaz pun, kita tak perlu jadi doktor pun untuk ajak orang jadi baik.
0: Betul.
1: Kan? Jadi masyarakat kita dia mesti nak jadi macam tu baru nak buat kerja. Macam tu masalah.
0: Betul.
1: Jadi ustaz kita lagi banyak beban kerja dia, kan. Jadi kita sama-sama berganding bahu. Kerja kita cuma bagi tahu aja.
0: Betul.
1: Ada satu kes tu, seorang saya banyak bersama dengan golongan, terutama golongan maknya ni. Saya tanya dia, macam mana kamu boleh berubah? Dia kata ada satu orang kawan dia, dia bagi tahu kawan saya ni, dia kata kalau kita lihat Nabi hidup di Mekah dan Madinah ni 63 tahun je.
0: Betul.
1: Tapi Nabi dah tinggalkan kita lebih 1400 tahun.
0: Betul.
1: So kau nak hidup yang mana? Kau nak hidup yang 1400 tahun yang Nabi dah tinggalkan kita, Nabi ada di alam sana, atau kau nak hidup alam yang sementara ni? Itu je. Itu menyebabkan dia terfikir balik.
0: Betul.
1: Jadi dia berubah. Dia berubah dan dia berkahwin dan dia ada anak. Dia ada anak. Lepas tu maknya ni dia terasa dia nak buang implan payudara dia. Jadi kita di UAE memang ada satu perkhidmatan implan payudara dibuang secara percuma.
0: Hai.
1: Dan dah ada 30 kes implan tu dah dibuang di UAE sendiri. So lepas dia buang implan payudara tu, dia kahwin seorang lagi.
0: Oh, dua pula.
1: Isteri yang pertama tu membantu dia dapat yang kedua. Sebab dia nampak dia baik, dia jujur. Katakanlah dia menggunakan PrEP, saya tak fikir dia akan dapat.
0: Betul.
1: Nampak tak? Jadi itu pentingnya setiap orang memberi, mengambil peranan, memberi nasihat dalam bentuk-bentuk yang bukan dalam nak keluarkan hadis,
0: tak payah,
1: nak keluarkan Al-Quran. Kata-kata yang baik.
0: Betul.
1: Kata-kata nasihat.
0: Betul.
1: So bila akhlak itu baik, isteri pun akan faham. Jadi saya rasa benda ni, perkara ni sebenarnya boleh diselesaikan. Walaupun kita tak dapat selesai satu peratus, dan walaupun dia memakan masa, tetapi ada jalan keluar dia.
0: Betul.
1: Ada jalan keluar dia.
0: Cuma doktor cakap tadi, kalau PrEP tadi, kalau kita makan, kesan dia apa?
1: Kesan dia satu, pencegahan penyakit tu sendiri lah.
0: Okay.
1: Pencegahan penyakit tu, dan dia dia tak takut untuk berlakukannya lah.
0: Okay.
1: Sebab ada ada perlindungan.
0: Okay.
1: Dan banyak lagi kesan-kesan ni dari sudut obat tu sendiri lah. Dia kena cek darah dulu, nak kena pastikan dia tak ada masalah HIV.
0: Okay.
1: Kalau dia ada HIV, dia tak boleh guna PrEP, dia kena ambil ubat lain pula.
0: Okay. Dia mencegah HIV. Cuma untuk jangka masa panjang, adakah dia adakah kesan negatif untuk orang yang makan tu?
1: Yang itu yang kita risau, sebab kita takut ada masalah dari sudut tulang dia, mungkin nak, aku takut ada kerapuan tulang ke apa ke. Tapi yang mengambil ni kebanyakannya orang muda. Jadi tak ada masalah lah. Dari sudut buah pinggang, kalau buah pinggang tu ada masalah, dia tak boleh gunakan juga.
0: Baik.
1: Dan sebab itu mereka yang apa orang kata terlibat dalam dunia ni, dunia LGBT ni, kita galakkan mereka datang untuk buat screening.
0: Okay.
1: Check.
0: Okay.
1: Dan katakanlah mereka dah memang ada masalah HIV tu pula, dia kenalah jujur makan ubat. Kadang-kadang dia tak makan ubat. Bila tak makan ubat, penyakit tu makin berat lah.
0: Betul.
1: Dan bila makin berat, dia masih lagi buat lagi perkara tu, dia menyebarkan pula penyakit tu.
0: Betul.
1: Pasal tu kita, itu kata peranan tu penting. Setiap orang memainkan peranan. So kalau anda sakit, pastikan anda makan ubat.
0: Betul.
1: Cuma mereka ni kenapa tak makan ubat tu, kadang-kadang ada kemurungan. Dia kemurungan ni, brother me, kadang-kadang perkara yang mudah-mudah je. Contoh yang mudah-mudah, tak ada pekerjaan.
0: Okey.
1: Kerjanya berada di lorong saja. Ataupun kerjanya itu biasa-biasa saja. Jadi bila ada masalah tu, menyebabkan mereka kadang-kadang miss makan tengah hari. Itu menyebabkan kemurungan. Bila dia murung, dia tak makan ubat. Dia tak makan ubat. Jadi penyakit makin berat. Dan kadang-kadang keluarga pun sisihkan.
0: Betul. Masyarakat sisi.
1: Masyarakat sisi. Itu menyebabkan banyak faktor. Pasal tu kita tak boleh nak hukum mereka saja salah lah. Kita pun ada silap kita juga. Cuma yang penting masing-masing muasabah, masing-masing baiki. Saya rasa insyaAllah boleh, boleh dibantu, boleh diselesaikan dah.
0: Baik. Panjang lagi cerita ni. So kita berehat seketika. Selepas ini kita akan ada kuis untuk anda. Dan juga kita dengarkan tips kesihatan untuk minggu ini.
2: Tips kesihatan minggu ini.
3: Cuba anda pandang cermin sekejap dan lemparkan satu senyuman yang paling manis. Ha, kan nampak berseri? Bercakap pasal senyuman ni, saya nak shout out sikit dekat geng-geng pendakap gigi atau braces kat luar sana. Tahukah anda, hari ini seluruh dunia sedang menyambut Hari Ortodontik Sedunia. Ya, hari khas untuk meraihkan senyuman yang menawan dan kesihatan gigi yang tersusun. Bila sebut braces ni, mesti banyak pengalaman kan? Daripada seksa nak kunyah makanan keras masa mula-mula pakai, sampailah ke pening kepala nak pilih warna getah setiap bulan. Tapi, kena ingat, rawatan ortodontik ni bukan sekadar trend atau nak nampak bergaya. Ia sangat penting untuk betulkan gigitan rahang kita dan pastikan kesihatan mulut terjaga dalam jangka masa panjang. Bila gigi dah tersusun rapi, barulah senang nak bersihkan plak kat celah-celah gigi dan gusi pun kekal sihat. Satu lagi pesanan penting, kalau teringin nak pakai braces, Tolonglah dapat rawatan daripada pakar ortodontik yang bertauliah. Jangan sesekali terpedaya dengan fake braces yang murah kat luar tu. Sangat bahaya, silap hari bulan, boleh goyang dan hilang gigi kekal. Jadi, selamat Hari Ortodontik Sedunia.
2: Tips kesihatan minggu ini.
0: Okey, untuk soalan hari ini, soalannya pendek je. Jadi siapa yang jawab terpantas dan betul dikira pemenang, dan anda boleh jawab di WhatsApp Apang FM di 0203207448. Okey, soalan yang pertama. PrEP mencegah A. HIV, B. Hepatitis C, C. Sifilis dan D. Herpes. Okey, itu soalannya. Dan kita berhibur dengan lagu dari Chris Dayanti, Mencintaimu. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Okey, waktu sekarang sudah pukul 10.46 minit pagi. Anda masih lagi bersama dengan kita masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Samsul Bendraman, pakar perubatan keluarga RIUM Family Health Clinic, yang hari ini kita menceritakan tentang LGBT, di manakah peranan kita dalam mencari solusinya. Dan kita telah bercakap banyak tadi, doktor, kan, dah cerita banyak peranan jabatan agama, penyaman, tapi peranan masyarakat pun penting juga sebenarnya.
1: Ya, betul,
0: amat
1: betul.
0: Penting
1: sangat.
0: Okey, tetapi sebelum kita nak ke soalan sebenarnya, kita baca dulu soalan daripada WhatsApp dari pendengar ni. Salam tuan doktor, betulkah disebabkan stres mencetuskan ramai LGBT, dan kenapa pula dah diketahuinya ia amat menyakitkan dan berisiko? Tapi ramai yang tetap terjebak ke arah maksiat begini. Mana tahu, kata doktor, ada experience ke, ada patient cerita ke doktor ni? Macam mana, doktor?
1: Terima kasih pada Kak Nora yang bertanya soalan ni. Dia sebenarnya stres tidak mencetuskan LGBT. Kalau stres mencetuskan LGBT, saya rasa saya dah lama dah.
0: Oh, ramai dah kita.
1: Sebab doktor pun stres juga.
0: Cikgu lagi stres.
1: Tapi LGBT tu yang menyebabkan stres. Sebab apa LGBT menyebabkan stres? Satu, kalau dia dapat penyakit. Bila dapat sakit, dia akan rasa nak kena pergi klinik, orang tengok dia, orang nampak
0: orang
1: dia,
0: hina dia,
1: orang hina dia. Itu stres. Yang kedua, ni kita ambil golongan maknyah dah. Ada segelintir. Segelintir yang buat operation untuk buang kemaluan tu.
0: Okey, faham.
1: Kan, dia dah buang kemaluan tu. Tiba-tiba, satu hari dia rasa nak berubah.
0: Nak kembali. Kepada fitrah dia, kan?
1: Fitrah tu. Masalahnya, aset tu dah tak ada.
0: Faham?
1: Itu yang menyebabkan stres.
0: Betul.
1: Dan dia boleh menyebabkan sampai bunuh diri. Sebab pasak bumi itu dah tak ada.
0: Betul.
1: Jadi itu yang saya katakan, LGBT itu yang menyebabkan stres. Tapi kenapa ramai yang terlibat? Ini banyak faktor. Dia bukan satu faktor saja.
0: Betul.
1: Satu faktor kawan-kawan. Dengan betul. Siapa dia berkawan? Satu, ibu bapa ni dia kena tengok anak-anak tu, dia kena tanya, kamu kawan dengan siapa?
0: Betul.
1: Kamu baca buku apa? Dan cikgu-cikgu pun, kita tak nafikan akademik itu sangat penting.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita terlalu fokus pada akademik, kita lupa satu lagi faktor untuk menyeimbangkan.
0: Betul.
1: Faktor agama tu. Ada certain university, dia kata kita nak melahirkan graduate with soul. Maksudnya graduan itu ada roh. Bukan setakat pandai saja.
0: Betul.
1: Jadi perkara-perkara itulah yang kita kena faham, kenapa masalah ni makin ramai sebab faktor agama tu.
0: Betul.
1: Dan kalau kita tanya community ni, kita dapati mereka ini kadang-kadang, bukan semua segelintir, ada yang berlaku sampai peringkat syirik, peringkat terkeluar secara tak sengaja. Sebab mereka nak nampak diri mereka cantik.
0: Betul.
1: Mereka mengambil susu.
0: Betul-betul.
1: Jadi perkara-perkara itu mereka tak sedar sebab tak ada pengetahuan agama. Jadi di sinilah yang kita kena terapkan agama tu.
0: Betul.
1: So bila dia ada agama, dia boleh mengurangkan stres tu. Sebab akhirnya kita kena berbalik kepada agama.
0: Betul.
1: Dia bermula daripada situ dan dia berakhir pun di situ.
0: Betul.
1: Dan ramai saya nampak, sama ada gay sendiri ke, maknya sendiri ke, kadang-kadang kita tak boleh berlawan hujah dengan dia. Ada yang pandai.
0: Betul.
1: Jadi kita buang masa. Jadi apa yang kami buat, kalau berlaku kematian di kalangan mereka, kami ajak mereka uruskan sama-sama.
0: Beri kesedaran ke situ.
1: Beri kesedaran. Jadi bila uruskan jenazah itu, di situlah pendidikan itu berlaku.
0: Betul.
1: Kita tak payah cakap dah. Tak payah cakap dah.
0: Sebab dia orang ni memang kepala ataupun dah mindset dia orang tu dah menolak.
1: Menolak. Cakaplah apa pun.
0: Cakaplah apa-apa pun.
1: Tak jadi apa.
0: Biar orang kata tu lah, dah kena buat aku tahu.
1: Jadi dia, so kita bermain psikologi.
0: Betul.
1: Pasal tu stres ni, kalau nak di, apa orang kata, nak diuruskan, dia kena berbalik semula kepada agama.
0: Agama.
1: Balik kepada agama.
0: Itu yang pertama, yang paling utama.
1: Ya, itu paling utama.
0: Tapi sebenarnya peranan masyarakat juga penting.
1: Ya.
0: Kalau dia mendekatkan diri pada agama, tapi masyarakat memandang hina, memandang sinis, memandang serong. Tak akan jadi juga.
1: Betul, betul. Jadi masyarakat pun kena bagi kerjasama. Jangan bila dia datang, oh kamu tak boleh sama saf dengan kami, kamu kena saf belakang. Itu menyebabkan dia lari lah.
0: Betul, betul.
1: Tapi saya rasa masjid-masjid di Kuantan kebanyakannya memahami. Saya tak pernah dapat komen-komen negatif lah daripada komuniti ni. Tempat lain saya tak pastilah. Tapi di Kuantan saya rasa alhamdulillah. Ada masjid-masjid yang memang kalau dia tak datang dia cari pula. Kenapa tak datang?
0: Sebab dia nak didik ya.
1: Dia nak membantu masjid. Contohnya Bukit Sekilau ada yang saya rasa sangat terbuka.
0: Betul.
1: Kami di UI memang kita menggalakkan mereka datang lah. Kita menggalakkan mereka datang sebab kami rasa pendidikan itu, pencegahan itu tak semestinya dari sudut perubatan saja.
0: Betul.
1: Dia banyak aspek yang kita kena ambil kira lah.
0: Dari segi agama.
1: So sama juga dengan stres. Kita nak selesaikan stres, kadang-kadang tak ada duit pun stres juga.
0: Baik. Okey, kita berbalik. Kalau nak cerita pasal agama, bukan di Doktor Radio lah. kita bercerita tentang pasal rawatan. Okey. Kalau doktor dah cerita tadi kan, penggunaan PrEP adalah untuk mengawal HIV.
1: Yeah.
0: Tapi sebenarnya penyakit lain ada.
1: Yeah.
0: Syphilis ada.
1: Betul.
0: Okay. Kalau katalah dia ada kesemua benda tu, syphilis ada, apa semua ada, mana dia kena makan semua ubat tu lah.
1: Iya. Yeah. Itu sebenarnya. Itu yang menyebabkan mereka stres.
0: Betul. Sangat.
1: Sebab penyakit tu pula bukan makan sekejap dan dia akan selesai. Contohnya hepatitis. Dia kadang-kadang satu perkara yang lama dan dia datang dengan banyak komplikasi. Dia ada komplikasi kanser pun ada, kanser hati. Jadi pasal tu golongan ini mereka sebenarnya mereka nampak HIV saja.
0: Betul.
1: Dia tak nampak satu lagi penyakit-penyakit lain, penyakit-penyakit kelamin yang lain.
0: Syphilis,
1: gonorrhea, chlamydia,
0: hepatitis
1: B, hepatitis C. Dan memang kita selalu buat screening. Bila kita buat screening, memang dia akan datang bersama. HIV dengan hepatitis. That's why kalau kita sekadar fokus kepada HIV saja, dia tak selesaikan keseluruhan masalah.
0: Betul.
1: Pasal tu saya nampak kalau kita nak selesaikan masalah ini dengan cara pencegahan.
0: Betul.
1: Bukan dah terlibat baru nak cegah. Maksudnya daripada sekolah lagi tu. Peringkat sekolah lagi tu kita dah kena campur dah. Kita dah kena maklum lah kepada pelajar-pelajar di sekolah menengah, di sekolah rendah. Dan perkara ini banyak dilakukan oleh pihak kesihatan. Jabatan Kesihatan di arah Kuantan, mereka sangat aktif dalam program-program seperti ini.
0: Baik.
1: Mereka sangat aktif sebab itulah satu cara yang mudah dan murah.
0: Betul.
1: Kalau kita nak rawat, dia melibatkan kos. Kos yang sangat tinggi.
0: Betul.
1: Saya kalau tak silap saya, HIV ni kita spend banyak setiap tahun 60 juta, 70 juta.
0: Betul.
1: Dan duit itu kalau kita gunakan untuk perkara-perkara untuk pendidikan, itu lebih manfaat.
0: Betul.
1: Saya nampak program-program pencegahan ini memang antara program-program yang sepatutnya kita adakan. Dan radio, doktor di radio ni pun salah satu pencegahan.
0: Kita mencegah dia kan?
1: Kita mencegah.
0: Tapi itulah kalau kita sekadar dengar tapi tak orang kata tak
1: itulah peranan kita.
0: Peranan kita. kita macam di radio kita boleh menyebarkan. Kita menyebarkan benda ni tak elok tadi, tapi kalau masyarakat sendiri orang kata buat tak cakna, tak endah. Macam doktor juga tak cerita pasal ni pun, tapi kalau tak ada peranan daripada orang luar, sama juga doktor kan?
1: Betul.
0: Okey. Saya nak tanya, adakah penyakit yang kita sebut-sebut tadi, hepatitis itu hanya berlaku apabila adanya hubungan kelamin? Ataupun boleh melalui ciuman ke apa ke?
1: Boleh.
0: Oh, ciuman pun boleh?
1: Boleh. Dia tak semestinya hubungan kelamin. Kadang-kadang kemalangan jalan raya pun boleh.
0: Yalah, kalau HIV tu masuk darah pun orang tu ada HIV.
1: Itu lagi kita risau.
0: Itu lagi risau.
1: Tapi yang perkara tu dah jarang berlaku lah. Teknologi perubatan pada hari ini dah menapis. Cuma yang kita risau, komuniti ni. Komuniti ni, dia katakanlah dia dah ada masalah HIV ke, hepatitis B ke. So dia nak datang ke klinik, dia takut. So dia nak tahu setara mana masalah dia tu, dia akan pergi ke tabung darah, di derma darah contohnya. So dari situ yang kita boleh check.
0: Kau ni ada syphilis
1: ada
0: apa
1: ada syphilis ke apa ke.
0: Jadi
1: ini yang kita risau komuniti ni, sepatutnya dia janganlah derma darah. You dah tahu you berisiko tinggi, tak payahlah derma darah tu. Tapi bila dia buat macam tu, itu yang kita rasa sepatutnya kita kena ambil tindakan pada komuniti yang terlibat macam ni lah. Ataupun dia pernah buat hubungan dan dia tahu dia tidak ada masalah penyakit kelamin tu. So dia sekadar nak screen aja. Dia pergi derma darah. Ini pun masalah juga. Ada segelintir, bukan semualah, segelintir pelajar-pelajar Ini terutamanya di kalangan pelajar lah ni. Pelajar ni dia takut dikenakan tindakan oleh pihak kolej ke pihak universiti ke. So cara yang paling mudah, dia pergi ke belah bank, dia mudah lah. Dan biasanya saya yakin belah bank akan cek secara halus dan teliti. Setakat ni tak ada lagi insiden orang dapat darah yang tercemar lah. Setakat ni tak ada, alhamdulillah lah tak ada.
0: Sebab doktor pun dah, benda ni dah belajar daripada pengalaman. Dulu dah ada dan mereka memperbaiki. Jangan takut lah kalau ambil darah daripada hospital, mana itu dah dah baik lah.
1: Itu tidak, bukan isu lah. Cuma kita nampak segelintir.
0: Okay, sebelum kita nak amat dah ni. Okey, kalau penyakit-penyakit yang kita sebut tadi, pertama hubungan kelamin, kedua melalui ciuman pun boleh kena.
1: Cuma ciuman tu dia kalau ikut dari sudut perubatan kita boleh abaikan. Boleh abaikan. Tidaklah orang kata cium mesti dapat, tak semestinya lah. Tak semestinya. Kadang-kadang tak boleh diabaikan terus, tak berlaku pun. Cuma maknanya kalau di Malaysia ini penyakit-penyakit tu dulu melalui dadah.
0: Okey.
1: Kongsi jarum. Itu dulu. Sekarang ni faktor dadah ni berjaya diuruskan oleh pihak Kementerian Kesihatan. So sekarang ni kita melihat faktor hubungan
0: kelamin.
1: Dan kelamin ni pula kebetulan 60% daripada golongan homoseksual. 30% daripada heteroseksual. Jadi inilah yang kita tengah fokus sekarang ni. Dah hampir berjaya diselesaikan.
0: Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Tapi orang kata benda tu akan masa. Baik. Di penghujung-penghujung kata kalam ni lah, apa harapan dan saran dan doktor kepada pendengar di Pahang?
1: Saya kalau boleh lah, kalau pihak-pihak pembuat polisi kan yang mendengar sama radio ini, kita harap dilihat semula lah program-program, contohnya macam website gay ataupun Grindel apps dia tu, kalau boleh kita haramkan. Kita review semula. Sebab apa? Kita takut generasi muda ni dia akan melanggan apps tu. Dan dia berkenalan dengan orang-orang yang salah dan mereka terlibat.
0: Betul.
1: Sebab apa? Kita sekarang ni penat merawat demam tapi puncanya tak dirawat.
0: Betul.
1: Jadi kita akan sentiasa penat lah. Kan, jadi itu yang antara polisi-polisi yang kita kena lihat balik.
0: Okey.
1: Manakala prep tu pun kita lihat balik. Adakah kita nak bagi secara mudah kepada golongan homoseksual ni prep ni? Kita faham adalah pro and cons dia kan. Tapi kena ada satu mekanism untuk kita kaji semula untuk penambahbaikan. Kita takut nanti siapa-siapa minta prep bagi je. Counselingnya tu mungkin tak sempat sebab sakit makin ramai.
0: Betul.
1: That's why dia kena ada sesuatu untuk kita kaji, untuk kita mana yang kita boleh sekat, kita sekat. Jangan terlalu mudah. Jadi itu antara yang saya nampak lah. Dan yang paling penting, faktor agama tu
0: kena kuat.
1: Tak boleh diabaikan lah.
0: Betul.
1: Kena ada. Tak perlu jadi ustaz pun cakap perkara yang baik. Kadang-kadang kita bagi tahu secerdik-cerdik manusia itu mereka yang ingat mati dan buat persiapan untuk menghadapi mati.
0: Itu je, senang je. Dah tahu mati, dah tahu
1: apa. Buatlah persiapan.
0: Walaupun tahu dan tahu syurga dan neraka, dia takkan tahu.
1: Jadi kalau dia faham tu, dia takkan buat.
0: Betul.
1: Sebab kita tak tahu tarikh mati.
0: Betul.
1: Kan? Dah tahu tarikh mati pun, apa orang kata orang risau ni tak tahu.
0: Betul.
1: Lagi patut risau. Itulah saranan saya lah.
0: Dan masyarakat, bagi masyarakat pula?
1: Pada saya masyarakat, kalau berjumpa komuniti ni, bantulah. Kalau ada peluang pekerjaan, wujudkanlah. Janganlah kita hina dia. Sebab mereka ada perasaan. Mereka pun manusia. Dan kita takut pada masa kita hina, dia dah berubah. Dan takut penyakit tu pindah kat kita pula.
0: Betul.
1: Kita pula yang buat benda tu. Kalau kita tak buat, takut
0: anak-anak kita.
1: Pasal tu kena berhati-hati. Jangan kita hina orang tak tentu pasal. Sebab masa kita hina, mungkin dia dah berubah.
0: Betul.
1: Itulah cadangan saya.
0: Okey. Terima kasih kepada Profesor Dr. Samsul bin Rahman, pakar perubatan keluarga IUM Family Health Clinic, yang menceritakan tentang LGBT, di manakah peranan kita dalam mencari solusinya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi tahun depan ke. Mungkin doktor kan tak tahu kan. Okay. Jadi itu je mudahnya, masyarakat, kerajaan perlu berganding bahu menangani masalah LGBT ni. Bukan kita nak mengutuk, menindas, tak. kita kena bersama-sama membantu. Mm-hmm. Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih juga. Terima kasih.
0: Okey. Dan soalan kedua hari ini. Tisu dubur mudah dijangkiti HIV kerana A. Tisunya nipis, B. tisunya tebal, C. tisunya berlubang, dan D. tisunya keras. Okey. Kita terus berhibur sementara kita menunggu ketibaan pula tetamu di jam kedua nanti, iaitu kita akan bersama dengan Yang Setia Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba, Datuk Muhammad Razam bin Tajah Rahim, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyaman Malaysia Negeri Pahang, yang akan bercerita tentang JPPM Pahang bersama komuniti dari warisan ke keselamatan dan perasmian Balai Bomba dan Hari Terbuka Balai Bomba Sungai Lembing. Okey, kita berhenti ketika dengarkan lagu dari Aziz, Mengintai dari Tirai Kamar. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: datang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, semula tadi jangan tak dengar. Kita bersama dengan tetamu hari ini, iaitu tetamu yang setia penolong kanan Suruhjaya, Bomber Datuk Muhammad Razam bin Tajar Rahim, Jabatan Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang. Yang akan bercerita hari ini, Datuk, kita akan cerita dengan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Malaysia Pahang bersama komuniti dari warisan ke keselamatan, iaitu sempena dengan perasmian Balai Bomber dan Hari Terbuka Balai Bomber Penyelamat Sungai Lembing. Betul ya?
1: Ya, betul-betul. Terima kasih banyak.
0: Baik. Okey. Boleh Datuk kongsikan apakah program utama yang bakal berlangsung di Balai Bomber dan Penyelamat Sungai Lembing pada awal Julai ini, Datuk?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada para pendengar Radio Pahang FM. Baik. Terlebih dulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Pahang FM atas peluang dan juga ruang yang diberikan pada pagi ini untuk saya memperjelas ataupun perkatakan berkenaan dua program besar yang kita akan laksanakan di negeri Pahang ni, khasnya di Kuantan.

0: iaitu pertamanya adalah majlis perasmian Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Lembing pada 2 Julai tahun 2026 yang akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah di Hayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Ahmad Shah. Manakala pada 4 Julai iaitu pada hari Sabtu tahun yang sama 2026. Majlis kita yang pertama 2 Julai itu pada hari Khamis. Baik. Yang kedua adalah pada 4 Julai pada hari Sabtu. Kita akan mengadakan hari terbuka sempena dengan perasmian Balai Bomba Sungai Lembing. Kita jadikan pada itu ada hari terbuka Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Lembing kepada seluruh masyarakat di negeri Pahang, khasnya di sekitar Sungai Lembing, Bukit Goh, Kuantan dan sebagainya. So saya menjemput semua tuan-tuan, puan-puan, adik kakak, anak-anak untuk hadir sama bagi memeriahkan kedua-dua majlis sebut ya. Baik. Pada 2 Julai dan juga 4 Julai. Sangat-sangat saya mengharapkan kehadiran tuan-tuan, puan-puan seluruh masyarakat negeri Pahang.
1: Bermakna program tu 2 Julai dan 4 Julai.
0: Ya, betul. 2 Julai dan 4 Julai. Tak lama dah.
1: Tak lama dah.
0: Tinggal beberapa hari je lagi.
1: Besok, besok dah 1 Julai.
0: Yalah, besok 1 Julai dah. Besok kita ada raptai penuh dan hari sebenar adalah pada 2 Julai jam 9 pagi, untuk 2 Julai dan untuk 4 Julai itu bermula pada 8 pagi sehingga ke petang.
1: Sampai petang hari
0: dia, okay, dia jemput tu.
1: Baik, nak tanya jugalah, kenapa Sungai Lembing ni dipilih sebagai lokasi Balai Bomba yang baru dan apakah kepentingannya kepada masyarakat?
0: Dia memang ada sejarah pembinaan Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Lembing ni. Dan ia adalah sebagaimana titah ke bawah Duli Tuanku lah untuk pembinaan Balai Bomba ni. Sebab ada sejarah, sebab itu kena pergi, kena tengok. Bagaimana lokasi pun cantik, kita ada sungai di bawah itu, ada tasik dan sebagainya, kawasan atas bukit. Jadi Sungai Lembing ni kita sudah maklum adalah sebuah kawasan yang sangat istimewa kerana nilai sejarah yang tinggi serta semakin berkembang sebagai destinasi pelancongan. Banyak resort dan juga chalet yang telah dibina. Dengan adanya Balai Bomba ni, masa tindak balas terhadap sebarang kecemasan dapat dipendekkan. Kita dapat sampai ke lokasi apa saja kecemasan tu dengan lebih pantas. Khasnya kawasan Sungai Lembing ni adalah kawasan banjir lah. Buat mampiran dengan sungai. Dan ada beberapa kes pun yang melibatkan kelemasan. Jadi kita harap dengan pembinaan Balai Bomba ni dapat memberikan sepenuh perkhidmatan kepada masyarakat di sekitar Sungai Lembing dan juga mampiran lah. Itu harapan kita. Dan memang yang pentingnya tuan-tuan kena pergi, buat ada sejarah di tu. Kita akan pamerkan bagaimana pembinaan Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Lembing ni terbina, sebab apa sebenarnya ada dia punya dia punya filosofi dia tu.
1: Betul. dan yalah, kalau kita tengok kan seperti yang Datuk cakap tadi lah, majlis ni disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang. Benda ni orang kata yalah tuanku rasmi, memang orang kata cukup-cukup bermakna buat JPPM Negeri Pahang.
0: Itulah Patik dan seluruh pacar warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang memang sangat-sangat apa ni, merapat sembah setinggi-tinggi menjunjung kasih ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang lah. Kerana apa ni, tuanku akan berangkat bercemaduli untuk menjemunakan majlis perasmian Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Lembing ni. Yang mana dia adalah satu penghormatan yang amat besar, penuh bermakna kepada seluruh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dan insyaAllah pengurusan tertinggi daripada jabatan akan hadir sekali, Ketua Pengarah Awang Pahang juga.
1: Betul.
0: And then Timbalan Menteri KSU dan ada beberapa ketua jabatan pun daripada Awang Pahang juga. Jadi itulah, kita dengan tuanku ni memang begitu rapat.
1: Betul.
0: Dan kita, kami ni, Patik ni dan juga seluruh pacar-pacar warga Jabatan Bomba Malaysia ni, Negeri Pahang ni khasnya, memang amat tersentuh hati dengan kehadiran dan juga komitmen dan juga kerjasama yang telah diberikan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Tuanku. Setakat ni banyak program-program yang turut dihadiri oleh tuanku lah. Betul. dengan bomba ni, khasnya bomba Pahang ni, hadir ke apa ni, ke melawat rumah-rumah yang terbakar dan sebagainya. Selalu bertanya tentang bomba dan sebagainya. Jadi memang kita dengan Tongku tu memang selalunya memang inilah rapat lah. Berpisah tadi sebagai benda tintah Tongku lah.
1: Betul.
0: Jadi dengan adanya Tongku hadir untuk majlis penyempurnaan presmen nanti, dia akan lebih merapatkan dan lebih apa ni, memberi semangat dan sokongan kepada seluruh patik dan juga pacar-pacar warga Jabatan Bomba Malaysia Negeri Pahang ni.
1: Betul. Dan itulah kita tengok kecanaan Tuanku terhadap masyarakat rakyat.
0: Ya, Tuanku memang mengambil berat tentang kebajikan, keselamatan dan juga selalu bertanyalah tentang apa ni, perkara-perkara berkaitan dengan kebombaan ni. Betul. Yang terbakar, penyelamatan dan sebagainya.
1: Betul. Ya. Sebab orang kata bomba ni bukan sahaja memadam kebakaran.
0: Ya, yeah, betul.
1: Wah, imam kucing atas pokok pun kena bomba juga.
0: Sekarang ni musim panas ni. Tak tolong sangat lah.
1: Betul.
0: Dah start balik walaupun hujan, tetapi dah bermula sebenarnya untuk apa ni, ke arah cuaca yang panas sebenarnya. Itu ramalan daripada apa ni, metodologi sekarang lah.
1: Betul.
0: Cuba kita sama-sama lah menjaga keselamatan di keluarga dan seluruh masyarakat di Pahang ni lah.
1: Betul. Baik. Selepas perasmian seperti yang Datuk cakap tadi kan, hari terbuka pula diadakan pada 4 hari bulan. Apa keistimewaannya pada hari terbuka yang akan diadakan di Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Lembing, Datuk?
0: Ya, itulah DJ Miza, sebagaimana yang saya katakan tadi. So kita memang untuk 4 hari bulan Julai ni, iaitu sempena dengan perasmian, kita adakan satu hari khas untuk seluruh masyarakat Sungai Lembing lah. Untuk sama-sama melihat secara dekat, masuk balai, tengok balai, kenal dengan pengurusan di balai, siapa ketua balai, siapa anggota bomba yang bertugas.
1: Betul.
0: Dan juga semua peralatan-peralatan kemudahan yang ada di balai, yang kita bina, yang kita buat cantik dan indah tersebut. Jadi dia adalah satu titik permulaan untuk kita merapatkan hubungan di antara bomba, khasnya bomba Sungai Lembing, dengan masyarakat sekitar Sungai Lembing dan berhampiran dengan dia lah. Dan memang kerja kawasan jagaan itu bukan saja merangkumi di kawasan Sungai Lembing sebenarnya, dia merangkumi juga kawasan-kawasan sekitar, yang sekitar pada Sungai Lembing ya. Sebab kita memang balai di Kuantan kita ada 5 buah. Jadi kita telah pecahkan kawasan-kawasan jaga balai ni lah, termasuk balai Sungai Lembing, balai yang terbaru ni. Jadi sepanjang hari terbuka ni, tuan-tuan dan puan-puan, pada pengunjung akan disajikan dengan pelbagai pengisian yang menarik, seperti pameran aset, jentera bomba, demonstrasi operasi penyelamat, simulasi ikhtiar hidup, pameran haiwan berbisa, flying fox, kelab bomba cilik, bomba komuniti, pameran pelbagai agensi. Kita sediakan juga untuk gerai-gerai, untuk menjamu selera, cambutan bertuah, dan beberapa program yang menarik lah sepanjang tempoh satu hari je. Ada berenang, ada kita sediakan kolam dan sebagainya.
1: Betul.
0: Kita ada sediakan bot untuk para pengunjung boleh merasai bot bomba lah, naik bot bomba dan sebagainya.
1: Lalu sungai
0: ada tasik lah dekat situ sebenarnya. Ada tasik di bawah kita, kat balai kita tu. Memang kita perlukan tasik tu untuk kita buat latihan pada pegawai-pegawai bomba yang terlibat dengan operasi penyelamatan di air. Jadi ada sebahagian di pusat, yang menjadi pusat latihan kami lah di Balai Sungai Lembing ini nanti. Jadi itulah.
1: Dia yang pentingnya, akak dengan Abang Sadu ada lah.
0: Abang Sadu tu insyaAllah kakak pula ada lagi ni. Tapi insyaAllah akan berlaku, sebab kita itulah, kita pun dah ada gym sekarang ni. Ada apa ni, gymnasium, yang mana sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum bahawa yang tu pun atas kurniaan Tuanku lah. Jadi kita akan menggunakan sebaik yang mungkin semua apa ni yang telah diberikan oleh Tuanku, yang dikurniakan oleh Tuanku kepada kami, untuk kami memperkemaskan, memperlekapkanlah semua pegawai-pegawai bomba, termasuklah Abang Sadu, Kakak Sadu, Nyanti dan sebagainya, bagi memastikan yang kita ini betul-betul mampu melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan dan sempurna.
1: Bukan sekadar orang kata tayang badan, tapi sebenarnya
0: yang kita yang penting adalah kesihatan dan juga kemampuan lah. Sebab kita ni memang kerja berat sikit. Betul. Barang, peralatan dan sebagainya perlukan kepada fizikal dan fitness yang betul-betul kuat lah.
1: Betul.
0: Jadi terima kasih banyak pada seluruh masyarakat kena memberi sokongan dan juga apa ni support yang begitu terbaik kepada kami seluruh pegawai-pegawai anggota bomba di negeri Pahang ni.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak semua.
1: Okey. Selain orang kata mempromosi JPPM ni, apakah objektif sebenar hari terbuka ni selain daripada memperkenalkan ni lah, mempromosikan barang-barang, equipment. Jadi apakah motif sebenar hari terbuka?
0: Sebagaimana katakan tadi, memang kita memang untuk hari terbuka ni memang kita nak masyarakat tu mengenali bomba Sungai Lembing ni khasnya dan juga bomba Malaysia ni secara amnya lah.
1: Baik.
0: Jadi objektif utama adalah meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai keselamatan kebakaran. Okey, kesiapsiagaan menghadiri kecemasan, kita akan bagi sikit pendedahan kan. Dan kita juga mahu masyarakat lebih tahu fungsi dan tanggungjawab bomba ni lah. Bukan saja memadam kebakaran sebenarnya. Kita bukan saja untuk terlibat dalam kerja-kerja penyelamatan. Tetapi sebenarnya kita punya cabang ni untuk bomba Malaysia ni, kita ada dua, iaitu dalam aspek operasi tadi.
1: Baik.
0: Tetapi juga kita adalah dari segi aspek keselamatan. Keselamatan di rumah. Ha? Macam mana, apakah peralatan-peralatan yang sepatutnya ada.
1: Betul.
0: Dan bagaimana satu bangunan bila tuan-tuan masuk, tuan-tuan dah nampak ada alat bomba. Apa keperluan dia? Macam mana benda tu diadakan? Sebab apa diadakan? So ini masa inilah tuan-tuan boleh bertanya untuk dapatkan maklumat, bukan saja berkenaan dengan aspek kebombaan, iaitu pemadaman kebakaran, penyelamatan, keleman dan sebagainya, tetapi juga tentang keselamatan di rumah.
1: Betul.
0: Macam mana penjagaan keselamatan di rumah? Itu yang penting. Dan bila memasuki apa ni, bangunan-bangunan di kilang ke dan sebagainya, sebab apa ada sistem bomba itu, macam mana nak guna alat peralatan bomba dan sebagainya. So inilah masanya untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya dan belajar. Mungkin kita boleh tunjuk macam mana nak guna dan sebagainya.
1: Betul.
0: So saya berharap sangatlah objektif utama kita untuk memberi kesedaran berkenaan dengan kebombaan ni, tentang kerja-kerja bomba ni, apa saja peralatan bomba, apa saja berkenaan dengan bomba ni. So diharap sangatlah kita sama-samalah. InsyaAllah saya akan memastikan pegawai saya dapat memberikan satu servis yang baik semasa 4 bulan Julai nanti.
1: Betul.
0: Ya.
1: Berilah. Dia bukan sebenarnya, bukannya untuk kita tunjuk pandai tak, tetapi ini adalah sebagai langkah awal.
0: Ya, langkah awal, pendedahan awal, mana tak tahu. Bawa lah anak-anak dan sebagainya.
1: Betul. Maknanya kalau terbakar tu, kita jangan tunggu bomba datang.
0: Ya.
1: Kalau ada fire extinguisher tu, ada kaedah dan cara dia.
0: Ya, sebenarnya untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan para pendengar, banyak peralatan di rumah punya kita boleh guna sebagai peringkat awal untuk kita memadam kebakaran.
1: Betul.
0: Contohnya kain basah, tuala basah dan sebagainya. Jadi itulah, insya-Allah kita akan apa ni, akan beritahu atau kita akan tunjuk ataupun kita akan ajar macam mana jika berlaku sebarang apa ni kecemasan di rumah lah, khas ni menyebabkan kebakaran
1: pada 4 Julai
0: nanti.
1: 4 Julai.
0: Jadi harap sangatlah sama-sama kita memeriahkan, meramaikan dan gunalah kesempatan satu hari je. InsyaAllah kalau kita tengok nanti, kalau perlu kita akan adakan, mungkin kita akan perkembangkan lagi ke balai-balai bomba yang lain.
1: Betul. Baik. Datuk, kita berehat dulu Datuk.
0: Ya.
1: Kita dengarkan banyak dulu lagu dari Sudirman Haji Arsyad, Aku Budak Kampung. Dan selepas ini kita akan terus ke bersama dengan Datuk lagi untuk bertanya banyak lagi soalan nak tanya ni. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Itu tadi lagu Ku Budak Kampung, Aku Budak Kampung, nyanyian Sudirman bawa kita pada pukul 10.30 minit pagi. Kita masih lagi bersama dengan tu dia, bila mencari tu dia dah lupa dah. Bersama dengan Datuk Pegawai Pengarah Bomba Negeri Pahang. Masalah negara betul tu dia. Bersama dengan Setia Penolong Pengganan Pesuruh Jaya Bomba, Datuk Muhammad Razam bin Tajah Rahim, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang, yang menceritakan tentang Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang bersama komuniti dari warisan ke keselamatan, perasmian Balai Bomba dan Hari Terbuka Balai Bomba Penyelamat Sungai Lembing. Okey Datuk, kita dah cerita pelbagai-bagai tadi Datuk. Sekarang kita nak cerita kan, sebab ya Datuk sering tadi bercakap tentang konsep bomba bersama komuniti. Bagaimana Hari Terbuka ini dapat orang kata mengukuhkan lagi hubungan, sebab kita tahu masyarakat luar dia nak masuk Balai Bomba tu bukannya senang-senang.
1: Yeah, betul.
0: Nak pergi masa bomba buat menyelamat kebakaran tak boleh sentuh barang. Masa ni Datuk rasanya tu kan.
1: Ya. Yeah. Terima kasih banyak sekali lagi pada DJ Miza berkenaan dengan membangkitkan isu berkaitan dengan bomba komuniti ni. Ha-ha. So sebagaimana yang saya banyak menyentuh tadi berkenaan dengan komuniti juga, iaitu memang sebenarnya kita banyak program bersama dengan komuniti ni. Iaitu pertamanya kita, program pertama kita adalah pasukan bomba sukarela.
0: Okey, faham.
1: Okey, memang di Sungai Lembing ni alhamdulillah memang dah hadir pun. Ha-ha. So setakat ni mereka lah yang membantu kami. Ha-ha. Jika berlaku sebarang kes kebakaran, penyelamatan dan sebagainya, so mereka lah pasukan pertama yang akan hadir ke lokasi. So kita ada program bomba komuniti. Yang ini memang kita buka juga kepada khas, kepada mana-mana kawasan perumahan, satu komuniti yang kecil sikit lah. Kalau bomba sukarela tu memang satu kawasan kampung dia akan bertugas atau dia akan cover. Tetapi bomba komuniti ni lebih kepada kawasan yang kecil, kawasan perumahan, taman, kampung dan sebagainya.
0: Okay.
1: So yang ni kita akan bagi pendahan juga, tunjuk ajar macam mana jika berlaku je kecemasan sebagai pasukan pertama untuk hadir. Baik. Tolong padang, tolong untuk selamatkan orang, untuk salurkan maklumat kepada bomba apabila bomba sampai dan sebagainya. So kita ada juga squad tahfiz, kita ada suri, kita ada program-program yang melibatkan sekolah, iaitu apa ni, kelab apa ni, bomba cilik, bomba junior, kadet bomba, brigade bomba, kursiswa bomba. So banyak program-program yang melibatkan komuniti yang memang kita sangat-sangat ada penlibatan atau apa penyertaan daripada komuniti, seluruh masyarakat. Untuk kita sama-sama lah, sebab kita memang kadang-kadang tu agak jauh, kita nak sampai tu lambat khas negeri. Betul. Pahang ni
0: besar,
1: boleh dikatakan paling cepat kita boleh sampai pun 8 minit. Itu paling cepat, itu kira dekat. Kalau tidak memang setengah jam, 20 minit. Jadi dengan adanya tuan-tuan dan puan-puan, seluruh apa ni, penduduk dan masyarakat, untuk adakan pasukan-pasukan komuniti ni, yang mana tuan-tuan boleh mampulah dari segi memberikan komitmen, kerja masa dan sebagainya tu. Memang kita sangat-sangat menggalakkan. Jadi masa 4 bulan Julai ni lah juga. Tu saya katakan tadi, bukan saja di sekitar Sungai Lembing tetapi seluruh negeri Pahang, tak kira lah yang paling jauh, Cameron Highland, Jerantuk, Lepih, apa ni, Bentong, ke mana-mana lah, Teriang ke mana, ke boleh dapat hadir sama-sama, boleh bertanya dan mungkin boleh kita terus atur kan. Sebab dia melibatkan ibu pejabat, ramai pegawai ibu pejabat, memang tanggungjawab kami untuk memastikan perkara ini dilaksanakan. Ini adalah satu-satu cara atau kaedah langkah yang kita boleh laksanakan bagi kita memberi respon yang cepat. Jika berlakulah sebarang apa sajalah sekarang, tak kira lah, bukan saja terbakar, banjir dan sebagainya, terbakar lalang dan sebagainya, tapi banyak perkara berkaitan dengan aspek keselamatan ni.
0: Betul.
1: Lemah ke dan sebagainya. So betul, inilah kita sangat-sangat mengharap kerjasama daripada seluruh masyarakat di Pahang ni lah, untuk sama-sama. Jadi kalau nak tahu tu, memang itulah, insyaAllah boleh je nak masuk balai ni, saya ada masalah, saya tak pernah melarang untuk tuan-tuan. Tadi ada benda-benda sekatan, dan selalunya kita tak adalah aspek apa ni, kawalan terlalu ketat lah untuk nak masuk tu. Kadang-kadang cuma kena pergi ke tempat je lah, jangan merayau, tak tentu hala, tak pelik lah juga. Kalau pergi ke pejabat terus tanya, tak ada hal, boleh saja.
0: Kalau nak tengok kereta-kereta tu boleh je lah.
1: Boleh je, nak bawa anak kita memang galak kan. Sekarang ada program kita dengan komuniti, salah satunya sambut hari jadi kat balai, tak ada masalah.
0: Boleh?
1: Boleh. Sambut hari jadi nak ambil gambar dengan ni, buat dekat bebek kita dan sebagainya. Saya menggalakkan program-program macam ni.
0: Yalah.
1: Dengan tangan, dengan bimbang, jumpa je ketua balai, jumpa je pegawai yang bertugas tu, bercerita dengan dia, beritahu dia apa saja masalah. Begitu juga dengan kalau ada perkara-perkara yang di segi perkhidmatan yang lain-lain yang perlu kepada bomba. So kita memang, saya sangat mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan untuk memberi komen dan sebagainya, untuk kita sama-sama majukan bomba ni, khasnya bomba Pahang ni lah.
0: Betul.
1: Kita beri perkhidmatan yang terbaik.
0: So itu mendekatkan DAD bomba dengan masyarakat lah.
1: Ya, itulah memang mengharap sangat. Bo, kita memang 2 bulan tu memang kita ada pameran sedikit, tetapi mungkin terhad lah, ada VIP dan sebagainya. Tetapi 4 bulan ni kita buka balik. So tuan-tuan boleh tengok lah semua.
0: Betul.
1: Kita bawakan semua letter helikopter, kita ada berkenaan dengan operasi kejayaan bomba dan lain-lain aktiviti kita buat.
0: Betul.
1: Jadi sangat-sangat berharap so bomba dan komuniti ni berpisah tadi jugalah.
0: Betul.
1: Seharap-harap samalah kita menjaga keselamatan kita. Dan keadaan sekarang ni bencana tak tentu hala sekarang.
0: Betul.
1: Kita tengok di segi apa ni, environmental kita pun, di segi alam sekitar pun banyak perubahan dan sebagainya.
0: Betul.
1: So sama-sama kita mengambil langkah awal. Alright.
0: Sebab saya sebenarnya dari tadi dah nak bertanya, tapi rasanya macam nak tanya tak nak tanya tak nak. Di Sungai Rembe memang tak ada balai ke harapkan bomba sukarela?
1: Inilah balai baru. Belum memang tak ada. Memang setakat ni yang akan pergi pun paling dekat pun balai Indra Mahkota lah. Dia akan hadir. Jadi betul. Memang sejam jugalah kalau dia ada benda Mahkota.
0: Betul, betul.
1: Jadi sekarang ni balai dengan bandar apa ni, dengan pekan Sungai Lembing tu dalam 4 km aja. Jadi 5 minit insya-Allah boleh sampai.
0: Insya-Allah boleh sampai lah. Jadi maknanya balai di Sungai Lembing bomba sukarela ajalah ada.
1: Sebelum ni bomba sukarela yang bantulah. Yang bantu untuk jika berlaku sebarang kecemasan ni, tak kira lah apa saja pun, lemah ke banjir ke apa, dia orang apa ni, kebakar apa, dia oranglah yang akan hadir dulu. Jadi itulah kita sangat-sangat mengharapkan masyarakat untuk dapat menyertai pasukan ni lebih ramai. So dia boleh susun atur yang bertugas.
0: Betul.
1: Dan kita akan dagat, kita akan beri pendedahan, tunjuk ajar. Kita akan ajar cara-cara macam mana nak ni lah.
0: Betul.
1: Nak bertindak, bertugas dalam bila menghadapi sebarang bencana lah. Semua kita akan bagi, kalau aktif kita akan berbagi, kita akan beri berbagai kemudahan lagi. Contohnya bot kita akan bagi.
0: Betul.
1: Jentera bomba kita akan bagi, pakaian, peralatan, pam dan sebagainya. So kena aktif lah. Kita harapkan peralatan tersebut dapat digunakan secara sepenuhnya.
0: Tapi kalau dah ada balai bomba, maknanya tak semestinya pasukan bomba sukarela tu dilupuskan, tak?
1: Dah. Saya memang sangat menggalakkan kalau ada balai bomba lagi banyak pun lagi bagus.
0: Betul.
1: Kita ada 29 pasukan bomba sukarela dalam negeri Pahang ni. Dan saya memang sekarang ni memang sangat-sangat apa ni, nakkan kerjasama dia orang untuk hadir.
0: Betul.
1: Peringkat awal dulu sebab Betul. Kita nak ambil masa dia hadir tu. Jadi kita memang sekarang ni, saya memang banyak sekarang ni membuat lawatan, berjumpa dengan semua pasukan bomba sukarela seluruh negeri Pahang ni, untuk saya minta tolong sangat untuk dia orang aktif lah.
0: Betul lah.
1: Aktif memberikan perkhidmatan yang baik. Memang saya rasa alhamdulillah untuk negeri Pahang ni. Cuma nakkan lagi penubuhan yang banyak dan juga pelibatan seluruh masyarakat untuk menjadi ahli, itu saja. Dan paling mudah pun untuk menjadi teman pilih bomba. Untuk menjaga pilih bomba kita. Ini ada sebahagian program bomba bersama dengan komuniti juga.
0: Betul. Dan sebenarnya yalah, kita tak macam-macam, kita tak boleh nak harap sangatlah anggota bomba yang betul-betul anggota bomba, sebab yalah banyak kejadian, banyak benda berlaku.
1: Ya, betul tu DJ.
0: Jadi kalau dengan wujudnya bomba sukarela ni, one of, orang kata, salah satu cara pencegahan awal.
1: Ya. Ya.
0: Okey, jadi kalau macam mana dia orang nak jadi ahli bomba sukarela ni? Di hari terbuka tu ada dibuka ke?
1: InsyaAllah kita akan bagi apa ni, taklimat cara mana, kaedah dia, apa dia punya syarat-syarat dia, garis panduan untuk penubuhan pasukan bomba sukarela ni. Mudah ya sekarang sebenarnya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan para pendengar. Sekarang kita dalam Akta Perkhidmatan Bomba 1988, kita ada buat pindaan. Yang mana sekarang ni, untuk penubuhan pasukan bomba sukarela ni, berdaftar terus dengan bomba. Dulu dia akan kena dengan ROS.
0: Okay.
1: Tapi sekarang ni kita telah pemudahkan. So kita akan ada pegawai pendaftar untuk pendaftaran pasukan bomba sukarela ni. So dia akan dipermudahkan lagi lah, lebih mudah untuk kita membuat pemantau, untuk kita salurkan maklumat dan sebagainya.
0: Faham? Okey. Jadi Orang kata bukanlah nak tu. Maknanya masalah Sungai Lembing settle dengan wujudnya balai bomba ni.
1: Saya
0: okay. Harapan ataupun Datuk sendirilah terhadap balai bomba Sungai Lembing ni.
1: Yalah, itulah harapan saya dengan adanya balai bomba dan penyelamat Sungai Lembing. Dia menjadi balai ke-29 untuk Negeri Pahang lah.
0: Yang terbaru lah, 29.
1: Yang terbaru, eh? Itu yang terbaru. Kita ada lagi dalam proses pembinaan untuk makluman para pendengar, iaitu balai bomba dan penyelamat benta. Baik. Balai bomba dan penyelamat gotong. Kita buat juga penambahbaikan untuk balai Kuantan, balai Bentong, balai Triang. So balai baru tu insyaAllah ada tiga lah untuk rancangan Malaysia ke-12 ni, iaitu benta dan juga gotong. Dan Sungai Lembing dah siap. So kita dalam proses untuk, dah termasuk juga dengan Pulau Tioman, satu lagi terlupa. Yang ini masuk juga dah dalam proses, dalam tindakan. Jadi diharapkan dengan adanya balai bomba dan Sungai Lembing ni, itulah apa-apa isu berkaitan dengan kemombaan dan penyelamatan, terbakar ke lemah apa saja pun, kita dapat respon cepat, kita dapat sampai ke lokasi itu cepat. Itu je kita harapkan. Dan maklumat yang penting adalah maklumat daripada tuan-tuan dan puan-puan disalurkan kepada bomba cepat. Betul. Juga jadi cepat kita sampai.
0: Betul.
1: Cepat kita ambil tindak, jadi kita dapatkan selamatkan bukan sahaja harta benda tetapi yang penting adalah nyawa.
0: Betul.
1: Itu yang kita harapkan, supaya dapat kita hindarkan sebarang perkara-perkara yang boleh menyebabkan kesan yang lebih buruk lah, macam mati, kematian menyebabkan rumah habis satu rumah. Kalau dipakar tu kalau boleh biar sikit saja, 1%, 2%. Dan kita sangat, saya sangat menggalakkan salah satu langkahnya adalah mengadakan alat pemadam api lah. Saya sangat-sangat juga menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan dapat mengadakan satu unit alat pemadam api setiap rumah.
0: Di rumah.
1: Di rumah, itu adalah satu harapan saya lah, sebelum saya panjangkan perkara-perkara yang lain. Jadi itulah saya harap dengan adanya balai ni, itulah saya katakan tadi, tuan-tuan tidak ada masalah untuk sama-sama hadir nak berbincang dan sebagainya. Gunalah kemudahan yang ada ni untuk nak apa ni, jika ada perlu untuk nak tadi apa, nak menubuhkan apa-apa saja pasukan ni, boleh menjadikan balai bomba sebagai tempat berkumpul dan sebagainya. Saya baik. Menggalakkan.
0: Baik.
1: Dan juga memang petang-petang kalau kau ada aktiviti sukan, silakan. Saya menggalakkan juga masyarakat seluruh Sungai Lembing untuk hadir-hadir bersama dengan
0: anggota bomba,
1: pegawai bomba, anggota bomba Sungai Lembing, sama bersukan ke apa saja aktiviti, buatlah dalam kawasan balai ni. Aduhlah. Kawasan ni luas, jadi sayang kalau tak digunakan. Kita ada host tower untuk nak buat repair.
0: Betul.
1: Nak buat apa ni, flying fox dan sebagainya. Ada tanah lagi nak buat perkhemahan pun, silakan. Saya mengalu-alukan.
0: Betul.
1: Apa saja program dalam kawasan balai ni. Sayang balai ni dah cantik-cantik kita buat, tak digunakan secara sepenuhnya.
0: Betul.
1: Jadi itulah harapan saya pada seluruh masyarakat Sungai Lembing ni, untuk menggunakan, untuk menepaatkan pembinaan balai bomba ni, bukan saja untuk terlibat dengan kebakaran tapi saja sebarang saja aktiviti kemasyarakatan di dalam kawasan balai ni. Jemputlah, sebab kawasan adalah kawasan lapang dan sebagainya. Jemput tuan-tuan dan puan-puan, gunalah kemudahan yang ada ni sebaik mungkin.
0: Baik. Baik Datuk, untuk akhir kalam Datuk, apa Datuk nak beri sedikit pesanan kepada tadi kita Datuk dah cerita tadi.
1: Yeah.
0: Jemputanlah untuk hari keluarga ni, sikitlah pesanan di akhir kalam ni.
1: Ya, itulah, terima kasih lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Penipahang FM kerana memberi peluang kepada kami untuk kami wawarkan, hebahkan tentang dua program ni. Jadi saya memang sangat-sangat menjemputlah tuan-tuan pada 2 hari bulan Julai bersama dengan Kebawah Duli Perdeka Baginda Tuanku. Kita tahu Tuanku memang, dia memang dengan rakyat ni, dia memang dia tak kisah kan. Kalau nak bergambar pun bukanlah, tetapi saya rasa tuan-tuan ialah gunalah kesempatan ni untuk kita sama-sama memeriahkan, memberi apa ni, Tuanku tengok semua orang ada tu. Babak ni memang, balai ni memang titah Tuanku. Jadi dengan adanya tuan-tuan hadir tu, sekurang-kurangnya memberi semangat kepada Tuanku untuk melihat lebih banyak lagi kepakatan perkara-perkara macam ni.
0: Baik.
1: Dan juga 4 bulanlah 2 hari ni, tolonglah. Dan kita memang mengalukan anak ke siapa saja, tak kira mereka umur, untuk sama-sama kita doakan cuaca, diberikan cuaca yang baik, diberikan kesihatan dan sebagainya. Jadi jemputlah. Sekali lagi saya memang dengan penuh tangannya terbuka, seluruh warga bomba ni menjemput tuan-tuan dan puan-puan, seluruh masyarakat Negeri Pahang untuk sama-sama memeriahkan dua hari ni lah.
0: Betul.
1: Okay, 2 dan juga 4 Julai. Tak lama lah, minggu depan aja.
0: Betul. Dari kita boleh tengok apa-apa yang bomba, aktiviti yang bomba datangkan. Bomba juga memberi cabutan bertuah. Mana tahu kita bertuah. Tapi hadiah dah sebut. Hadiah dah sebut
1: tu. Hadiah tu insya-Allah. Kita memang pun untuk 2 bulan pun kita adalah buah. Buah tangan juga untuk yang hadiah tu. Makan ni memang kita sediakan. Jadi mana-mana tu dah lah. Minta maaf kalau tak cukup tu. Tapi memang ada. Kita doakan supaya rezeki tu diperluaskan.
0: Betul.
1: Kita adalah jamuan sekali. Ada buah tangan dan sebagainya.
0: Jemputlah pergi.
1: InsyaAllah aku. Yang pergi 4 bulan pun memang kita sediakan juga. Mudah je. Kita saja nak happy-happy. Sonok-sonok. So jemputlah. Kita ada sediakan juga cenderahati buah tangan untuk tuan-tuan bawa balik.
0: Tapi orang kata ikutlah peraturan yang ditetapkan oleh
1: parking
0: kat mana apa semua. Jangan sampai orang kata buang jalan.
1: Jangan sampai perkara tak buat benda yang tak ni berlaku. Betul. Itu jelah kita minta sama-sama kita menjaga keselamatan kita.
0: Baik.
1: Ya, terima kasih banyak sekali. Minta maaf banyak-banyak jika ada sebarang bicara atau tutur kata yang kurang menyenangkan, menyentuh perasaan tuan-tuan dan puan-puan, khasnya pada DJ Wiza dan seluruh para pendengar pada pagi ini. Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih. Kita tadi bersama dengan Yang Setia Penolong Kanan Tersuruhjaya Bomba, Datuk Muhammad Razam bin Tajar Rahim, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang, yang sudi bersama kami untuk ceritakan tentang Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang bersama komuniti. Okey. Jangan lupa tarikh dia 2 hari bulan perasmian dan 4 hari bulan adalah hari terbuka ataupun hari terbuka Balai Bomba Sungai Lembing. Baik, terima kasih dan kita terus berhibur dalam Marathon Hits Music tanpa henti. Kita mulakan dengan lagu daripada UK, Sebab, hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

Okay, dah waktu sekarang sudah pukul 12.52 minit tengah hari. Kita sedar tak sedar kita dah di penghujung jam ketiga pertemuan kita hari ini. Dan tepat pukul 1 nanti kita akan terbang ke Angkasa Puri bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan waktu Zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Syah hari ini adalah pukul 1.14 minit tengah hari. Jadi kita berhibur seketika dan kita ke Wisma Berita. Dan sebab itu kita akan bertemu lagi dengan lagu-lagu ketuhanan pula. Okey, terima kasih kepada anda yang telah menghantar permintaan-permintaan lagu untuk dimainkan minggu depan. Jadi saya harapkan anda terus kekal setiap bersama kami di Radio Malaysia 5M, satu pilihan. Jumpa selepas berita nanti.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

Baiklah saudara, sebentar saja lagi akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Syah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Pang FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat insya-Allah. Hari ini saya nak berkongsi satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nyatakan, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, nescaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah sahabat, inilah satu fadilah yang sangat luar biasa. Jadi ilmu sangat penting pada kita semua. Jangan jemu, jangan malas untuk menuntut ilmu. Jom cari ilmu di mana pun, online ke offline ke. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan jalan bagi kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Cantiknya iman, Pahang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Salam Selasa hari ini 30 Jun 2026 sama 14 Muharram 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan kita telah pun memasuki jam terakhir pertemuan kita pada minggu ini. Seperti biasa pada minggu ini kita pada jam terakhir ini kita akan mendengarkan lagu-lagu ketuhanan. Sebelum kita mendengarkan pula ceramah pilihan hari ini yang bertajuk Hijrah Minda dan Hati, Transformasi Menuju Kebaikan Sejati, bahagian terakhir bersama Datuk Badrisyah Alauddin yang telah diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Mah, kita berhibur dulu dengan lagu dari Sheila Amzah, Hidayahmu, hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

tuan-tuan, saya ingin mengajak untuk kita mengambil perhatian kepada salah satu daripada musuh kita yang boleh menyebabkan kita payah nak jadi baik. Itulah dia, nafsu. Nafsu ni payahlah tuan-tuan. Kita kalau ikut nafsu, kita jadi rosak. Minum kopi bercampur susu, kalau tawar ditambah gula. Jangan diikutkan hawa dan nafsu, lama-lama menjadi gila. Anak ayam ditimbang pukal, bawa ke pekan ke rumah setenggan. Kalau nafsu melebihi akal, umpama makan tak cukup sepinggan. Tanam bunga dalam pasu, bunga melati, bunga pandan. Jangan diikut hawa nafsu, kelak nanti binasa badan. Supaya akhirat mendapat barakah, banyakkanlah takwa kepada Allah. Jangan diikut nafsu serakah, jauhi sifat bermewah-mewah. Nafsu ni, kalau kita tidak jinakkan elok-elok, minda dengan hati kita akan dikongkong, tak boleh berubah. Nafsu ni hebat. Bercakap soal nafsu ni, saya nak kongsi ada satu kitab. Dalam sebahagian kitab-kitab hikmah dan tasawuf, para ulama ada ceritakan satu kisah menarik tentang penciptaan akal dan nafsu. Kata Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawiyyi, dia mencatatkan dalam kitab Durratun Nasihin fil Wa'zi wal Irsyad. Ni kitab lamalah, ditulis kitab abad ke-13 Hijrah. Ada satu catatan dalam kitab ini tentang cerita penciptaan akal dan nafsu. Ketika diciptakan nafsu, nafsu ni dia punya perangai baru cipta, degih. Nafsu ni masa mula-mula cipta. Nafsu ni makhluk yang degil, kerah, suka membangkang. Kata Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawiyyi, awwalu ma khalaqallah al-aqlu faqala lahu aqbil faaqbal thumma qala lahu adbir faadbar faqala wa izzati ma khalaqtu khulqan akrama alayya minka fabika akhuzu wa bika u'ti. Kata Syekh Utsman, makhluk pertama yang Allah cipta adalah akal kita, minda, akal kita. Allah kemudian bila dah cipta, Allah titah kepada akal, hei akal, mari sini, dekat dengan aku, come here. Akal dekat, terus dia datang, nen dekat. Kemudian Allah Ta'ala kata, undur balik. Akal undur, neng, reverse balik. Maknanya cekak dan juga setia. Kemudian Allah berfirman, demi izzati, kemuliaanku, kekuasaanku, aku tidak menciptakan satu ciptaan pun yang lebih aku cinta daripada engkau. Dengan engkaulah aku mengambil, dengan engkaulah aku akan memberi. Akal memang hebatlah. Akal kita semua tuan-tuan ni ada akal. Kalau tak ada akal, macam mana kita jadi diri kita sekarang? Kerana kita yang beza dengan haiwan, akal kita lah. Manusia ni akal ni raja. Sebab itu kita tak ada sayap serupa burung, tapi sebab ada akal, kita boleh buat kapal terbang. Besi boleh terbang. Burung pun pelik. Besi boleh terbang. Kalau kapas boleh terbang, tu tak pelik. Besi terbang. Cerdik manusia. Kita tak boleh berenang serupa ikan, tapi manusia ada akal, dia boleh cipta kapal selam. Ikan tengah berenang, boom, accident, langgar kapal selam. Tengok, orang. Cerdik orang. Ni akal. Singa bengkeng, tuan-tuan, garang. Tapi dapat ke manusia, jadi serkeh singa tu. Lompat. Timbang bola, gendeng. Tak ada haka dia. Apa sebab? Kita ada akal. Saya ingat satu petua ni, masyarakat orang asli ajar ke saya. Dia kata, ustaz, binatang ni, haiwan, dia tidak cerdik. Garang macam mana pun, dia tak cerdik. Sebab saya tanya ke orang asli, petua-petua masuk hutan ni lah. Saya tanya, kalau jumpa rimau, buat macam mana? Dia ajar.
Dia kata gini, ustaz, kita masuk hutan, kayu kena bawa, tongkat ke kayu kena bawa, jangan pergi melenggangnya, kena ada sesuatu untuk dipegang. Elok bawa macam batang penyapu tu kan, bawa je lah. Dia kata kalau bertembung dengan rimau, buat gini. Dia kata ambil kayu tu, letak atas tengkuk kita, lentang. Kemudian sangkut tangan kita kiri kanan. Buat gitu je. Macam scarecrow, macam orang-orang yang halau orang sawah tu kan. Saya tanya kalau buat begitu jadi lagu mana? Rimau tu lari. Apa pula dia lari? Sebab dia ni tak ada akal. Bila dia tengok kita berdiri tangan begini, dia jadi pelik. Otak dia analisa, otak dia tak berapa terror sangat, nak analisa pula lagi. Makhluk apa ni? Nak kata beruang dok. Nak kata orang, aku tengok orang tangan bawah. Hak ni lah, melantak mu, dia lari. Begitulah tak cerdiknya. Ini orang asli cerita, saya tak tahu. Saya tak pernah jumpa rimah. Saya tak akan jumpa zoo rimah. Jadi akal ni memang ciptaan Allah terbaik. Minda kita ni. Benda baik. Terbaik lah. Lepas Allah cipta akal, kata Syekh Osman bin Hasan bin Ahmad Ash-Shakir Al-Khubawiyyi, Allah cipta pula nafsu. Dan Allah firman benda yang sama. Nafsu, mari sini ke aku. Ngadap. Nafsu tak bergerak. Dia duduk diam. Dia buat bodoh. Allah titahkan lagi. Tanya lagi. Nafsu. Man ana? Siapa aku? Nafsu ni memang dia something. Dia boleh jawab. Anta-anta wa ana-ana. Mu-mu aku-aku. Nafsu-nafsi. Allah murka. Allah seksa dia dalam neraka selama 100 tahun. Seksa. Keluar. Ingatkan insah, keras lagi. Tuhan tanya, man ana? Anta-anta wa ana-ana. Mu-mu aku-aku. Ini nafsu. Allah Ta'ala murka lagi, masukkan dia dalam neraka ju'. Ju' ni maknanya lapar. Tak ada makan, tak ada apa. 100 tahun lagi. Bila nafsu tu tak dapat makanan, lembek. Bila bawa keluar, lembek. Allah Ta'ala tanya, man ana? Barulah nafsu jawab, anta rabbi wa ana abduka. Engkaulah Tuhanku, aku hamba-Mu wahai Tuhan. Rupanya nafsu ni kekalahan paling utama dia kalau dia lapar. Sebab itu kita bulan puasa jadi melekat belaka. Datang masjid. Baik. Tengok pelik budak. Kalau ada babak hero tu nak cium, terus halih tengok Quran. Taqwa. Apa sebab? Nafsu kita jinak bila dia lapar. Apa pelajaran cerita yang dibawakan oleh Syekh Osman bin Hasan ini? Pelajarannya adalah, tuan-tuan, akal dan minda kita ni insya-Allah dia boleh sentiasa mencari kebenaran, dia boleh kenal kebenaran, tetapi hok menyekat nafsu. Dia tahu tapi nafsu akan kata jangan. Contoh, nafsu kita ni, kita mesti pimpin untuk jadikan dia gairah buat baik. Kita jangan buang nafsu tu, tuan-tuan, sebab asalnya nafsu ni benda bagus. Sebab itu ulama tasawuf pesan, nafsu ni kita kena jaga. Dia bukan buang tak boleh. Sebab tanpa nafsu, kita tak boleh jadi khalifah di muka bumi. Antara punca malaikat tak boleh jadi yang berhormat, tak boleh jadi menteri, tak boleh jadi perdana menteri, tak boleh jadi menteri besar. Sebab malaikat tak ada nafsu. Dia tak ada berasa nak buat sesuatu. Manusia kerana ada nafsu, dia buat jambatan Tanjung Lumpur. Kerana nafsu. Kerana dia ada nafsu, dia buat airport baru. Kerana ada nafsu, dia buat kipas helikopter dalam masjid. Dia ada kehendak. Jadi nafsu ni diperlukan. Kita buat bangunan, buat infrastruktur, cantikkan suasana, buat comel-comel masjid kita ada mural, ada bunga. Itu kan mari dari nafsu, dari kesukaan, syahwat. Kalau malaikat tak ada, malaikat mana ada kehendak syahwat? Tak ada. Jadi nafsu ni kita pandu dia, bukan dia yang memandu kita. Kita guide dia.
Bila kita bernafsu nak buat benda baik, biar kita bernafsu buat benda baik. Jangan kita gairah nak buat benda sedap tapi salah dengan menggunakan nafsu. Sebab itu Imam Al-Ghazali pesan, nafsu ni dilayan jangan, dilawan pun jangan. Sekadar-sekadar sahaja. Tuan-tuan jangan lawan nafsu. Lawan maksudnya, tak ambuh kahwin, tak ambuh apa, cukur kepala, pakai kain dua lai, kulu kilis, bawa beg. Tak boleh. Kita kena kahwin, ada anak, ada kehidupan, ada umat, ada dakwah. Kita kena jalankan tugas fungsi manusia. Nafsu tak boleh buang. Dan jangan dilayan, kata Imam Al-Ghazali. Maka, kata Imam Al-Ghazali, nafsu ni macam kuda liar. Macam mana kita nak jinakkan kuda liar? Maka kata Imam Al-Ghazali, kuda liar ni cara nak bagi jinak, mu buat dua perkara. Pertama, jangan beri makan. Biar kuda tu lapar. Bila dia lapar, dia tidak melompat. Dia duduk diam, lapar. Yang kedua, kuda tu kalau nak bagi dia kurang liar, letakkan barang berat belakang dia. Dekat belakang dia tu taruh barang. Baru dia tak melompat. Maka kiasannya, kata Imam Al-Ghazali, begitulah nafsu. Kalau mu nak jinakkan dia, nombor satu, selalulah puasa. Bila kerak puasa, dia boleh mengekang nafsu. Sebab itu Nabi hadis terkenal kan, ya ma'syarasy syabab, wahai orang muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di kalangan kamu ni dah ada ra ni maknanya macam umur awak ni, tengok orang perempuan, ra, macam mana nak istilah, macam mana nak terjemah ra ni, orang Kuala Lumpur tak faham ra ni. Ra, dia ada ra, begitu. Kalau sudah macam besar awak ni tak ada lagi ra rasanya, kalau ada dah berat sungguh lah. Kalau besar-besar ni ada, biasanya tak ada. Kita tengok ra, ada berasa sesuatu, kahwinlah, kata Nabi, jangan pening-pening. Tetapi kalau kamu tak mampu, apa kamu kena buat? Nabi suruh puasa. Sahabat kata, puasa boleh ke ya Rasul? Boleh. Innahu lahu wijak. Sebab puasa ni Nabi kata dia menjerut nafsu. Ha, puasa. Puasa ni dia menjinakkan nafsu. Yang kedua, kata Imam Ghazali, apa maksud letakkan barang berat di atas belakang dia? Kita hendaklah banyakkan ibadat. Semayang malam, kita banyakkan apa juga ibadat yang memang kita malas, tapi kita buat juga untuk nak jinakkan dia punya nafsu. Dia punya jinakkan kuda liar tu tadi. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita muhasabah, masalah kita sekarang bukan sebab kita tak tahu atau kita ni tak ada ilmu. Tak, saya tak fikir orang Malaysia ni tak ada ilmu. Masalah kita adalah nafsu kita lebih tinggi dari ilmu kita. Nafsu kita lebih kuat dari minda kita. Nafsu kita lebih memberi pengaruh kepada pemikiran kita. Contoh, semua orang tahu mengumpat itu hukumnya haram. Tak perlu ada PhD pengajian Islam pun untuk tahu mengumpat itu salah. Semua orang tahu semayang subuh berjemaah itu baik. Tapi berapa orang tak mari? Semua orang tahu memaafkan orang salah itu adalah sifat mulia. Tapi kenapa orang masih istiqamah nak kelahi? Sebab masalahnya bukan akal minda, bukan masalah pemikiran, masalah nafsunya mengekang. Akal kata, gilah masjid. Tapi nafsu akan kata, tidurlah. Tidur lagi lah. Nafsu. Oh, baru koma. Selelak lagi. Tidur, selelak lagi. Sedar balik. Hari ni hari Jumaat, subuh baca surah panjang. Selelak lagi, selelak lagi. Sedar-sedar pukul 10. Akal nak pergi, tapi nafsu dia kerat. Akal kata tutup telefon, banyakkan baca Quran. Akal kita tahu, aku ni banyak tengok TikTok 130 video sehari.
Cerdik tak juga. Orang banyak tengok video kau jadi cerdik, padan munasabah. Ini tak ada ilmu juga, tak tahu dia tengok apa, tak tahu. Jadi akal kita akan kata, mu ni banyak tengok TikTok tapi tak cerdik mana. Ya tak, ya juga. Baik baca buku, baca Quran, beres bah. Baru nak baca, nafsu kekang. Asa lagi lah video, segeh lagi. Baru macam kita ngaji pakai telefon lah kan. Bismillahirrahmanirrahim, tabarakallazi biyadihi. Senyap. Upa mesej masuk, baca dulu. Scroll lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim, tabarakallazi. Bila nak habis? Nafsu, dia mengganggu. Akal kata, kita maafkanlah dia. Kita marah, dia ngata kita siang malang. Maafkanlah dia. Tapi nafsu dia akan kata, jangan. Dia hajar sikit. Kau hajar sangat. Nafsu. Ni tuan-tuan, orang sibuk pilihan raya negeri. Ya? Pilihan raya negeri. Tahukah tuan-tuan pilihan raya negeri ini akan ada banyak kejutan-kejutan? Akan ada pakatan pilihan raya dipanggil electoral pact. Gabungan antara parti-parti yang kita tak sangka. Kita bayangkan kalau benda tu berlaku. Kita dah lah tiap-tiap malam dalam TikTok live masuk kotak maki dia siang malam. Mu ni mu segala binatang kita sebut. Hak dalam kain tubik habis. Tiba esok terpaksa gabung pula. Macam mana mulut celupa ni? Hak dia entang kita, kita entang dia. Suruh minta maaf. Akal kata, kena baik ni, kena baik. Nafsu, jangan. Kita kena ada maruah. Ah, kacau sungguh. Pertahankan air muka kita. Nafsu. Sebab itu, nafsu ni jangan tebing main. Dia mengekang perhijrahan kita nak jadi baik. Ada satu nasihat, saya teringat satu kisah. Kisah ni berlaku antara dua orang ulama, Hatim Al-Asam dengan gurunya bernama Syakik Al-Balkhi. Syakik Al-Balkhi ni ulama besar lah di Khurasan. Dia ni seorang ulama sufi yang sangat zuhud. Dia murid kepada Imam Abu Hanifah. Dia pernah belajar dengan Rabi'atul Adawiyah. Dia pernah belajar dengan Ibrahim bin Adham. Dia ulama sufi. Dia dulu orang meniaga. Syakik Al-Balkhi ni, dia pernah meniaga. Dia ada kedai di 300 bandar. Punyalah banyak perniagaan dia. Tapi dia zuhud, masa meninggal, kain kapan puas cari. Tak ada. Dia memang zuhud. Jadi dia ada seorang anak murid, dia nama Hatim. Hatim Al-Asam. Hatim ni pun ulama besar jugalah. Dia tokoh besar di Khurasan. Guru kepada Ahmad bin Khardawih. Orang panggil dia Hatim Al-Asam. Kenapa dipanggil Al-Asam? Al-Asam ni maknanya pekak. Dia ulama tapi dia panggil Hatim yang pekak. Kenapa dipanggil pekak? Dia tidak pekak tapi buat-buat pekak. Dia satu perangai dia, dia tak suka dengar benda tak molek. Sebab itu tuan-tuan jangan pelik, ada sesetengah ustaz ulama penceramah pakai serban tutup telinga sebelah. Sebab tak ambuh dengar yang tak molek. Kenapa dia buka sel lagi? Kan tak dengar langsung pula, langgar dia kereta pula, buka lah sel. Tapi tutup simbolik, bukanlah tutup tu tak dengar langsung, dengar juga. Simbolik, simbolik. Jadi dia panggil Hatim Al-Asam, yang pekak. Bukan pekak, dia buat pekak. Ada satu cerita dia, masa nama Al-Asam ni lah, dia orang start panggil dia Al-Asam. Satu hari dia jumpa satu, ada muslimat jumpa dia nak mengadu masalah. Dia ni orang warak kan, tunduk aje. Perempuan tu datang ceritalah masalah suami, masalah apa, dia angguk. Tiba-tiba dikatakan perempuan itu buang angin, tubik angin, ada bunyi lagi. Bila jadi begitu, Hatim ni dengar. Tapi dia tak nak perempuan ni aib, maruah. Orang kali dia tak boleh lah nak stop agaknya, tubik juga. Jadi apa Hatim buat? Dia pura-pura tak dengar. Perempuan ni dah cerita panjang, dia pun kata, irfa'i sautik. Tolong ulang balik, kuat balik suara. Maka perempuan tu kata, alhamdulillah pekak rupanya ustaz ni, selamat aku dia tak dengar. Padahal Hatim dengar semua. Sejak daripada tu dia panggil Hatim Al-Asam.
Ceritanya lah, wallahu alam. Jadi Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia ada cerita pernah berlaku satu dialog antara Hatim Al-Assam dengan Syaqiq Al-Balkhi. Syaqiq Al-Balkhi dia tanya kepada muridnya Hatim ni, "Munzukam sahibtani?" Faqal, "Salasa wa salasina sanatan." Faqala Syaqiq, "Famaza ta'allamta minni fi hadhihi al-muddah?" Syaqiq Al-Balkhi dia tanya kepada anak murid dia Hatim. "Tim," panggil Tim je lah tak. "Tim, awak mengaji dengan saya berapa tahun?" Jawab kata Hatim Al-Assam, "Saya mengaji dengan tuan 33 tahun. Oh, kata Syaqiq, "Lama awak belajar dengan saya." "Lama tuan." "Okeylah, famaza ta'allamta minni fi hadhil muddah?" "Dalam tempoh 33 tahun tu, apa awak dapat belajar dengan saya? Ilmu apa?" Faqala Hatim, "Ta'allamtu samaniya masail." "Tuan guru, saya mengaji 33 tahun dengan tuan guru, saya dapat faham 8 perkara." Terkejut tok guru dia. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." "8 perkara je mu dapat pada aku mengaji 33 tahun. Orang dengar ceramah TikTok sejam pun boleh dapat banyak lagi daripada itu. Awak 8 je.

Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Hijrah Minda dan Hati, Transformasi Menuju Kebaikan Sejati. Bahagian kedua bersama yang berbahagia Datuk Dr. Badri Shah bin Alauddin yang telah dirakam di Masjid Baru Sungai Ula Kuantan, Pahang Darul Makmur. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diberikan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Saudara, setakat ini saja pertemuan saya dengan anda semua dalam zon persona. Hari ini Selasa 30 Jun 2026 persamaan 14 Muharram 1448 Hijrah. InsyaAllah kita akan bertemu di minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama. Terima kasih juga kepada anda yang telah menghantarkan permintaan-permintaan lagu untuk diperdengarkan pada minggu hadapan. Jadi saya Zuhaimi Zana Abidin ingin mengundurkan diri dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan setugas yang lain pula dalam zon. Apa khabar weh? Kita bersama dengan DJ Anum dan DJ Awang. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu dari Ismail Harun, Insan Yang Mulia. Untuk itu, bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Sayang anda semua.

lalai membuat suruhan Tuhanmu. Janganlah hanya membesarkan dunia sahaja, maka kau lupakan Tuhan yang memberi nikmat padamu.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar awak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, alhamdulillah.
1: Macam biasalah untuk hari Selasa. Awan dan juga Nina menemani awak.
2: Yo, salam sejahtera kau orang berdua ucapkan. Semoga semua dalam keadaan yang baik, sejahtera hendaknya. Okey, hari yang kedua di permulaan minggu yang barulah.
1: Ha, betul.
2: Sebab semalam hari Isnin, hari ni hari Selasa.
1: Hari Selasa.
2: Besok dah masuk bulan baru lah. Jadi apa pun, terima kasih banyak-banyak yang bersama dengan kita di penghujung Jun.
1: Betul.
2: Hari yang terakhir dah kalau ikutkan ni.
1: Itulah pasalnya.
2: Jun 30 hari je kan? Tak ada 31
1: hari.
2: Ya?
1: Ada, tak ada, besok satu hari bulan.
2: Okey, satu hari bulan Julai. Maknanya dah masuk ke bulan Julai, masuk ke tinggal berapa bulan je lagi wang nak menghabiskan tahun 2026.
1: Yo, sedar tak sedar je
2: kejap
1: kan?
2: Kejap je masa ya.
1: Yo, 5 bulan je lagi. Yo.
2: Itulah betul. Okey, jadi apa pun, 14 Muharram 1448 Hijrah hari ni. Bulan yang baru juga, bulan yang pertama, bulan Islah kan? Jadi kita harapkan, baru 2 minggu lah.
1: Betul.
2: Kita harapkan agar semuanya baik-baik sahaja. Dipermudahkan urusan kita. Mana meniaga cendol, meniaga je, apa, cekodok petang ini, meniaga, apa, goreng pisang, meniaga ABC, popi yang basah. Semua sedap-sedap ya.
1: Semua yang membayarkan kan?
2: Moga murah rezeki hari ni.
1: Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada mereka yang orang kabur ke pejabat, abang-abang yang tengah memandu kita ke ini dan sebagainya. Mudah-mudahan segala apa perancangan wakmu pada hari ni, perjalanan wakmu nak buat kerja tu dipermudahkan. Amin. Dan dilancarkan.
2: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kerana bersama dengan awang dan juga Nina untuk Pahang FM petang ini.
1: Okey,
2: jadi moh kita layan lagu. Kejap lagi adalah benda kau berdua kongsikan bersama dengan wakmu ya.
1: Boleh. Ni babikkan stadium ada cerita.
2: Ada konsert. Konsert bang.
1: Simpan dulu. Kejap lagi lah cerita awak ni.
2: Konsert jen.

0: Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Kita kembali semula untuk ni di jam pertama kita bersama ni.
2: Okey, jadi macam biasa kita dah kabarkan tadi kan. Kita akan kongsikan sesuatu bersama dengan Wokma. Ini cerita pasal ni awang konsert Gen Z. Walaupun kita milenial kan. Awang dah usang kan.
1: Tapi jiwa tu.
2: Nak ikut peredaran zaman.
1: Memang sangat konon.
2: Okey, tapi istimewa dia kali ni konsert Gen Z ni.
1: Okay.
2: Dia nak buat dekat ini Kuala Lumpur lah. Cuma bolehlah pergi, boleh stand by awal sebab konsertnya nanti bulan 9.
1: Okey.
2: Lambat lagi tempat dah simpan duit.
1: Yelah, kita maklum ke saja.
2: Ya, maklumkan saja. Okey. Jadi Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur, KLFA, peka dengan situasi dan permintaan generasi muda tanah air dalam pelbagai bidang ya, sama ada sukan mahupun hiburan kan. Jadi satu inisiatif dan juga solusi baru persatuan diperkenalkan.
1: Okey.
2: Ini yang mereka anjurkan, konsert Gen Z. Ataupun nama dia Z Nation 2026. The Gen Z Concert.
1: Ini diberitahulah sebenarnya konsert ni dibuat. Dia ada dua sebab je.
2: Okey, kenapa?
1: Yang pertama adalah nak kumpul dana Persatuan Bola Sepak. Yelah, untuk orang kabar ni lah, pelawan ni apa semua benda, semua bergaji, kena bayar.
2: Betul-betul.
1: Jadi lepas tu dia nak mentabatkan lah generasi Gen Z ni dalam bidang kepekaran, sukan dan juga industri kreatif hiburan.
2: Sebab itulah penyanyi-penyanyi dia pun nanti memang daripada Gen Z, Gen Z ni lah.
1: Betul.
2: Ada Aisyah Retno, ada Ismail Izani.
1: Betul.
2: Ada Iman Troy. Nama tak kenung tak? Ada tu yang nyanyi lagu tu. Lepas tu ada Zainakan. Itu semua arti-arti memang Gen Z lah.
1: Betul lah.
2: Kalau awak cari Bandi Amor, awak cari Nimbai Zura kat sini, tak ada lah.
1: Tak ada lah.
2: Ini nama berkonsert Gen Z.
1: Betul. Gen membeza lah. Ya?
2: Memang berbeza. Okey, jadi konsert dia pada 26 September. Hari Sabtu.
1: Hari Sabtu lah
2: 26 September. Besok Julai, Ogos. Sempat lagi ni, Wang.
1: Sempat lagi lah.
2: Sempat kita merancang.
1: Merancang. Ini orang kabar dekat ni Idea Life Arena ya. Damansara.
2: Betul-betul Damansara ya. Jadi bolehlah pergi ramai-ramai nanti. Wokma kalau ni nanti tengoklah dekat Facebook dia ke apa. Adalah tu dia akan kongsikan maklumat berkenai konsert Gen Z ni.
1: Dari semasa ke semasa kan.
2: Ya, betul. Okey.
1: Itulah tanya, ya?
2: Jadi apa pun kita simpan duit dulu awang.
1: Okey.
2: Kita kena pergi ni awang.
1: InsyaAllah.
2: Kita kan nak jadi Gen Z. Jiwa kita Gen Z.
1: Itu ada kesampaian ke tidak tu.
2: Itu semua di tangan tuan.
1: Kena nantikan ya.
2: Ya.
1: Okey, kita dengar dululah.
2: Okey.
1: Salah satu daripada artis yang akan menghiburkan nanti.
2: Okey, yang buat persembahan ni. Oh, ni Gen Z lah ni.
1: Gen Z.
2: Okey.
1: Aisyah Retno.
2: Aisyah Retno.
1: Samudra ke punya.
2: Oh, lagu dia.
1: Lagu dia lah.
2: Okey. Ni kata ni lagu ni ada lagu ada logat Kelantan.
1: Ada Pantai Timur.
2: Okey, jom layan.
1: Dengar ya.
2: Faham, Evan?
1: Satu bulan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Ini kali ini awak nak cerita pasal saintis-saintis ke?
2: Saintis-saintis lah awak.
1: Pasal apa?
2: Kita kena masukkan ilmu, kita kena masukkan pengetahuan, kita kena masukkan ialah knowledge kan dalam kepala otak kita, wang bawa otak kita tak kosong.
1: Betul juga.
2: Ini cerita pasal tiga saintis muda wakil Malaysia ke Lindau Nobel Laureate meeting di Jerman.
1: Sama gitu sangat bunyinya ya.
2: Ayolah Jerman.
1: Okey,
2: ada tiga orang saintis muda ni, kita nak bagi orang kata satu orang kata apa yang macam penghargaan atau ayat dia penghargaan lah kepada warga Malaysia ni, tiga orang.
1: Betul.
2: Daripada UKM, UM dua orang.
1: UM dua orang ya.
2: Tiga saintis muda dari Malaysia terpilih untuk mewakili negara ke acara Lindau Nobel Laureate Meeting ke-75 yang akan diadakan di Lindau, Jerman.
1: Dan
2: wakil-wakil tadi ni macam kau sebut kan, daripada UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Nur Liana Muhammad Yusof, baru 34 tahun.
1: Masa kita 34 tahun tak ada siapa peringkat itu ya.
2: Janganlah banding.
1: Janganlah malu.
2: Kebahagiaan kita tidak akan datang bila kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain.
1: Okey, baik.
2: Kena ingat tu. Lepas itu seorang lagi, Dr. Persyana K. Manogran, 29 tahun. Ini daripada Universiti Malaya. Seorang lagi pun daripada Universiti Malaya, Dr. Ruth Naomi Manuel lah. Ini 31 tahun.
1: Oh, semua doktor-doktor ya.
2: Alhamdulillah. Dan memang untuk doktor-doktor lah. Ini untuk saintis kan.
1: Lepas tu dikabarkan bahawa pimpunan ni edisi ke-75 tau. Dia menjemput 70 pemenang Nobel terdahulu lah. Kalau ikutkan pimpunan ini, selalunya menyajikan dunia dengan pelbagai disiplin kajian lah. Macam ada fizik, kimia, fisiologi, perubatan. Jadinya tahun ni digunakan tema ketahanan. Lepas tu informasi. Integriti. Dan juga kehidupan. Tolong baca lah bahasa Inggeris tau.
2: Tak payahlah. Kalau dah baca bahasa Melayu cukup lah. Padailah.
1: Lepas tu dia mudah kata ni, dia macam reflect cabaran saintifik lah masa kini dalam pelbagai bidang.
2: Dia rangkumkan.
1: Mudah ceritakan.
2: Dia adalah 34 tahun daripada UKM. Dr. Liana ni seorang pensyarah dari Jabatan Farmakologi. Nama jabatan ni pun kita tahu. Jangan dengar ni bijaknya lah orang.
1: Betul.
2: Jabatan Farmakologi Fakulti Perubatan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan kajian beliau memberi fokus kepada kajian melindungi jantung selepas serangan jantung untuk mencari rawatan baru bagi pemulihan pesakit.
1: Betul juga.
2: Faham. Maknanya lepas orang tu kena serangan jantung, kita nak tengok macam mana jantung boleh survive pula untuk meneruskan kehidupan tu. Ni kerja dia. Doktor Persyana ni pula. Daripada UM ni wang.
1: Dia apa? Penyelidik pasca doktoral. Macam itulah bunyinya. Daripada Jabatan Fizik Universiti Melaya. Dia ni adalah pakar dalam penggunaan bahan lah. Untuk menyimpan tenaga di masa akan datang.
2: Faham.
1: Jadi kajian ini adalah untuk mencipta bahan dan juga sister. Gitulah bunyinya ya. Untuk menangkap, lepas tu dia menyimpan dan melepaskan tenaga dengan lebih efisien.
2: Macam teringat masa form 5 dulu sekolah kan, cikgu ajar kan. Tapi ingat masa tu je lah, sekarang dah lupa dah lah. Tapi cikgu pernah sebut. Cikgu pernah sebut benda tu.
1: Tapi kurang ingat dah
2: Tak ingat dah lah. Tak ada ingat kan. Belajar fizik yuk. Lepas tu seorang lagi, Dr. Ruth Naomi Manuel ni. Yang kita kabur nama doktor ni lah tadi, Dr. Ruth Naomi ni kan. Dia sama macam doktor ni tadi, doktor yang apa nama Persyana ni. Dr. Ruth ni rakan seperjuangan pasca doktoral dari Institut Marine dan Sains Bumi Universiti Malaya. Kajian beliau mengenengahkan obesiti, kesihatan usus dan faktor persekitaran yang mempengaruhi otak, kognisi dan tingkah laku. Ni dia pun semua buat kajian lah. Dan menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Mosti YB Datuk Chang Lee Kang, penyertaan ke Lindau Nobel Laureate Meeting ini adalah refleksi komitmen negara untuk memupuk bakat yang bersedia untuk masa hadapan. InsyaAllah lepas ni wang kan, negara kita Malaysia ni akan ada tenaga-tenaga pakar yang hebat-hebat macam demo ni. Ni tiga orang baru ni. Yang lagi ramai-ramai dekat Malaysia ni.
1: InsyaAllah. Ini orang kata kita hantar dulu tiga wakil. Yang jadi jadi tiga wakil ni akan berkongsi lah juga kepada rakan-rakan dia. Dan suatu hari nanti jadi profesor dan sebagainya, mereka mereka ini yang akan mendidik untuk adik-adik kita nanti.
2: Nasyat lah Remo ni kan. Makan apa? Mok ni makan kismis ganjil kat masa kecil tak?
1: Mungkin lah.
2: Okay. Mok apa makan kismis ganjil tu? Tiga biji ke? Tujuh biji?
1: Mungkin lah kan? Kan? Mana tahu orang kabar rezeki-rezeki. Lepas tu doa pula. Daripada keluarga, daripada ibu apa dan sebagainya. Ini memudahkan lah.
2: Jadi apa-apa kita kita doakan dia pemudahkan urusan mereka kat sana.
1: Mudah-mudahan. Amin.
2: Dapat mengharumkan nama Malaysia. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Sesuai lah kita nak masuk ke bulan merdeka. Dah tak lama, 2 bulan lagi ni kan?
1: Sedar je kan?
2: Jadi ini antara contoh lah. Inspirasi untuk rakyat Malaysia.
1: Betul.
2: Konsert-konsert juga. Tadi konsert Gen Z kan?
1: Beribu-beribu juga. Tapi ilmu jangan ditinggal.
2: Betul.
1: Benda yang sangat penting ya.
2: Setuju.
1: Pandainya.
2: Okay, jom kita layan tu lagu daripada
1: Agnes Mo. Tak ada logika katanya. Jadi terus dengar.
2: Hang FM.
1: Satu pilihan.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Sah. Aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa melah?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.

0: 26 ini.
1: Itulah pasiennya.
0: Jadi tepat pukul 12 malam sekarang kita boleh kata bye-bye. Sebab 30 Jun 2026 tidak akan berulang.
1: Itu.
0: Kalau panjang umur kita, jumpa 30 Jun 2027.
1: Mudah-mudahan, amin.
0: Nak panjang umur ya.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Anak kecil lagi.
1: Itulah pasiennya.
0: Okey, jadi sekarang ni dah masuk ke jam yang kedua. Kita ada apa, Wang?
1: Okey, jam kedua ni kita nak itulah. Wakma orang kampung teringat kepada godong-godong lama. Ingat kepada sepupu-sepupu lama. Kadang-kadang kita ni bila tak ada orang tua ni kan, kita dengan sepupu-sepupu kita ni mungkin
0: renggang
1: ada berjauh. Ni berjauh kan. Masing-masing kalau dulu kita ada atuk kita, maknanya penemuan kita tu umur atuk kita. Untuk kita bertemu dan sebagainya. Orang kabar mungkin ada ucapan rindu siapa orangnya dan sebagainya. Dan mungkin ada cerita-cerita dari sebaliknya.
0: Betul. Awak telefon lah dia, awak kabar ke dia. Contohlah nama Minoh kan. Minoh dengar lah ni, kau nak buat ucapan dekat awak dekat radio ni. Okey, lepas tu telefon lah korang berdua. Sampaikanlah ucapan.
1: Betul.
0: Untuk Minoh tadi tu.
1: Bukan payah sangat pun. Maknanya benda-benda gitu je nak ditujukan kepada siapa dan sebagainya.
0: Inilah dia kita punya program Salam-Salam Rindu.
1: Salam-Salam Rindu.
0: Kan? Jadi simple lah je. Boleh telefon kita.
1: Boleh.
0: Dua talian kita. 0951409514 0951409514 0125.
1: Boleh juga, boleh WhatsApp kita 0103207448.
0: Ya.
1: Hantar saja. Boleh buat ni apa dipanggil VO tu.
0: Ni apa, voice note.
1: Voice note itu. Mana orang tekan je. Abang ni cakap je lah ucapan orang tak. Nanti kita akan putar kan. Boleh putar secara langsung ni. Dekat kita punya radio ni.
0: Betul. Kayaknya petang-petang hari ni kan, saya sambil duduk atas lecur ke baring-baring tu kan, tengok dekat siapa-siapa ni. Lama maknya dah tak jumpa. Tak kira lah sepupu ke, saudara ke, jiran lama ke, kawan satu beret ke dulu kan. Tak kira. Kerja poreh sama-sama kan.
1: Mama tahu tak.
0: Kerja Messi sama-sama dulu kan. Hantukan ucapan untuk demo. Sebutlah nama demo ya.
1: Boleh, okay. Tak ada masalah. Okey, apa pun yang kita ni tu
0: bertenang dulu.
1: Bertenang dulu. Kita beribulah dulu bersama dengan Sharifah Zarina juga zaman ni. Katanya tak keruan.
0: Ngapa?
1: Tak tahulah dia.
0: Rindu sangat.
1: Agaknya.
0: Faham FM.
1: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okey, kita kembali semula untuk di jam kedua kita bersama.
2: Ya, terima kasih banyak-banyak kerana setia lagi bersama dengan Awang dan juga Nina.
1: Ya, benar.
2: Okey, selamat petang. Kau berdua ucapkan untuk hari ini Selasa dah, Awang. Ha? Hari yang terakhir di bulan Jun 2020.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Yeah. Dah pukul 3.30 minit petang lah.
2: Baik. Okey, jadi sebelum kita bersama dengan pemanggil kita, I nak telefon kita untuk salam-salam rindu petang ini. I nak orang kata kongsikan ingatan mereka kepada sesiapa yang mereka inginkan.
1: Okey.
2: Telefon je kita macam biasa, nombor telefonnya.
1: 514-0124 dan juga 514-0125.
2: Tapi sebelum tu, kita nak kongsikan bersama dengan anda mengenai El Nino.
1: Okey.
2: El Nino ni dah berlaku dekat luar negara yang agak teruk dan agak ekstrim tau awal.
1: Okey, betul.
2: Semalam aku ada tengok satu ni tau. Nama tu traffic light. Lampu traffic light tu mula mencair. Penangan daripada El Nino.
1: Okey.
2: El Nino ni boleh sebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa.
1: Okey.
2: Kalau sebelum ni kita bagi nasihat, kita bagi peringatan untuk kita hadapi cuaca panas.
1: Betul.
2: Tapi ini cerita pasal El Nino yang lebih daripada cuaca panas semata. Okey, jadi kurangkan pendedahan kepada cuaca panas seboleh-bolehnya. Sekarang ada pula yang kecang dah, kau ni memang kerja kat luar, kau ni buruh binaan, kau nak kem pulau. Ayah itu tak ada arah lah. Takkan kau nak suruh bini kau dalam rumah pula, tak boleh.
1: Tapi ni wakmu boleh buat tu lah, pakai topi, payung, pakaian yang sesuai kalau berada kat luar.
2: Yo.
1: Untuk wakmu bekerja.
2: Yo, yang kerja kena pandailah juga kan. Sebab kita faham dekat Malaysia ni memang cuaca kita panas.
1: Panas.
2: Jadi memang doa sangat tak kalau kita tak boleh nak duduk dekat dalam, memang tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Banyak kerja kita di luar. Jadi pakai pakaian yang sepatutnya. Yang bersesuaian. Jangan lupa juga amalkan minum air masak. Minum air kosong. Ini penting sangat ni. Lepas tu amalkan penjimatan air.
1: Itu paling penting juga. Lepas itu kepada mereka yang suka berkemah dan sebagainya. Apa semua benda tu lah yang ada kebun dan sebagainya. Kita cegahlah ni kebakaran terbuka.
2: Pembakaran terbuka jangan.
1: Pembakaran terbuka tu jangan.
2: Musim-musim tak sesuai ni, panas mak ni. Kalau kita bakar sikit je kan, api berambu sekarang. Jangan dibuat ya. Lepas tu ni pasal aircon pun sama juga awal. Ada orang kabur dah, jangan guna ke aircon tu. Kita buka tu jangan suhu dia terlalu rendah. Nanti kita kena bayar bil tinggi tau.
1: Cukup-cukup untuk kita rasa sejuk je lah.
2: Kena jadi pengguna yang bijak.
1: Lepas itu kita ingat-ingat kepada warma. Kita kena pantau lah kepada ni mak ayah kita, warga-warga mai dan juga anak-anak kita. Untuk ni orang kabur tahap kesihatan dia dan sebagainya. Untuk kita pantau, kerana mereka ni adalah golongan yang berisiko.
2: Lepas itu kayaknya kalau dia mendidik, kadang-kadang duduk dekat kampung, dia tak perasan, dia tak tahu, dia tak dengar tak kan dengar. Info-info apa masalah yang berlaku dalam dunia sekarang kan. Ada, dia tahu, dia kurang, dia buka je TV satu tu, dia biarkan aja. Dia tak tahu
1: buat neman dia
2: buat neman nak pergi riuh kan. Tapi dia tak tahu apa yang berlaku sekarang. Itu yang sekarang pukul satu ke dua sekarang dia duduk berjalan tengok pergi ke rumah jiran, bagaimana tak tahu pitam, tak tahu tumbang kan. Kayaknya sekarang panas maknya. Jadi jaga ya.
1: Jaga-jagalah untuk peringatan kita bersama.
2: Okey, ini Farhani. Farhani kata, saya nak sampaikan salam rindu untuk saudara, ibu saudara saya yang tinggal di Kajang.
1: Di Kajang ya?
2: Mak Jah.
1: Mak Jah.
2: Kata, saya ada satu kenangan dengan Mak Jah ni.
1: Pasal apa?
2: Dulu masa kecil-kecil, Mak Jah selalu belikan ais krim untuk saya. Saya suka sangat ais krim coklat. Mak Jah, setiap kali saya balik kampung, Mak Jah akan belikan ais krim coklat untuk saya. Sampai sekarang, sampai sekarang saya ingat Mak Jah kerana ais krim coklat tu. Jadi salam rindu untuk Mak Jah. Saya doakan agar Mak Jah sentiasa sihat sejahtera sekarang. Kalau saya jumpa Mak Jah, saya pula akan belikan ais krim coklat untuk Mak Jah, anak-anak Mak Jah.
1: Anak-anak Mak Jah pula
2: gitu.
1: Okey, mau kita ambil satu lagi memanggil kita ya.
2: Okey.
1: Hello, Assalamualaikum.
2: Awak lambat
1: kan? Tak jadi ya?
2: Tak jadi.
1: Masalah tak jadi itulah ya.
2: Ada.
1: Okay. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, Santana.
3: Sihat ni lah awak.
2: Sihat, Alhamdulillah. Abang Santana sihat ke? Panas-panas hari ni.
3: Ya, Alhamdulillah.
2: Cuaca
3: bagus di
2: Uludong
3: ni.
2: Bagus di Uludong. Kalau panas jangan main kat luar tau.
3: Tidak.
2: Okey, duduk. Yo. Duduk tak dalam rumah tu. Okey, Abang Santana. Salam-salam rindu untuk siapa?
1: Siapa?
3: Kalau ni dua orang lah.
2: Okey, silakan.
3: Yang pertamanya kampung dia nama Halimah.
2: Oh, Halimah. Okey. Oh.
3: Kampung Segel Tak Lama.
2: Okey.
3: Masih tu muda-muda, masih muda-muda. Lama dah sepupu dengan dua pupu, gitulah lebih kurang.
2: Okey.
3: Oh. Bila dah nikah, kawan duduk di Uludu, dia duduk Segel.
2: Okey. Oh.
3: Jadi masa muda selalulah pergi ke Segel tu, bawa ramai situ.
1: Oh, okay, patutlah. Okay. Bukan sebab ikan, sepupu ya.
2: Mana ada ke ikan situ lah kucingnya pergi.
3: Oh, ramai situ.
2: Cantik-cantik orang Segel ya.
3: Minta orang kalau dia dengar lah. Dia tahu yang hal buat hidup ke atau tak tahu.
1: Kesok orang terputus hubungan lah.
3: Sangat dengan benda tu. Kita tak ada masa ke situ.
1: Ya, faham.
3: Kalau dia dengar ini bukan nama yang sebenarnya dulu Pak Musa.
2: Okey.
3: Sekarang nama Santana. Mungkin dia tak tahu nama Santana ni dulu.
1: Okey, faham.
2: Apa ucapannya? Ucapannya, ha?
3: Ucapannya, kita memang rindu kalau mana dapat tahu nombor anu alamat kampung kawan, kamu keluar Uludu. Dia tahu sini, Uludu ni.
1: Okey, dia tahu ya.
3: Datanglah kamu kawan.
1: Baik, jumpa lah lagi nanti ya.
2: Okey, itu untuk Kak Halimah. Okey, yang kedua?
3: Yang kedua, orang Sungai Retang.
2: Orang Sungai Retang. Sungai Retang.
1: Okey, siapa namanya?
3: Sungai Retang ni. Minah Binti Budang.
2: Awak ingat nama abah dia ya? Ha-ha. Dengan binti-binti.
3: Kawan duduk umur dia masa itu masih tak kerja lagi. Dengan banyak umur dia tu lah. Buah kata sawi.
1: Oh, waktu itu ya.
3: Jadi ikut laki dia hari-hari lah maknanya.
1: Okey.
2: Jadi untuk Minah ni apa pula ucapannya?
1: Ucapannya
3: kalau dia dengar ini, dia tahu oh baru memang dia tahu pun lama. Sekarang kawan duduk dia lah. Tahu sebelah ini. Kita donor sihat belakang.
2: InsyaAllah. Amin.
3: Umurnya belakang 7K kata.
2: Ya, faham. 7K dah semua.
3: Dia tak tahu.
2: Ya, emas semuanya.
3: Mungkin dia anak ramai, cucu ramai.
2: Ya.
3: Anak dia 9 lelaki.
2: Alhamdulillah rezekinya. Okey, jadi apapun. Terima kasih banyak Abang Santana.
3: Ya.
2: Okey.
3: Itu dia cerita ini nak.
1: Baik, terima kasih.
2: Jumpa lagi ya.
1: Yo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, bahagia selalu.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Sihat semua selalu ya.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Baik,
1: terima kasih, itu dia. Ucapkan. Jadi kita doakan mudah-mudahan ni apa dapat didengarilah ya.
2: Aminah tadi dengan Halimah.
1: Ya, betul.
2: Kau ingat?
1: Kedua-duanya tak kira lah cucu-cucunya je ke. Ataupun anak-anaknya ke apa. Nanti bolehlah berhubung balik. Sepapat ni.
2: You sampai kan untuk mak awak kan. Kadang mak tak mendengar kan. Mendengar kabar lah ke dia.
1: Nanti boleh berjumpa dengan pak saudara pupu ya.
2: Ya, okey. Jadi kita rehat dululah.
1: Berehat dulu kita bersama dengan ni. Ayu Ting Ting katanya Tatitut.
2: Tatitut. Lagu ni gitu.
1: Gitu ya. Aku nak dengar ni betul ke tidak.
2: Tak percaya, cuba cek.
1: Okey. Jadi tunggu dengar.
2: Faham FM.
1: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okey, kita kembali semula. Jam sudah menunjukkan 3.51 minit petang.
2: 3.51 minit petang. Okey, jadi apapun nak menghampiri jam yang ketiga bersama dengan Koma berdua, masih lagi boleh telefon untuk kongsikan ucapan warma dalam segmen kita Salam-Salam Rindu. Okey, nak hantarkan ucapan untuk siapa yang warma ingat, warma kenangkan. Nak orang kata bagi penghargaan kepada dia. Nak kongsikan cerita warma, boleh Haju?
1: Walaupun dalam orang kabar bukan di bulan ni lah, hari guru dan sebagainya, tapi mungkin ada guru yang warma teringat dan sebagainya. Ada buah-buah yang orang teringat zaman kita remaja-remaja dulu kan. Mana tahu kita pernah bekerja dengan syarikat mana dan sebagainya. Kita teringat kepada buah kita ni baik, bagus sangat orangnya dan sebagainya. Teringatkan kisah lama dan sebagainya. Ada cerita di sebaliknya kejayaan kita pada hari ni mungkin daripada kata-kata dia.
2: Kalau awang juga sebut gitu, kau teringat kalau diri kau sendiri kan. Kau teringat dekat ni penyampai seorang dulu ni wang. Mama Zah gitu. Mama Zah, kerana dia lah kau berada di sini hari ni.
1: Daripada ajaran dia dan sebagainya.
2: Baiknya dia sebagai penyelis siaran masa itu. Dia yang membimbing kau. Masa tu kau berdebar tau. Masa mula-mula masuk tu kan. Nak interview orang kan. Kau takut. Maklumlah budak baru kan.
1: Yelah, budak baru lagi kan.
2: Beliau lah yang menemani kau di konti. Masa tu ada sekali kau nak interview Datuk Khadijah Ibrahim. Pun sama juga. Beliau yang datang malam tu bersama dengan kau di konti. Bayangkan betapa baiknya beliau. Kata-kata yang keluar daripada mulut beliau semua baik-baik, semua yang positif.
1: Itu yang istimewanya. Bolehlah kongsi-kongsi dengan koma, mungkin tahu ada kenangan dan sebagainya, benda-benda gitu.
2: Ini macam Abang Ahmad Hairi ulun tembeli.
1: Apa khabarnya?
2: Assalamualaikum Pahang FM, awang dan juga Nina, selamat petang. Semoga ceria, sejahtera, sihat seadanya. Sebut perkataan rindu, betapa rindu pada semua saudara sepupu saya. Masing-masing berada jauh di mata mencari rezeki. Semoga saudara sepupu sepapat saya tak kira di mana berada, berbahagia dengan kehidupan masing-masing.
1: InsyaAllah.
2: Pahang FM, satu pilihan, number one always. Terima kasih.
1: Terima kasih. Itu daripada Kak Asma pun ada juga tu. Ngantau pada kita.
2: Kak Asma.
1: Katanya DJ Anom. Ni apa, Nina. Kak Asma rindu Kak ni DJ
2: Kado.
1: Pasal lama menghilang, walaupun baru, tapi rasa lama dah boleh.
2: Boleh ke WhatsApp Kak Asmah, DJ Koda tu. Sampaikan salam Kak Asmah pada Koda. Awak ni masalah membaca masalah. Cakap dah pelek dah, baca masalah.
1: Yelah, kita memang bermasalah ni.
2: Kak Asmah dah hafal dah semua suara-suara DJ Pahal FM.
1: Itulah. Orang biasa.
2: Kau dengan Koda tu kan, chemistry dia tu lain. Maklum lah orang perempuan kan.
1: Orang perempuan, sesama perempuan. Memang nampung ngumpetnya tu.
2: Bukan mengumpat.
1: Bukan.
2: Kau bercerita keadaan yang berlaku.
1: Semua orang mengumpat kamu gitu. Okey, mau kita ambil panggilan kita pula ya. Hello, Assalamualaikum. Tak jadi. Hello, Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Yo, sihat kita.
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Siapa ni, Wang?
1: Kak Siti.
2: Kak Siti?
1: Yo.
3: Ni Kak Siti Mempagu.
1: Kak Siti Mempagu.
2: Awak ingat kau baru-baru lagi. Okey, Kak Siti, salam-salam rindu Kak Siti untuk siapa?
1: Untuk siapa?
3: Salam rindu Kak Siti pada kawan Kak Siti. Masa tu baru umur 15 tahun jumpa dengan dia.
2: Kat mana?
3: Tinggal kat dia. Umur Kak Siti umur 15 tahun tinggal kat dia.
2: Siapa namanya?
3: Nama dia Seri.
2: Seri.
3: Dia orang kampung Selimo, Temeli.
2: Temeli. Apa kenangan Kak Siti dengan dia tu?
3: Kak Siti dengan dia memang banyak kenangan. Masa raya berkawan, masa benar padi. Macam padi benih, waktu dia orang dengan dia mencari kayapli, menumbuk padi. Memang banyak kenangannya dia.
2: Baik. Lepas tu sekarang ni dia dekat mana Kak Siti?
3: Dia tak tahulah sekarang dia, sebab dia kahwin dengan askar.
1: Berpindah-pindah lah.
2: Dia menikah hidup kan berpindah-pindah.
3: Kak Siti balik ke Kelipe. Berpecah dengan dia sampai lah kat sekarang. Kak Siti tak pernah raya jumpa dengan dia.
1: Faham? Kisahnya.
2: Tak apalah. Apa pun kita doakan semoga. Siapa nama tadi? Seri ke? Kak Seri kita.
3: Dia nama dia sebenar tak tahu. Tapi Pak Siti panggil dia Seri je lah.
1: Seri, baik.
3: Pak Siti panggil dia Seri Banung.
2: Seri Banung.
1: Nama gelaran ni ya.
3: Saja panggil Seri Banung. Tak tahu nama panggil lah Seri Banung.
1: Baik, Pak.
2: InsyaAllah kita doakan. Kalau dia mendengar, semoga dia sihat.
3: Kalau dengar Kak Siti bersembah dalam radio ni.
2: Mungkin dia telefon nanti tak.
3: Teman dia itu, tolonglah balik sama. Rindu sangat. Memang rindu sangat
2: kat dia. Tak jumpa. Okey. Jadi terima kasih banyak kat Siti ya.
3: Panjang
1: umur berorok. Amin.
2: Okey. Okey kat Siti. Assalamualaikum.
3: Awak adik tahan. Nina kat Siti doakan. Selamat bertugas.
2: Terima kasih Kak Siti. Sayang Kak Siti yo. malu-malu je.
1: Terima kasih.
2: Okeylah Kak Siti. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Selamat petang.
2: Itulah warna kerja kahwin dengan skor gitulah.
1: Rutinnya. Yelah tak payah cerita korang ya. Boleh dia rasai ya.
2: Hidup pindah-pindah ya.
1: Kesana ke sini ya.
2: Itu. Tak kira lah. Kalau ada yang lain nak telefon, nak cerita boleh. Kan pasal kawan kerja kilang tu sama-sama.
1: Sama-sama.
2: Okay? Pun ada juga.
1: Boleh. Tak ada masalah. Amor kita ambil satu lagi ya.
2: Ya.
1: Hello. Assalamualaikum.
4: Hello. Waalaikumsalam.
1: Ya. Mak Jo okey ya. Sihat.
4: Kuat
1: sihat. Alhamdulillah dapat menantu.
2: Khabar baik. Alhamdulillah.
1: Orang dapat menantu baru.
2: Yo, baru nak khabar. Assalamualaikum mak mertua. gitu. Minta maaf lah kita tak sempat.
1: Tak sempat. Yo,
2: niat tu dah ada dah maju tapi yalah.
1: Tak ada harap lah rumah.
4: Tak ada wakil daripada DJ-DJ tu.
1: Yelah, si Harun yang ada kan sana.
4: Alhamdulillah.
2: Itu mak angkat dia dah.
1: Ada harga tak tahu.
2: Itu tak balik siap dia kan. Okey Mak Ju, ini salam-salam rindu Mak Ju untuk siapa petang ni?
4: Salam-salam rindu Mak Ju. Yang paling Mak Ju rindu sekali kawan-kawan sekolah masuk sekolah menengah lah.
2: Okey, siapa pula namanya?
4: Bila habis sekolah sampai hari ni tak jumpa-jumpa. Nama dia Zai binti Bako.
2: Pendek je nama dia. Zai binti Bako.
4: Nama dia pendek je.
2: Tiga huruf je ha.
4: Sampai hari ni memang tak jumpa dah.
1: Sekolah mana usia tu Mak Ju?
4: Sekolah SMKT Temeloh.
1: SMKT Temeloh. Okey. Ini semua 10 dengan ABS
2: mana,
1: tu.
2: Mana perginya Kak Zai kita ni?
4: Tak tahu ke mana dia ni menghilang.
2: Berhijrah ni kat mana?
1: Tapi tak pernah berjumpa ya. Lepas pada
4: katanya dia duduk Temeloh saja. Tapi tak tahulah, tak jumpa
2: rumah tu ni. Yelah, memang lah kan. Kayaknya kalau dia jumpa sekarang pun belum tentu lagi kenai muka.
1: Perasan gitu. Yelah.
4: Dia dengar ni kan mungkin jumpa lah kot.
2: Nanti kalau betul? Dia dengar, kita suruh dia telefon kita pula ya.
1: Mudah-mudahan. Dengan ucapannya.
4: Dalam perjalanan.
2: Mana?
1: Dalam perjalanan. Itu yang sungguh-sungguh. Okey, terima kasih banyak Mak Ju.
2: Jumpa lagi lah Mak Ju. Agak menantu buat berjalan katnya. Menantu baru kan.
1: Menantu baru kena ambil hati.
2: Mestilah.
1: Aku lagi buat makan.
2: Takkan nyengih aja dah.
1: Mana jadi.
2: Tak boleh.
1: Orang dah penat dah 2-3 hari ni.
2: Orang berhabis kenuri awak RM5,000.
1: Tahu tak raya dah nak masuk hari istirahat satu ni kan.
2: Okeylah, faham.
1: Satu pilihan.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: www.radiomalaysia.fm.
1: Okay, kita kembali untuk kita bersama, untuk sahabat-sahabat juga godong-godong yang merindukan seseorang.
2: Yo, tapi dah di jam-jam yang terakhir dah ni. Untuk salam-salam rindu kita. Kita okay. Kan dah bermula daripada pukul 3 tadi awang. Okey, jadi kita nak dengar sikit. Ha, ni daripada Mak Cu. Mak Cu kata apa?
3: Okay, Assalamualaikum.
1: Encik
3: Awang dan Nina.
1: Yo.
3: Mak Cu ni rindu korang lain tak ada lah. Salam rindu kita nak ucap kepada semua DJ-DJ yang Mak Cu jumpa lah. Macam DJ Awang.
1: Yo.
3: DJ Anilah. Nina ni tadi. Kak De.
1: Kak De.
3: Jiho.
1: Jiho.
3: Nasri.
1: Nasri.
3: Siapa lagi ya?
2: Siapa?
3: Tu Arun baru ni Mak Cu jumpa dah. Dengan di rumah Mak Cu. Dah berfoto-foto dah.
1: Berfoto-foto.
3: Siapa lagi DJ? Banyaklah DJ yang Siana, Mak Cu kesakan suara. Dah bergambar-gambar ya. DJ apa lagi tu yang Pika.
1: Pika.
3: Mak Cu rindu orang lain tak adalah. Rindu ke DJ-DJ lah. Terutama arwah DJ Abang Ami ya. Yang betul, banyak nasihat ke Mak Cu dalam TikTok pun ada. Personal pun ada. Mak Cu banyak tanya pendapat dia gini-gini. Dia akan nasihat ke Mak Cu. Itulah yang rindu. Rindu ke orang lain tak adalah rasa. Rindu ke demo je lah. Okey. Kak ada pula. Nina Dawang itu je lah.
1: Terima kasih banyak.
3: Kalau ada DJ yang DJ-DJ yang Mak Cu pernah bergambar yang lupa tu, tak kain salam je lah semua ya. DJ tu tak ingat lah siapa rasa yang yang Mak Cu jumpa. Semua dah jumpa rasanya.
1: Semua dah belakang.
3: Yang ada 2-3-4 orang je lah tak jumpa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ya.
2: Assalamualaikum.
3: Kak Mak Janta.
4: Selamat petang.
1: Selamat petang. Khabar baik. Alhamdulillah.
4: Semoga Wan dan Nina sehat dan ceria semua ya.
1: Amin.
4: Salam rindu ya.
1: Ya.
4: Mula terindulah juga kat sepupu-sepupu kan. Tapi raya bawah ni alhamdulillah. Jumpa rezeki. Raya tahun ni hilang. Rindulah.

0: KM mana yang duduk jauh-jauh, sedang duduk Kuala Lumpur. Semua duduk Kuala Lumpur, Belaka, sepuluh babak.
1: Oh, banyak sana.
0: Ada ya? Ada Kak Ngah pergi juga. Yang paling Kak Ngah rindu sangat, abang Kak Ngah lah yang sulung. Ada telefon selalu, dengar suara je, tak tengok wajah mana. Kata, lalu balik lah kata, kita bertemu kata. Lama dah tak balik kata. Sebejak mak pergi tahun 2019 tu, tak pernah jumpa lah, dah tak pernah dia balik lah. Itu kata tak apalah masalah kata tak balik kata. Kadang telefon, dia telefon tu, nantilah dia cakap Alun balik lah, tunggu-tunggu, tak ada juga balik. Allah rindu kata.
1: Sibuk lah tu.
0: Rindu sangat-sangat. Asa terbayang-bayang wajah dia di mata. Yalah, kan. Itu yang paling rindu sekali. Itulah cerita, sebab ada balik lain, ada balik Belaka. Dia je abang Kak Ngah yang sulung tu. Itulah. Itu nak ceritakan salah rindu dari Kak Ngah. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ngah.
1: Terima kasih banyak ya.
2: Jadi cukuplah setakat ini dulu. Salam-salam rindu kita ni awak. InsyaAllah. Terima kasih kepada dah telefon kita, hantarkan voice banyak note. InsyaAllah minggu depan ada lagi segmen yang sama. Salam-salam rindu. Jadi boleh aja nak telefon kita,
1: boleh,
2: nak
1: hantarkan
2: ucapan kepada yang diingati kan. Okey.
1: Kita tak tertutup hanya kepada pupu, adik-beradik sebagainya. Siapa pun boleh.
2: Kenalan kayaknya jumpa masa muda dulu sekali je. Tapi awak ingat lagi sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
2: Boleh kongsikan bersama dengan kamu berdua ni kenapa awak ingat sangat dekat dia, kan? Okey, jadi apa pun kita akan rehat dulu seketika, kejap lagi azan asar kita adalah pada pukul 4.40 minit petang.
1: Ya, tapi sebelum tu kita berhibur lah dulu.
2: Baik.
1: Bersama dengan For You To See katanya Fiona.
2: Fiona.
1: Gitu. Jadi tengok-tengok.
2: Hang FM.
1: Satu pilihan.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, faham.

0: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Satu pilihan.

لعزته تعنو الوجوه وتسجد. فسبحان

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat insya-Allah. Hari ini saya nak berkongsi satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nyatakan, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, nescaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah sahabat, inilah satu fadilah yang sangat luar biasa. Jadi ilmu sangat penting pada kita semua. Jangan jemu, jangan malas untuk menuntut ilmu. Jom cari ilmu di mana pun, online ke offline ke. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan jalan bagi kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

ينمو يا رب سبتي جيوه ينتيادي جحية هم برلوك أنه ينمو

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat baucer buku madani 2026 bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Ha, Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Masih lagi pertemankan Awang dan juga Nina lah.
2: Yo, selamat petang korang berdua ucapkan. Selamat Hari Selasa. Selamat 14 Muharram 1448 Hijrah.
1: Benar.
2: Selamat memandu.
1: Yeah.
2: Ha, selamat berlaku-berlaku. Ha, kalau tengok dekat tua tingkap kita ni, tua nela kita nampak macam kulor. Je awan ni nampak macam mendung.
1: Mendung je kan? Ya? Belum petang.
2: Ya ke awak keluar tadi awak nampak mendung ke? Jadi hati-hati
1: ya. Hati-hati ya.
2: Harapnya yang mana... dalam perjalanan pulang tu hati-hati kena ekstra lah. Sebab dalam keadaan tapi betul wang penuh juga ke mau kereta nak balik kan.
1: Okay.
2: Dia berasa macam kaya je tahu.
1: Sebab penat.
2: Pergi kerja penat tahu.
1: Yelah.
2: Kita rasa macam dia awang-awang. Itu bahaya sebenarnya.
1: Dia jadi banyak berangai.
2: Ya, kata orang kerja kita ni tak berat. Sebab bukan kerja fizikal. Tapi Wakma kena percaya satu benda. Kerja yang menggunakan mental dan juga pemikiran pun sebenarnya sangat berat. Ya. Walaupun tak keluar peluh.
1: Dia sama penat je lah.
2: Sama
1: ada
2: penat.
1: Orang ni bekerja menggunakan tenaga.
2: Betul.
1: Ada orang menggunakan pemikiran.
2: Mental dia.
1: Mental dia.
2: Penat tau. Jadi semua orang yang bekerja semua penat.
1: Betul.
2: Jadi kena hati-hati banyak sikit ya.
1: Okay.
2: Okay. Dan apapun hari ni dah hari yang terakhir di bulan Jun 2026.
1: Okay.
2: Kita nak bagi tahu besok. Pasport baru Malaysia akan dikeluarkan dengan 94 ciri keselamatan.
1: Okey.
2: Jadi ini sebagai pengetahuan kita lah. Jabatan Immigration akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baharu yang menampilkan 94 ciri keselamatan berbanding 49 sebelum ini. Maknanya dia balik nombor.
1: Okey.
2: Tapi makna tambah banyak lah ni wang.
1: Okey, kalau ikutkan dia punya tu kan. Dia membikai elemen ni visual, tersembunyi dan juga forensik.
2: Okay.
1: Ini orang kabur seiring perkembangan teknologi, keperluan keselamatan global yang semakin kompleks lah. Kalau ikutkan dia punya tu macam-macam lah ya. Ada ultraviolet UV.
2: Okey. Lepas tu ada hologram. Dahsyat. Yelah, sebab teknologi, nama pun teknologi. Jadi kita ni kena bergerak seiring dengan teknologi kan. Okey, dan kita juga nak beritahu lah.
1: Okay.
2: Tempoh sah laku 10 tahun sekarang ini dengan kadar bayaran
1: RM350.
2: Manakala bagi tempoh sah laku 5 tahun kekal RM200. Ini pasport Malaysia antarabangsa.
1: Antarabangsa. Mana kita nak keluar negara dan sebagainya.
2: Okey.
1: Ini untuk engkabar ni lah, dia suka dipasukan. Lebih keselamatannya lah.
2: Awak nak pergi mana? Colombia ya?
1: Colombia.
2: Nak pergi Colombia bila?
1: Bagi aku ke Jepun lah.
2: Nak ke Jepun. Jadi jangan lupa buat pasport baru ni ya. Tapi apapun, kita juga nak maklumkan, buat permulaan pasport akan dikeluarkan di 14 pejabat negeri terlebih dahulu.
1: Okay.
2: Termasuk di ibu pejabat bagi fasa pertama.
1: Okay.
2: Dan dijangka selesai sehingga fasa ketujuh.
1: Okey.
2: Okey.
1: Lepas itu ada ingatan juga.
2: Okay.
1: Janganlah tergesa-gesa lah nak menukarkan kita punya pasport sedia ada tu. Sebabnya masih sah dalam tempoh lakunya.
2: Okey.
1: Kalau yang sudah tamat ataupun hendak permohonan baru, bolehlah meneruskannya.
2: Okey. Jadi tak payahlah kita gelabah wek kata orang lah. Dan satu benda lagi, orang kata informasi yang best lah untuk kita tahu. Pasport Malaysia kekal antara yang paling berkuasa di dunia. Kementerian Dalam Negeri Malaysia, dia beritahulah. Malaysia antara negara terawal di dunia memperkenalkan e-pasport sejak tahun 1998.
1: Okay.
2: Dan pasport Malaysia antarabangsa ni, struktur baru ni meneruskan tradisi itu dengan mengintegrasikan teknologi keselamatan terkini yang mematuhi piawaian antarabangsa yang ditetapkan oleh International Civil Aviation Organization.
1: Okey, kalau ikutkan maknanya pasport Malaysia ni diiktiraf tau. Dokumen perjalanan yang selamat dan dipercayai di peringkat antarabangsa. Lepas itu dia khabar dari segi aspek keselamatan pula, PMA struktur baru ni turut mengetengahkan identiti nasional Malaysia. Itulah Amen, ada sejarahnya, warisan budaya. Lepas itu dia ada simbol sistem raja berpenelanggaan.
2: Jadi kepada mereka yang nak mendapatkan pasport baru ni kan, pasport Malaysia antarabangsa.
1: Okey.
2: tak lama lagi bolehlah. Macam awang sebutkan tadi, kalau dah nak tamat tempoh, contoh lagi 3-4 hari ni tamat tempoh, lepas tu awang nak pergi ke Colombia, kan? Maknanya awang bolehlah pergi renew, dapatlah pasport baru.
1: Jangan long kebut tergesa-gesa ni, kan?
2: Janganlah, tak apa, buat relax-relax je. Dan ada tu nanti, kan? Pasport
1: yang
2: bukan IC.
1: Yang lama tu masih lagi, kalau dalam tempoh tu tak masalah.
2: Tempoh soh laku.
1: Tempoh soh laku, kan? Okay. Itulah bendanya. Okey. Apa pun kejap lagi kita akan bersama untuk kita punya kabar petang. Pada pukul 5.45 minit petang. Tapi kita bersama Ngawi dulu, kata ni tiada rahsia antara kita.
2: Oh, jangan-jangan. Tak boleh rahsia.
1: Tak boleh. Okey. Jadi tunggu dengar.
2: Faham ke?
1: Satu pilihan.

0: Padu Malaysia, Pang FM.
1: Okey, nampaknya kita sudah sampai ke penghujungnya.
2: Baik, baik, baik, baik. Nampaknya Ustaz Saleh dah tunggu dah kita.
1: Itu kebiasaannya.
2: Kejap lagi tak sabar dah orang nak telefon untuk mari mengaji.
1: Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan lah ya.
2: Baik, jadi awang dengan Nina undur diri dulu.
1: Okey,
2: assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: dan juga mempelajari tajwid dalam Mari Mengaji bersama Ustaz Muhammad Fadilah Abdul Manap dan juga Ustaz Haji Muhammad Saleh bin Ramli setiap Selasa, 6 petang, Zona Rani Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Dan kita beralih pula ke Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Hezri temankan anda untuk edisi hari Selasa hari ini 30 Jun 2026 bersama dengan 14 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada Awang dan juga Nina yang bersedia temankan anda untuk Zon Apa Khabar Weh. Dan seperti biasa di jam yang pertama ini kita nak bersama dalam ruangan Mari Mengaji, dan pada petang ini kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Saleh bin Ramli. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar petang ini Ustaz?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Baik, seperti biasa di jam yang pertama ini kita nak bersama juga dengan pendengar kita, yeah, untuk turut serta bersama dengan kami. Jadi dua talian kami buka untuk anda semua, 0951401124 ataupun 0951401125, yeah. Dan pada petang ini kita nak bersama masih lagi dalam surah yang sama, surah Al-A'raf, dan pada petang ini kita sambung dengan ayat 61 hingga 64.
3: Ya. Yeah.
2: Ha, jadi bunyinya macam banyak ayat. Ha, tapi bila tengok ayatnya pendek-pendek je Ustaz, insya-Allah. Yeah. Jadi sebagai mukadimahnya Ustaz, silakan.
3: Terima kasih Hazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar pendengar yang dirahmati Allah, syukur kita dapat bersama pada petang ini dalam program Mari Mengaji. Dan mudah-mudahan kita dapat istiqamah mengaji. Semangat tahun baru ni.
2: Ya.
3: Ha, tahun baru rasanya belum terlambat untuk saya nak mengucapkan selamat tahun baru Hijrah 1448. Dah bila meningkat umur ni bukan makin hebat Azri.
2: Ya.
3: Makin meningkat umur sebenarnya makin dekat dengan kematian. Ya, sebab kalau contohlah kalaulah kita ni ada 5 tahun lagi masa hidup.
2: Ya.
3: Sebab kita tak tahu sebab ada orang umur 60 hari ketiga pencen dah meninggal dunia. Ada orang lagi 2 tahun nak pencen dah meninggal dunia. So kita tak tahu bila kita mati.
2: Yeah.
3: Kalaulah dikatakan 5 tahun lagi kita nak mati, dalam ilmu Allah, dalam Loh Mahfuz dah termaktub, kita tak tahu. Tapi bila masuk tahun baru, daripada 5 tahun tinggal 4 tahun. Masuk lagi tahun baru tahun depan, tinggal 3 tahun. Masuk lagi tahun baru satu lagi, tinggal 2 tahun. Sedar-sedar dah tinggal sebulan lagi. Jadi bukannya bila bertambah tahun ni makin bertambah kita punya kehebatan, tapi sebenarnya hakikatnya ialah makin dekat kita dengan kematian. Maka oleh sebab itulah bila masuk tahun baru kita tanam azam kita, apa dia, iaitu sekurang-kurangnya kita tingkatkan kualiti bacaan kita daripada kita baca setahun sekali khatam, kepada kita cuba khatam pada setiap bulan. Khatam pada setiap bulan. Macam mana nak khatam setiap bulan? Iaitu kita baca, Ustaz banyaknya nak baca 30 juzuk sebulan. Banyak sebab kalau baca sekaligus. Tapi kalau kita pecahkan kepada kecil-kecil, maka kita rasa sikit je. Maksudnya macam mana kita pecahkan kepada 30 hari. Jadi kalau 30 juzuk bahagi 30 hari, baca satu juzuk je satu hari. Satu juzuk banyak ni Ustaz. Satu juzuk saya kira-kira ada 20 muka surat. Memang banyak kalau nak baca 20 juzuk, 20 muka surat sekaligus. Tapi bahagikan dengan 5 waktu sembahyang. Jadi 5 waktu sembahyang kalau bahagi dengan 20 dapat 20 bagi 5 sama dengan 4. Maksudnya baca 4 muka surat je. Banyaknya Ustaz, 4 muka banyak betul lah dia punya songeh je. Jadi kalau 4 muka surat rasa berat lagi setiap kali waktu sembahyang, bahagikan sebelum sembahyang 2 muka surat. Dua muka surat lagi lepas sembahyang. Dua muka surat ni lama mana? Dua muka surat ni 5 minit je. Bukannya lama. Kadang-kadang nak tunggu sembahyang dan lagi main WhatsApp dulu. Sebelum nak sembahyang dan lagi main TikTok dulu. Bahkan saya tengok kadang-kadang dalam sah pun sempat lagi buka Facebook. Jadi nak cerita laranya. Jadi kita gunakan 5 minit sebelum sembahyang, baca 2 muka surat. 5 minit selepas sembahyang baca lagi 2 muka surat. So dapatlah 4 muka surat.
2: Yeah.
3: 4 muka surat kalikan dengan 5 waktu sembahyang dapat 20 muka surat bersamaan 1 juzuk. Mm-hmm. 1 juzuk kalikan dengan 30 hari dapat 30 juzuk. Khatam setiap bulan. Mm-hmm. Jadi upgrade daripada tahun lepas tak pernah khatam, tahun ni khatam setiap bulan, ya. Yeah. Jadi Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, sesungguhnya Quran akan datang pada kiamat memberi syafaat kepada ahlinya. Maknanya bukan saja-saja, tetapi apa yang kita baca, apa yang kita amalkan di dunia ni akan menjadi pertolongan di akhirat nanti. Yeah. Dalam keadaan orang lain tak ada siapa nak bantu, tiba-tiba kita tengok, ada satu orang lelaki yang memakai jubah berwarna putih membantu kita ketika di titian sirat, membantu kita ketika timbangan hasanat. Siapakah gerangannya lelaki itu? Rupa-rupanya amalan bacaan Quran yang kita baca ketika di dunia, Allah jelmakan dalam bentuk seorang lelaki yang membantu kita. Itu dipanggil syafaat Al-Quran. Jadi syafaat Quran ni kita baca, nak macam mana nak dapatkan syafaat Quran, kita kena baca dan kita kena amalkan. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Orang yang diberikan kitab, dia membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Apa yang dimaksudkan dengan sebenar-benar bacaan? Iaitu dia baca, dia faham, dia amalkan. Itu dipanggil sebenar-benar bacaan. Bukan baca saja. Baca dapat pahala. Tetapi bacaan yang sebenar-benarnya yang dimaksudkan dalam ayat yang kita baca tadi, iaitu baca, faham dan juga amalkan, barulah akhirnya kita akan mendapat syafaatul Quran di akhirat nanti. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan baca ayat 61 sampai ayat 64.
2: Ya.
3: Cerita tentang kisah dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Yang itu kita akan kongsikan di hujung nanti. Sebelum kita baca, saya suka nak kongsikan beberapa tips dengung dan juga bab mat dalam bacaan, ya. Yang pertama, yang dibaca dengan dengung itu ada 4 tanda. Yang pertama apa dia? Yang pertama, baris 2 tak sama panjang. Kemudian yang kedua apa? Dhammah tanwin 99. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kalau kita jumpa nun dan mim mati tapi tidak bertanda mati. Yang keempat, nun dan mim yang bersabdu. Jadi selesai bab panjang pendek, selesai bab dengung, kita pergi pula kepada bab panjang pendek. Macam mana kita nak kenal bab panjang pendek? Dia ada 2 harakat, ada 4 harakat, ada 6 harakat. Tu 3 tu mudah je. Macam mana kita nak kenal mana yang dibaca 2 harakat? Kalau tak ada tanda panjang, maknanya memadai baca 2 harakat, dikira betul dah bacaan tu. Banyak ya, alif kecil. Kemudian mim alif tak ada tanda panjang, kan. Jadi mana tak ada tanda panjang, memadai baca 2 harakat. Manakala kalau kita jumpa tanda panjang, kita tengok pula, kalau selepasnya ada hamzah, kita baca dengan 4 harakat. Kalau selepas tanda panjang itu tidak ada hamzah, kita baca dengan 6 harakat. Jadi mudah je, 2 harakat macam ni, 4 harakat macam ni, 6 harakat macam ni. Oh, selesai. Belajar tajwid tak sampai 5 minit. Biasa orang belajar tajwid bertahun. Ini belajar tajwid tak sampai 5 minit. Tapi ini tips yang mudah lah. Bila orang tanya, bagus betul lah, dengung betul, panjang pendek betul, ni apa nama hukum? Dia tak ingat rupanya nama hukum. Izhar, idgham, al-ghunah, dia tak tahu. Yang dia tahunya ni dengung. Sebab apa bagi 2 tak sama panjang? Sebab Ustaz Khabar tu je. Kan? Jadi akhirnya bila tak tahu, jangan jangan runsing. Jawab dalam bahasa Arab. Apa dia? Bila orang tanya, ni dengung sebab apa? Kita pun tak tahu nama hukum dia, kita jawab dalam bahasa Arab, wallahu a'lam. Padu. Ingatkan belajar dekat Mesir. Rupa-rupanya wallahu a'lam tu nak bagi tahu aku tak tahu. Sebab yang aku tahunya ialah yang ni baris 2 tak sama panjang, dengung. Dhammah tanwin 99, dengung. Yang tu je. Lulus tak? Boleh tak diterima? Dari segi fardu ainnya, diterima. Sebab fardu ainnya setakat tahu dengung, tahu panjang pendek, selesai. Tak perlulah sampai ini idgham bila ghunnah. Yang ni idgham ma'al ghunnah. Ini ikhfa hakiki jenis ab'ad. Yang ni ikhfa hakiki jenis aqrab. Tak perlu sampai macam tu. Hanya cukup kalau kita baca mana tempat dengung-dengung, mana tempat panjang-panjang, itu pun sudah memadai. Walaupun tanpa mengetahui nama hukumnya. Jadi tuan-tuan ya, kita cuba tengok dalam ayat 61 yang kita nak baca ni.
2: Okey.
3: 61 yang kita nak baca, cuba tengok ya. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun. Ada dhammah tanwin 99 pada perkataan dhalalatun. So nak baca macam mana? Saya kata tadi kalau jumpa dhammah tanwin 99 baca dengung dua harakat. Bunyi dia dhalalatun walakin. Kemudian kita tengok pada perkataan walakin ni ada nun bersabdu. Saya kata tadi kalau jumpa nun bersabdu, jumpa mim bersabdu, baca dengung dua harakat. Jadi kat situ kena baca dengung walakin ni. Kemudian rasulum, jumpa lagi sekali tanwin yang berbentuk 99. Kena baca dengung lah. Rasulum min. Kemudian kita jumpa perkataan min. Kat sini ada nun mati. Tapi tidak bertanda mati. Maknanya kena dengung lah dekat situ. Jadi kita pun baca mil rabbil salah. Sebab apa salah? Tak boleh dengung kat situ. Memang nunnya mati, tidak bertanda mati. Tetapi dia terkecuali pada lam dan ra. Jumpa nun mati yang macam tu, tak ada tanda mati, tapi selepasnya lam atau ra, maka kena baca tanpa dengung. Bunyi dia mir rabbil alamin. Tak boleh baca mir rabbil, tak boleh. Kemudian kita tengok pula ubalighukum risalah. Dengung tak ubalighukum? Mim dekat situ mati kan? Ada tanda mati tak? Ada tanda mati, maka tak boleh dengung kat situ. Sebab saya kata mim yang mati tetapi tidak ada tanda mati. Jadi di sini mimnya mati. Ada tanda mati, maka tak boleh dengung kat situ. Kemudian risalati rabbi wa ansahu, nun mati jumpa dengan sad. Nunnya tidak ada tanda mati, maka kita pun baca dengung dekat situ. Wa ansahu lakum. Kenapa dengung? Sebab nunnya mati, tidak bertanda
2: mati.
3: Lakum wa a'lamu. Dengung ke tidak? Jawapan dia tak dengung. Sebab apa? Mimnya mati, bertanda mati. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Teruslah sampai habis. Jadi itu macam mana cara kita nak amalkan tips yang saya kongsikan sebentar tadi. Saya bacakan, nanti kita akan kongsikan bacaan pendengar kita, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Silakan Ustaz.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: تعلمون وبل أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Itu dia tadi bacaan yang telah pun diperdengarkan oleh yang berbahagia Ustaz pada petang ini dalam surah Al-A'raf ayat 61 hingga 64. Okey, jadi kita nak bersama dengan pemanggil kita Ustaz, boleh ya? Okey, kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Makmun ke ni?
2: Ya, dah.
1: Ajar Raudah. Apa khabar petang ni Ajar Raudah?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Suara dia macam bunyi tenggelam-tenggelam sikit. Tak apa. InsyaAllah. Mudah-mudahan tak terputuslah taliannya tu, Hajah. Baik, teruskan bersama dengan yang berbahagia Ustaz. Silakan, Hajah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat?
0: Alhamdulillah, sihat. Ajah bunyi macam suara terkepit tu.
1: Tenggelam sangat bunyi ni.
0: Macam tadi tu dah okey sekejap.
2: Okay.
0: Mungkin dia punya mikrofon dia tersangkut dekat dagu ke.
2: Tak pula sat.
0: Tidak eh. Okey, silakan.
2: Main kompang dia lah.
0: Ya. Yeah?
2: Budak kat luar tu main kompang.
1: Main kompang.
0: Ada nak kahwin lah tu.
2: Dah budak.
0: Okey, silakan Ajah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Bukan, apa tu ayat 61? Ayat 61. Dalalatu walakinni rasulum. Dalalatun walakinni.
1: Dalalatun walakinni.
0: Jumpa tak ayat 61?
1: 61.
0: Ha, ayat 61. Ha. Ayat mula-mula tadi.
1: Yang mana tadi ya?
0: Dalalatun walakinni.
1: La ma'asli.
0: Dala ma'asli.
1: Ya, la tu wala idgham ma'al guna.
0: Tanwin bertemu waw idgham ma'al guna.
1: Ya, betul. La ma'asli.
0: La ma'asli, betul.
1: Kinni, wajib al-guna.
0: Wajib al-guna, betul.
1: Ni,
0: ma'asli.
1: Ha? Okay. Ra dibaca dengan tebal.
0: Ra dibaca dengan tebal, betul. Ya.
1: Su ma'asli juga.
0: Su ma'asli.
1: Lum idgham ma'al guna.
0: Idgham ma'al guna, betul, tepat sekali aja. Ya. Tahniah, tahniah.
1: Kalau ada mudah-mudah sangat,
0: Zat. Ah, sangkut-sangkut. Hari ni dapat 100 markah aja.
1: Banyak, ya. Kena pergi ATM kan?
2: Boleh. Jumpa Ustaz.
0: Nanti Hazri sediakan hadiahnya.
1: InsyaAllah. Terima kasih, Zat.
0: Jumpa lagi aja. Jumpa lagi aja.
1: InsyaAllah, jumpa lagi.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia hajah kita.
0: Hajah Raudhah, eh?
2: Ya. Yeah.
0: Taman Sepakat.
2: Taman Sepakat. Yeah. Selorong setaman lah dengan saya.
0: Ya ke? Lepas ni balik boleh claim Maria dengan Hazri.
2: Lagi dekat lah. Okey, kita ambil pemanggil yang seterusnya, Zah.
0: Ya.
2: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, yeah, siapa di talian?
3: Ini Mak Ngah dari Penang.
2: Mak Ngah dari Penang. Apa khabar orang utara kita?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah. Mak Ngah, teruskan bersama dengan yang berbagi Ustaz. Silakan.
3: Terima kasih, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngah, sihat ya?
3: Alhamdulillah, sihatlah. Siapa orang tua, Ustaz?
0: Hujan lebat tak ke sana?
3: Hari ni tak. Hari ni mendung je.
0: Oh, ya. Ada tempat banjir, ya?
3: Saya tengok dengan dalam. Sebelah Mak Ngah ni alhamdulillah lah, taklah lagi.
0: Ya, saya tengok mungkin mungkin banjir kilat lah, bukanlah banjir besar.
3: Banjir kilat je. Kalau Mak Ngah pun selalunya banjir kilat je.
0: Okey, Mak Ngah, moga-moga sihat lah. Apa cuaca sekalipun.
3: InsyaAllah.
0: Silakan, Mak Ngah.
3: Ni.
0: Siapa tu nak mengaji juga, kan?
3: Cucu lah ni, Ustaz. Tak ganggu.
0: Dia kata, jom dengar sekali.
2: Ya.
3: Okey, Ustaz, Mak Ngah cuba.
0: Ya, silakan.

0: Wa'alamun.
1: Cuba kak makna kemaskan sikit lagi. Wa'alamu. Jangan baca wa'alamu minallah.
0: Dalam tunan.
1: Dia jadi macam lagu pula dah.
0: Uballighukum risalati rabbi wa anfahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun.
1: Yeah.
0: Awa'ajibatum anja'akum zikrum mir rabbi بِكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ.
1: Ya.
0: Saya ni ambil liun kan?
1: Liunzirakum boleh.
0: Okey. لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Ya.
0: فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا.
1: Ya, ambil kat mana?
0: Wow.
1: Betul.
0: Wow.

0: Kalau boleh wa aghraqna tu jangan baca wa aghraq.
1: Ada lantunan juga.
0: Ghin tak melantun. Qaf yang melantun.
1: Qaf yang melantun.
0: Jadi sekali lagi ulang. Wa aghraqna.
1: Wa aghraqna.

0: Amin.
1: Tekankan sikit ain tu. Qawman amin.
0: Innahum kanu qawman amin.
1: Naam. Sadaqallahul azim. Ya. Tahniah. Mak Ngah dapat baca dengan baik sekali.
0: Banyak juga silap tu, Ustaz.
1: Tapi baik dah tu. Baik dah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi cuba Mak Ngah kita tengok dalam ayat 61 tadi.
0: Ya, ya.
1: Cuba Mak Ngah keluarkan. Rasulum mir rabbil alamin.
0: Ro ni bacaan sebar sebab dia berbaring di atas.
1: Betul. Kalau baik bawah?
0: Di bawah nipis, Ustaz.
1: Nipis. Kemudian tu rasul. Ni,
0: tu mak asli.
1: Betul.
0: Lum ni idgham wajibal guna.
1: Wajibal guna, idgham wajibal guna.
0: Idgham ma'al guna, idgham ma'al guna kami.
1: Betul.
0: Tanwin bertemu dengan min yang bertanda tasydid. Kita kena baca dia dengan dua harakat.
1: Betul.
0: Mirro ni nun mati bertemu dengan ro bertanda tasydid. Kena idgham apa ni? Idgham bila guna.
1: Okey.
0: Kita masukkan tanpa dengung lah, Ustaz.
1: Ya, tanpa dengung.
0: Baca roh pun tebal. Sebab dia berbaring di atas.
1: Jadi kita nak tarik mulut dulu ke? Mir, Rabbi.
0: Mir tak, kita angkat pangkal lidah terus, Ustaz.
1: Baca tebal terus.
0: Terus.
1: Mir, Rabbi.
0: Kalau kita nipis, kalau kita lidah kita ke bawah, dia tak jadi pula. Jadi mir tu dia jadi mir.
1: Sama macam selalu saya tengok. Orang baca bismillah tu salah.
0: Ya, ya.
1: Dia baca bismillahir. Sepatutnya bismillahirrahman. Terus tebal.
0: Roh tu tebal sebab dia ada tanda tasydid.
1: Dia sabdu dan fathah.
0: Fathah.
1: Maka kena baca tebal tu hirrabbil. Mirrabbil.
0: Betul. Rabbil ni
1: Alif lam
0: qamariyah.
1: Alif lam qamariyah, betul.
0: Kita baca dengan jelas lah dengan lam tu bunyi dia.
1: Izharkan lam.
0: Izharkan dil.
1: Kemudian?
0: Ni pun mak asli ataupun mak tabi'i.
1: Mak tabi'i, dua harakat.
0: Lamin ni kita berhenti dengan kita boleh buat tiga wajah. Dua aja di ma'arik itu pun kita boleh berhenti dengan dua, empat ataupun enam.
1: Tepat sekali Mak Ngah. 100 markah. Tahniah Mak Ngah. Dapat jawab dengan baik, dapat baca dengan baik. Ya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Nyonya Ustaz. Doakan Mak Ngah agak istiqomah dengan Al-Quran Ustaz.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Mak Ngah lepas baca Quran tu.
0: Ya.
1: Doa mustajab.
0: Ya, insyaAllah.
1: Setiap kali kita baca kalam Tuhan, kita ikuti dengan doa, doa tu mustajab.
0: Ya, insyaAllah.
1: Jadi disebabkan doa tu mustajab, saya nak tumpanglah doa Mak Ngah tu. Mak Ngah jangan lupa doakan saya.
0: Ustaz pun doakan Mak Ngah juga.
1: InsyaAllah.
0: Mudah-mudahan kita bersamalah Ustaz. Istiqamahkan dengan Al-Quran.
2: InsyaAllah.
1: Hezri tanya aku macam mana ni?
2: Okey Mak Ngah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia Mak Ngah kita. Alhamdulillah bacaannya pun baik. Juga kita nak teruskan lagi dengan pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kak Mah
1: betul Kak Mah. Kak Mah daripada Bentong.
2: Apa khabar petani Kak Mah?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Cuaca kat Bentong macam mana? Hujan ke?
3: Tak hujan.
2: Okey. Baik Kak Mah, kita teruskan bersama dengan yang berbahagia Ustaz. Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kak Mah
1: paling untung ke setakat ni? Sebab dia duduk Bentong. Dekat duduk dekat Bentong ni dekat dengan kawasan Musang K murah. RM5 sekilo. Oi, seronok betul Hari-hari boleh makan Musang King.
3: Tak boleh makan sangat Ustaz, di musim panas.
1: Tak boleh pula, dah murah tak boleh pula.
3: Makan sikit-sikit boleh. Banyak, kalau dulu boleh lah, sekarang ni musim panas. Beli sikit untuk makan je.
1: Orang kata seulas Musang King tu, bersamaan dengan 4 sudu gula. Maknanya gula tinggi ya, sebab dia manis kan. Siapa kena kecil manis, darah tinggi, makan berpada-pada lah.
2: Yelah, kena beringat lah.
1: Orang kata khairul umur awsathaha, sebaik-baik perkara tu di pertengahan. Bersederhana walaupun murah macam mana ya. Jadi kalau Kak Mah beli banyak, hantar dekat kami lah, dekat konti ni.
2: Setuju Ustaz.
1: Okey, silakan Kak Mah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: rezeki wa awraqna.
1: Naam, tapi Kak Ma.
0: Ya. Yeah.
1: Sama macam tadi. Nun mati bertemu jim. Jangan rapatkan lidah ke langit.
0: Mudah-mudahan ustaz sedap sangat. Tapi
1: ha, dia jelas bunyi dia tu. Fa anjaina. Ha, nampak dia punya lidah ke langit-langit tu. Ha, dia kena renggang kan. Fa anjaina. Fa anjaina. Sekali lagi ulang.

0: نعم.
1: إنهم كانوا قوما عمين.
0: صدق الله العظيم.
1: Contoh, ada kurang lagi ustaz.
0: Ha, contoh macam Kak Mah tadi berhenti kat, berhenti dekat wa arqana kan?
1: Ya.
0: Yeah. Kalau nak ambil dekat walladina ma'ahu, berhenti dekat fulki pun boleh. Tapi kalau contohnya tak nak ulang dah daripada walladhi kan. Yeah. Jadi Kak Mah berhenti dekat wa arqana. Jadi masa nak ibtida tu ambil je perkataan wa arqana alladina kadzabu bi ayatina. Tak perlulah kita ulang undur jauh sangat.
1: Oh,
0: yeah. Jadi Kak Mah, apa tu, cuba kita keluarkan hukum tajwid pada perkataan an ja'akum zikrun ayat 63.
1: An ja'akum hakiki.
0: Ikhfa hakiki, betul. Nun mati bertemu jim.
1: Ja'a, mat wajib muttasil.
0: Mat wajib muttasil. Dibaca berapa rakaat tu?
1: Empat
0: harakat. Ha, macam saya sebut di awal tadi lah, kalau jumpa tanda panjang, tengok selepas dia. Kalau ada hamzah, baca dengan empat harakat. Kalau tak ada hamzah, baca enam harakat. Kemudian teruskan kum zikrun.
1: Ya hati.
0: Mim mati bertemu dengan zal.
1: Izhar
0: syafawi. Sebab mim mati. Kalau nun mati, baru namanya izhar halqi. Okay, terus zikrum. Kaf dibaca dengan
1: idewa ma'alhuna.
0: Kaf dulu. Kaf dibaca dengan zikrun.
1: Zik hamas.
0: Kaf dibaca hamas. Rum tanwin bertemu dengan mim.
1: Idewa ma'alhuna.
0: Idewa ma'alhuna. Mir rabbikum. Nun mati bertemu ra.
1: Idewa bilaguna.
0: Idewa bilaguna. Tepat. Okey, Kak Mah.
1: Yeah.
0: Tahniah dapat baca dengan baik dan dapat berkongsi hukum tajwid dengan cemerlang. Jumpa lagi insyaAllah.
1: Tapi baca masih juga lagi terbabai.
0: Sikit-sikit tu biasa. Ezri cakap biasalah tu. Setiap insan melakukan kesalahan.
1: Yeah,
0: yeah. Okey, Kak Mah, jumpa lagi insyaAllah.
1: Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia. Adapun pukul 6.37 Ustaz. Boleh kita ambil lagi Ustaz?
0: Ya, boleh.
2: Okey, hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, Haji Saidin.
3: Ya, saya Haji Saidin.
2: Apa khabar petani?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik Haji, teruskan bersama dengan yang berbahagia Ustaz. Silakan.
3: Ya, terima kasih Hadri. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Haji?
3: Alhamdulillah sihatlah Ustaz buat masa ni.
0: Dengar suara Haji ceria ini.
3: InsyaAllah banyak minggu tak masuk Ustaz. Tak minta.
0: Itulah tak, saya tertunggu-tunggu juga Haji, mana perginya. Okey Haji, silakan Haji.
3: Ayat berapa Ustaz? 60?
0: 61.
3: Sampai
0: 64.
3: Okey. Cuba saya.
0: Okey, silakan.
3: Kenalin sikit ni. Sedang orang Kelantan kenalin germuruh lah sikit.
0: Kenapa tu?
3: Lupa 2 minggu 3 minggu sudah hari ni teringat dah pukul 6 lebih dah.
0: Okey, Haji, silakan.
3: Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Naam.

0: Sadaqallahul azim. Sadaqallahul
1: azim. Tak ada nak semua ustaz, maksud dah lewat dah.
0: Itulah biasa kalau melancar tu dan lagi eh.
1: Ya, tak ada nak semua, hukum tajwid pun tak ada nak semua, tak tahulah ustaz.
0: Tak apa Haji. Haji, saya percaya boleh jawab.
1: InsyaAllah.
0: Cuba Haji sebutkan hukum tajwid pada perkataan rajulim minkum. Ayat 63 ala rajulim minkum. Jumpa tak?
1: Tanim bertemu mim.
0: Ala dulu. Ala rajulim minkum. Jumpa eh?
1: Ala mal asli.
0: Ala mal asli, betul.
1: Rajulim idgham ma'al gunnah.
0: Idgham ma'al gunnah, betul.
1: Minkum min ikhfa syafawi.
0: Ikhfa syafawi.
1: Ikhfa hakiki kum izhar syafawi.
0: Betul. Nun mati bertemu kaf ikhfa hakiki. Mim mati bertemu lam izhar syafawi. Oh, itu tara-tara tak ulang kaji tu, Ezri. Kalau ulang kaji, lagilah hebatnya.
1: Ya ke? Alhamdulillah berkat tunjuk ajar ustaz juga. Lama dah belajar dengan ustaz ni. Tapi dua minggu, tiga minggu, terlupa lah ustaz. Sibuk sangat kerja dua ni.
0: Yelah. Jumpa lagi insyaAllah.
1: InsyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Haji Saidin.
0: Haji Saidin ya. Daripada Sebertak eh.
2: Ya. Taman Tas ke Sebertak?
0: Sebertak. Dia belah-belah situ lah. Belah-belah situ ya.
2: Okey. Dapat pukul 6.44 ustaz. Macam
0: mana? Saya rasa ni mungkin terakhir lah daripada Haji Saidin ya.
2: Iya, betul.
0: Jadi kita tengoklah secara kasarnya, secara ringkasnya apa ayat yang kita baca ni.
2: Betul.
0: Supaya kita dapat amalkan.
2: Iya.
0: Jadi ayat yang kita baca tadi, ayat 61 sampai ayat 64 ni, dia menceritakan tentang kisah dakwah Nabi Nuh AS. Nabi Nuh ni hidupnya lama.
2: Iya.
0: Dakwahnya saja 950 tahun. Bayangkanlah 950 tahun ya. Maksudnya tambah lagi 50, 1000 tahun. Saya pernah kira apa tu Elon Musk punya duit. Dia pernah tersenarai dalam trilioner yang pertama. Tak pernah lagi dalam dunia ni orang ada duit 1 trilion. Elon Musk lah satu-satunya manusia di atas muka bumi ni yang berjaya mencapai 1 trilion buat pertama kalinya ya. Saya pun darab dengan duit Malaysia ni kali dengan 4 lah. Maknanya dia ada 4.4 trilion. Banyak betul. Banyak betul. Kita kalau dapat 1% pun dah kira meloncat lah ya. Ini dia ada 4.4 trilion. Kalaulah Elon Musk ni dia belanja satu hari 1 juta. Bukannya satu hari 100. Kita belanja sehari 100 je. Beli lauk, beli makan tengah hari, makan petang, makan malam, habis dah 100. Elon Musk kalau dia belanja satu hari 1 juta, dia memerlukan sebanyak 10,000 tahun untuk habiskan duit dia. Bayangkanlah Azri, 10,000 tahun. Sedangkan Nabi Nuh AS 1,000 tahun. Maknanya dia 10 kali ganda umur Nabi Nuh ni baru dapat menghabiskan duit 1 trilion tadi. Masya Allah, dahsyat tu dia punya kekayaan dia. Tapi yang saya nak cerita tadi umur Nabi Nuh lah, 950 tahun buat dakwah. Jadi maknanya kalau sebelum nak dakwah tu dia kena pandai dulu bercakap, cari ilmu apa semua. Maknanya barangkalinya lebih daripada 1000 tahun umur Nabi Nuh alaihi salam ya. Jadi bila dia jumpa dengan dia punya kaum dia, dia kata, wahai kaumku, berimanlah kepada Allah. Aku ni bukan sesat, aku ni bawa wahyu daripada Allah. Ya. Kemudian aku menasihatkan kepada kamu ni apa yang kita tak tahu, melainkan daripada apa yang diturunkan daripada Allah SWT. Maka ramai yang mengatakan bahawa Nabi Nuh ni gila, Nabi Nuh ni tak sioman. Nabi Nuh AS diwahyukan oleh Allah untuk membina kapal di atas bukit. Mana ada orang bina kapal di atas bukit? Orang nak bina kapal tepi laut. Bina kapal tepi sungai. Ini bina kapal atas bukit. Jadi sekali lagi Nabi Nuh dipanggil orang gila ya. Nabi Nuh ni kerjanya ialah tukang kayu. Sebab tu dia buat kapal ya. Jadi setelah siap kapal tersebut, maka siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Nuh AS, naiklah kapal tu. Yang tidak beriman, termasuk isterinya dan anaknya, tak nak beriman kepada Allah, tak nak beriman kepada Nabi Nuh AS, maka mereka itu ditenggelamkan oleh banjir besar. Dan pada ketika itu manusia daripada ramai-ramai tadi tinggal berbaki 80 orang sahaja yang duduk atas kapal tu. Maknanya dunia reset pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Begitu banyak kemajuan-kemajuan dicapai sebelum daripada itu, semuanya tenggelam. Dan akhirnya dunia reset, tinggal 80 orang memulakan kehidupan baru untuk kali keduanya. Jadi itulah kisah Nabi Nuh AS menyampaikan dakwah, nak bagi tahu kita atas dunia ni bukan semata-mata cari harta, cari kekayaan, tetapi tugas kita sebagai seorang Muslim ialah menyampaikan dakwah Islam kepada orang lain yang tidak mengenali Islam, supaya semuanya kembali kepada fitrah, mengenal Allah Subhanahu Taala dan masuk syurga bersama-sama, insyaAllah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada petang ni dapat kita amal dan kita sampaikan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi, kita bersaja bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Saleh bin Ramli dalam ruangan Mari Mengaji. Jadi kepada anda semua, terus kekal setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Zul Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Zon Nurani 6 hingga 9 malam pastinya di Pahang FM Satu Pilihan. Terima kasih untuk anda yang telah pun bersama-sama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan di mana saja anda berada. Dan insyaAllah melangkah ke jam yang kedua sebentar saja lagi. Banyak lagi lagu-lagu kerohanian akan menemani anda sehingga pukul 9 malam nanti. Juga sebagai pandai muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 7.22 minit malam. Dan kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Takdir tak pernah salah. Hakikatnya, semua takdir yang telah berlaku dalam kehidupan kita, walaupun baik atau sebaliknya, sebenarnya adalah untuk kita bahagia dan makin dekat dengan Sang Pencipta.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat insya-Allah. Hari ini saya nak berkongsi satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nyatakan, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, nescaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah sahabat, inilah satu fadilah yang sangat luar biasa. Jadi ilmu sangat penting pada kita semua. Jangan jemu, jangan malas untuk menuntut ilmu. Jom cari ilmu di mana pun, online ke offline ke. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan jalan bagi kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور

عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار

ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.

0: Tazkirah bersama dengan Ustazah Sazila Rahimi binti Sepawi.
1: Akhlak yang mulia merupakan intipati kepada prinsip ajaran Islam yang sangat dituntut ke atas setiap individu Muslim. Akhlak yang baik adalah himpunan nilai-nilai dan sifat-sifat terpuji pada diri seseorang yang menjadi asas perhubungan manusia yang dapat melahirkan keharmonian, keamanan, kebahagiaan hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Akhlak yang mulia bukan sahaja penting dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan bagi hubungan manusia sesama makhluk dan alam persekitarannya. Islam menghubungkan akhlak dengan keimanan seseorang dan meletakkan orang paling mulia akhlaknya yang paling tinggi darjat keimanannya. Suami isteri yang berakhlak mulia akan dapat menikmati kehidupan yang harmoni dan bahagia. Rumah tangga akan harmoni apabila ahli-ahlinya bergaul dan berkomunikasi dengan baik. Nilai-nilai pekerti yang mulia sangat penting dalam menjalinkan hubungan yang erat antara suami isteri. Oleh yang demikian, suami isteri mestilah mempunyai akhlak dan budi pekerti yang tinggi seperti yang dijelaskan oleh hadis-hadis baginda. Di antaranya daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya lelaki mukmin yang sempurna imannya ialah mereka yang baik tingkah lakunya dan lemah lembut terhadap isteri dan anak-anaknya. Sabda baginda dalam satu riwayat yang lain, sebaik-baik perempuan iaitu isteri apabila engkau melihat kepadanya menggembirakan hatimu, dan apabila engkau suruh dia mengikut perintahmu, dan bila engkau bersumpah ke atasnya dia berbuat baik terhadapmu, dan bila engkau tiada di rumah dia menjaga dirinya dan hartanya. Akhlak mulia, rumah tangga bahagia.
0: Ikuti tazkirah setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Bang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Hezri masih lagi temankan anda. Adapun kita melangkah ke jam yang terakhir untuk Zon Nurani 6 hingga 9 malam edisi hari Selasa hari ini 30 Jun 2026 bersama dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Jadi selamat malam untuk anda semua yang mendengarkan kami di mana sahaja anda berada, apa jua yang anda lakukan pada ketika ini, yang sedang bekerja, selamat bertugas dan tak lupa juga kepada mereka yang sedang menjamu selera. Jadi selamat menjamu selera lah saya ucapkan kepada anda semua. Terima kasihlah kerana mendengarkan kami di Pahang FM Satu Pilihan. InsyaAllah bertemankan Hezri sampailah ke pukul 9 malam nanti, okay? Dan juga untuk anda semua, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda untuk tengok bola lah kan. Musim-musim bola macam ni kan, jadi orang kata pastinya ada beberapa kumpulan yang dah pun tersingkir kan. Jadi jangan kecewa, jangan sedih-sedih. Yang mana yang marah ke stres pusingan seterusnya, yang mana pasukan anda yang marah ke pusingan seterusnya itu, apa kata anda teruskan untuk menyokong pasukan masing-masing. Kalau boleh tu, kalau sokong tu, janganlah sampai bergaduh ya. Janganlah sampai orang kata nak, kalau saya menang saya akan buat macam ni. Itu dah jadi macam satu perkara yang tidak elok lah pula kan. Jadi apa-apa pun untuk anda semua, bersukan dengan cara yang baik lah kan. Bersukan itu orang kata, kalau sukan cara menengok bola tu adalah sukan yang secara visualnya, tetapi juga ada di antara kita yang mana yang mungkin turun padang kan, memanfaatkan musim-musim bola macam ni untuk menaikkan semangat untuk main bola pula malam-malam kan. Jadi apa pun untuk anda semua, apa juga sukan yang anda lakukan pada malam ini, baik badminton ke, sukan bola sepak ke, ataupun mungkin bowling ke, jadi walaupun untuk anda semua lakukan perkara-perkara yang sihat untuk diri anda dan juga bersama-sama dengan rakan-rakan anda, insyaAllah. Okay? Di jam yang terakhir ini, seperti biasa kita nak bersama dalam ruangan Maratan Hits and Music tanpa henti sampailah ke pukul 9 malam nanti. Untuk anda yang mungkin sedang bekerja kan, jadi mungkin kita nak layan lagu-lagu yang mungkin mendamaikan, lagu yang mungkin menusuk jiwa ataupun mungkin ada kenangan dalam lagu kan. Jadi walaupun untuk anda semua, terus kekal berhibur bersama dengan saya sehingga pukul 9 malam nanti. Kita mulakan ruangan Maratan Hits kita dengan Fahrenheit dengan lagunya Kasih Orang Muda. Terus bersama kami Pahang FM 1B.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai sembang bola dunia dan suara penyokong

platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ikuti Tazkira setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Bang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat insya-Allah. Hari ini saya nak berkongsi satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nyatakan, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, nescaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah sahabat, inilah satu fadilah yang sangat luar biasa. Jadi ilmu sangat penting pada kita semua. Jangan jemu, jangan malas untuk menuntut ilmu. Jom cari ilmu di mana pun, online ke offline ke. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan jalan bagi kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Baru saja berlalu lagu dari Ellie Katz dengan lagunya Jika Kau Bercinta Lagi. Dah pukul 8.56 minit malam pada ketika ini. Dan nampaknya sampai di sini saja tugas yang saya temankan anda untuk Zona Nurani 6 hingga 9 malam. Dan seperti biasa, tepat pukul 9 malam kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Dan insyaAllah di jam yang seterusnya anda akan bersama dengan rakan tugas seterusnya Wawa yang akan temankan anda untuk Zon Inspirasi 9 hingga 12 malam. Dan insyaAllah bersua kembali dengan saya pada hari Khamis nanti untuk Zon Aktif 6 hingga 10 pagi, pastinya di Pahang FM 1 Pilihan. Assalamualaikum, terima kasih untuk anda semua dan selamat malam.

0: Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Camp Hobart, Gurun 16 Jun lalu, sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, siasatan polis diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR, manakala siasatan terperinci kini diteruskan oleh ATM bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
1: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA, kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan, bukan kata nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah, memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diiringi dengan jurulatih. Mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa, tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal tu yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Pembiayaan berjumlah RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim Chee Keong. Sementara itu, pendekatan pembelajaran berasaskan pekerjaan, Work-Based Learning, WBL, perlu dijadikan antara teras utama pendidikan tinggi. Ia ke arah memastikan graduan memiliki pengalaman dan kemahiran yang selari dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sistem pembelajaran di institusi pengajian tinggi tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada kaedah pembelajaran berasaskan kampus. Sebaliknya, perlu diperluas melalui pendedahan dalam persekitaran industri sebenar. Menurut beliau, pendekatan itu amat penting terutama bagi sektor berteknologi tinggi seperti semikonduktor yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Peruntukan skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 ditambah kepada RM100 juta tahun ini bagi memperkukuh produktiviti industri sawit dan membantu pekebun kecil meningkatkan hasil pengeluaran. Menteri Perladangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Nuraini Ahmad berkata, ia membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan pekebun kecil tidak tercicir dengan agenda pemodenan dan peningkatan produktiviti sektor sawit.
3: Pada

Ya, gitu. Selasa 30 Jun 2026, penghujung bulan Jun. Okey, dan kita pun dah 15 Muharram 1448 Hijrah. Ada boleh lihat dekat luar, bulan penuh ya. Kan? Jadi untuk anda, ada 9.17 sekarang ini. Jadi insyaAllah 3 jam yang berikutnya saya menemani anda sampailah pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih juga. Sebelum saya terlupa buat rakan saya tadi, Hezri, yang telah bersama dengan anda ya di Zon Nurani. Dan dah ada dah yang hantar kiriman permintaan lagu. Terima kasih banyak-banyak ya. Awal hantar. Anda boleh tunaikan, bukan tunaikan, anda boleh buat permintaan lagu anda ya di WhatsApp kami 0103207448. InsyaAllah di jam yang kedua nanti pukul 10 kita akan tunaikan permintaan anda ya. Tapi sebelum itu, jam ini nanti 9.30 kita ada info sukan dahulu dan juga lagu-lagu yang saya dah susun di jam yang pertama ini untuk halwa telinga anda malam ini. Kita beribu dulu. Ini dulu Sheila Abdul dengan Mungkinkah.

0: toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik.

0: Okey, info sukan untuk hari ini kita mulakan di mana dengan Selangor FC terus mampu kukuh jentera menghadapi musim baru Liga Malaysia apabila mengumumkan kehadiran pemain sayap baru A. Silvan. Pemain berusia 25 tahun itu menyertai Selangor selepas mempamerkan aksi konsisten bersama Negeri Sembilan FC dalam saingan Liga Super musim lalu. Selain dikenali dengan kelajuan, keberanian mengasak serta kadar kerja tinggi di atas padang. Ketua Jurulatih Selangor Kim Pangkon berkata Silvan memiliki semua ciri yang diperlukan untuk menepati falsafah permainan pantas dan agresif yang mahu diterapkan musim ini. Pengendali Brazil Carlo Ancelotti menjelaskan dengan penuh berhemah mengapa beliau tidak meraihkan jaringan kemenangan saat akhir Gabriel Martinelli ketika menentang Jepun pada Piala Dunia 2026. Jepun yang dianggap antara kuda hitam kejohanan mendahului pada minit ke-29 apabila rembatan Kaisu Sano menerjah penjuru bawah gawang. Brazil tampil jauh lebih baik pada separuh masa kedua dan berjaya menyamakan kedudukan 11 minit selepas rehat menerusi tandukan Casemiro. Ancelotti yang dianggap antara pengurus terhebat dalam sejarah bola sepak memasukkan Martinelli pada pertengahan babak kedua dengan harapan dia mampu menghadiahkan kemenangan buat pasukannya. Sekian info sukan untuk hari ini. Terus mendengar Radio Malaysia Pang FM.
1: Pang FM.

Okey, tadi Fahrenheit dia membawa kita 9.46 minit malam. Dan sedikit saya nak kongsi dengan anda ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan. Okey, dan juga saya nak kongsikanlah dengan anda ya, di mana mengenai harga runcit produk petroleum bagi tempoh 1 Julai hingga 8 Julai, iaitu bermula hari esok lah ya kan. Okey, dan di mana untuk RON 95 yang biasalah bersubsidi tu, budi badan ini kekallah RM1.99 seliter, manakala runcit tanpa subsidi turun sebanyak 10 sen jadi RM3.37 seliter. Untuk RON 97 jadi turun juga 10 sen jadi RM4 seliter. Dan untuk diesel yang budi badani RM2.10 yang tanpa subsidi RM3.97 seliter, turun juga 10 sen. Okey, jadi untuk anda, anda boleh tengok sendiri dekat Facebook rasmi Kementerian Kewangan, ada juga dikongsikan di situ. Jadi kita teruskan lagi hiburan sebab nanti pukul 10 kita nak tunai permintaan pendengar-pendengar kita yang dah hantar dekat WhatsApp ini. Ini dulu Tomok dengan Aku Datang.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta

Okey, gandingan Naki dan juga Vanessa Reno membawa kita ke tepat jam 10 malam. Ya, rindu separuh nyawa. Okeylah, kita nak masuk jam yang kedua. Bermakna kita nak tunai permintaan pendengar-pendengar kita yang dah hantar pun ke WhatsApp Pang FM. Terima kasih banyak-banyak ya. Yang pertama ni yang membuat permintaan lagu daripada Syed Zainal Shah Alam, katanya nak lagu Jamal Abdillah Penghujung Rindu katanya. Diteruskan lagi, ini daripada Hasnita Hasan Batu 12 katanya. Assalamualaikum, selamat malam. Okey, kita nak minta dua lagu. Saya tunaikan yang pertama, boleh? Arus Cinta untuk semua pendengar Radio Malaysia Pang FM katanya, semoga terhibur. Dan ini Mi Fit ha, katanya lagu yang diminta, saya tunaikan yang pertama jugalah ya, daripada kumpulan data itu. Jadi untuk anda, tiga orang pertama yang buat permintaan lagu, kita mulakan dengan Datuk Jamal Abdillah, Penghujung Rindu.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohonlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

Okey, datang dengan gadis idamanku 10.16 minit malam. Terus lagi dengan permintaan pendengar kita yang seterusnya daripada Ida. Ha, ya, jerantut ni katanya, semoga sihat selalu, terima kasih. Nak lagu kumpulan ekspedisi katanya, dengan tajuk dia Rasa, buat hiburan semua yang mendengar Point FM. Selamat beristirahat dan selamat malam. Kita teruskan lagi dengan ini daripada Uncle Joe. Uncle Joe SKTT ya katanya. Assalamualaikum, selamat malam. Putarkan lagu. Okey, lagu yang pertama tu tak ada lah Uncle Joe. Kita ambil lagu yang kedua boleh ya. Khas buat warga Pahang FM, Kopi Tiam Cikgu Adi, waris-waris Bukit Genting Jerantut, warga SK Tebing Tinggi Jerantut dan semua.

pendengar Pang FM katanya. Sedang bertugas malam ni sambil layan Pang FM. Terima kasih. Sama-sama lah kita bertugas gamaknya. Okey, dan ini Dawi Channel katanya, assalamualaikum. Ada Koi Dawi dari Pesagi Channel nak minta lagu Sayap Terluka kumpulan Panji untuk insan bernama Fidawi. Okey, rodong-rodong yang mengenali diri Koi dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih DJ. Sama-sama.

0: 10.31 minit malam, hari 10.32. Itu tadi Panji ya, dengan sayap terluka. Jadi kita nak tunai lagi permintaan pendengar kita yang mendengarkan kami di Kuantan dan Pekan ya, 104.1 MHz. Ini diteruskan lagi Marina Abdullah, Sungai Karang Pantai, katanya nak minta lagu Nurul Kerana Terluka untuk pendengar setiap FM. Tak lupa juga Buat Bunda Tercinta Syamsiah Muhammad. Okey, dan kata kalau tak ada lagu tu nak tunai lagu lain, tak apa, ada insyaAllah ya. Dan juga semalam semua peminat Pang FM, Pang FM nombor 1, terima kasih. Sadia Osman pula dari Kemayan ni katanya nak dengar lagu Kucu-kucu Hotahe 1. Terima kasih. Okey, dan ini daripada Sahidan. Kita cuba dengar dulu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Selamat tugas di DJ Wawa. Selamat malam. Salam. Sehat ke di konti?
0: Alhamdulillah.
1: Ucapan saya selamat malam pada DJ Wawa dan juga DJ Pang FM. Saya nak dengarkan lagu daripada BPR. Mm-hmm. Sudah sampai sini. Mm-hmm. Lagu ni tunjukkan khas buat pendengar Pang FM luar sana. Semoga terhibur.
0: Ya, terima kasih Sahidan. Ya, kita teruskan lagi dengan Nurul Kerana Terluka.

Okey, Bumi Putra Rokas dengan sudah sampai sini. Saya pula 49 minit malam. Kita bacalah permintaan pendengar kita lagi dua. Jadi yang selebihnya saya akan baca dan tunaikan lagu anda di jam yang berikutnya. Ya. Yeah. Okey, ini daripada Zeni Triang katanya nak minta lagu daripada Screen dan juga Kapila. Saya tunaikan yang Kapila ya. Yeah. Terima kasih Zeni. Dan juga ini siapa ni? Okey, Romli dari Bera nak minta lagu Godaan Rindu Rafi Abuang ya. Jadi katanya terima kasih pada yang DJ yang bertugas katanya. Oh, terima kasih banyak-banyak jugalah ya menghantar minta lagu. Okey, tepat jam 11 kita ada utama 11 malam dari Wisma Berita RTM dan kembali nanti kita ke Marathon Hits Music yang berhenti untuk anda.

0: Bakal Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one, bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

Harga runcit petrol, diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter. Penebusan baucer buku Madani bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Ia berikutan penurunan purata harga pasaran minyak antarabangsa. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu dibuat selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam perkembangan berkaitan, pelaksanaan Budi Madani diesel bermula tengah malam ini berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro kecil dan sederhana. Demikian menurut pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardoy.
1: Kepentingan yang utama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Lebih 2.2 juta pelajar dijangka menerima manfaat program baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata baucer RM100 itu boleh ditebus bermula 11 pagi esok hingga 31 Oktober ini. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
2: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kahwa. Bermula esok, rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas boleh memohon pasport Malaysia Antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku sama ada 5 tahun atau hingga 10 tahun mengikut keperluan masing-masing. PMA baharu itu dipertingkatkan dengan 94 ciri keselamatan berbanding hanya 49 pada versi terdahulu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sah laku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Laluan Shah Alam Kendalian Rapid KL merekodkan lebih 60,000 perjalanan penumpang pada hari pertama operasinya semalam, sekaligus mencerminkan sambutan menggalakkan terhadap perkhidmatan rel baharu itu. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor barat Lembah Kelang. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar, dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini, dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali, tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pelaksanaan jualan rahmah diperluas ke platform e-dagang menerusi jualan ehsan rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, inisiatif itu sekaligus memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan. Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan, merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak pindaan 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulas Kesegaran ketika menggulung perbahasan RUU.
4: Perkara ini adalah selaras dengan proviso kepada penerangan peranggan 6-2-B Akta Eksedisi 1992 Akta 479 yang memperuntukkan bahawa bagi kesalahan pemakaian luar wilayah, syarat dual criminality dipenuhi jika hal kesalahan itu boleh dihukum di bawah Undang-Undang Malaysia sekiranya ia berlaku dalam hal keadaan yang bersamaan di luar Malaysia.
0: M. Kula Segaran. Polislah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Kem Hobart Gurun 16 Jun lalu sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia untuk siasatan lanjut. Demikian menurut Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah.
5: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave itu ROA, kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan, bukan kata nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah. Memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diringankan jurulatih. Mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa. Saya tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin memulakan lawatan kerja rasmi selama 3 hari bermula hari ini di Australia bagi memperkukuh kerjasama kedua-dua negara dalam sektor pertahanan. Antaranya akan menyaksikan majlis pemeteraian kerjasama strategik antara Westar Defence Industry Sdn Bhd dengan syarikat Aero Angkasa. Kedua-dua negara akan turut meneroka kerjasama melibatkan institusi pengajian tinggi, pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan penglibatan industri.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Erling Haaland menjadi harapan Norway untuk menewaskan Ivory Coast awal pagi esok untuk mara kepusingan 16. Penyerang Manchester City itu mengumpul 4 gol dalam 2 perlawanan sebelum ini tidak diturunkan ketika Norway tewas 1-4 kepada Perancis pada perlawanan terakhir kumpulan. Jurulatih Norway, Sole Solbakken, memuji kepimpinan pemain itu yang disifatkan sebagai antara pemain terbaik dunia. Pemenang perlawanan akan berdepan Brazil di pusingan 16 terbaik Isnin depan. Dalam pada itu, Perancis bakal mempertaruhkan barisan serangan berbisa apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya menang, Les Bleus dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi penentuan sepakan penalti. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko berjumpa Ecuador pada pukul 9 pagi. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England atau Kongo di pusingan 16 terbaik. Luar negara, beberapa kapal dilihat kembali berlayar melalui Selat Hormuz ketika usaha diplomatik antara Iran dan Amerika Syarikat memasuki fasa baharu bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Perkembangan itu mencetuskan harapan pemulihan laluan perdagangan global meskipun Iran menafikan laporan bahawa rundingan dengan Amerika Syarikat akan diadakan di Doha minggu ini. Memasuki hari kelima, operasi mencari dan menyelamat diteruskan selepas 2 gempa bumi kuat mengorbankan sekurang-kurangnya 1,700 orang. Pihak berkuasa memaklumkan lebih 5,000 mangsa cedera, manakala hampir 16,000 keluarga terjejas akibat kemusnahan rata.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga runcit petrol, diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter. Penebusan baucer buku madani bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM.
2: Ya, dari Malaysia Pahang FM, satu pilihan, tepat jam 11.11 minit malam. Okeylah, kita nak baca habis semua permintaan lagu pendengar kita dan kita tunaikan dalam Marathon Hits Music Top 20 di jam ini ya. Okey, yang seterusnya ini daripada Hafiz Abdullah Jitra, katanya nak lagu kumpulan Figures. Kalau tak ada, lagu Left-Handed. Okey, bolehlah kita ambil yang Left-Handed ya. Terima kasih Hafiz. Kemudian ini Umi. Betul ke Umi? Okey, Assalamualaikum. Selamat malam, katanya nak lagu Bintang Budak Kacamata. Okey, buat orang-orang Pahang FM dan juga buat staff yang bertugas di Wat Kenanga 5B. Selamat bertugas. Terima kasih. Oh, di hospital Kuala Lipis katanya. Selamat bertugas ya. Kak Siti Hawa Cini katanya nak lagu apa ni? Selagi Ada Rindu Boleh. Daripada Pak Long katanya. Nak buat ucapan untuk semua pendengar radio. Selamat mendengar radio. Sebelum tidur jangan apa? Jangan tidur. Okey. Selagi tak habis siaran. Terima kasih DJ. Oh, betul lah. Betul-betul. Sila dengar ya sampai habis. Kemudian ini Acik Kiah dari Cendera Wasih katanya nak minta lagu EYE Bimbang Serumpun Kasih. Betul lah tu kan, untuk diri sendiri dan kawan-kawan, dan juga selamat malam katanya. Terima kasih Acik Suzana. Okey Ibam. Okey, lagu gandingan Rosita Izlin dan juga Aju. Okey, mengapa sukar melafazkan maaf katanya. Terima kasih Suzana ya. Yeah. Dan juga ini yang berbaki lah 1, 2, 3, 4, 5. Kita tunaikan dalam Marathon Hits Music tanpa henti.
3: Marathon Hits Music tanpa henti.

0: Maaf lah
1: dalam
0: dekat sini bising
1: Roda dan Rasa setiap Rabu 4.30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.

0: disaster. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Pahang
1: FM 104.1 Kuantan. Satu kosong 107.5 Pahang Barat. Sembilan 92.7 Jerantut.
2: Bila ku dengar janji-janjinya.
1: 91.9 Rompin. Satu kosong 0.3 Cameron Highland.
3: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0 Marah.
4: Ku percaya

Baik, sampai di sini saja saya bersama dengan anda di Zon Inspirasi edisi hari ini Selasa 30 Jun 2026 15 Muharram 1448 Hijrah. Jumpa saya lagi insyaAllah hari esok pula di Zon Nurani 6 petang hingga 9 malam. Okey, dan sebelum saya terlupa juga buat rakan MCR ya, Puan Kamaria dan juga Cik Akmal. Saya tengahkan anda dengan lagu daripada Opik dengan Rapuh. Assalamualaikum, selamat malam dan bye-bye.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وفل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
2: Radio Malaysia.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kembali lagi dari National FM, sentiasa di hati. Aizat Azam terus temankan anda untuk waktu ini. Terima kasih rakan setugas AJ yang menemani anda untuk National Malam. Dan hari ini juga merupakan hari baru, sudah masuk ke bulan Julai, 1 Julai 2026, bersama dengan hari Rabu 15 Muharram 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada semua terus kekal bersama dengan National FM. Dan juga saya harapkan dan juga saya inginkan untuk anda terus ceria dan juga memberikan yang terbaik ya untuk diri sendiri dan juga keluarga kita sepanjang bulan Jun sehinggalah ke bulan Julai ini, diteruskan sehingga ke hujung tahun nanti. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Dan untuk anda, saya akan sajikan anda dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga saya akan kongsikan dari masa ke semasa pelbagai informasi khas untuk anda. Jadi jangan tidur dan juga terus dengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Seleção.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM
1: 100.5. Itu dia antara frekuensi bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis yang ingin dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, untuk anda semua yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria dan juga terus kekal sampai-sampai itu. Mungkin juga ramai yang menanti perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 yang boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Dan untuk hari ini, Rabu 1 Julai 2026, anda dapat saksikan pusingan ke-32 iaitu perlawanan pada pukul 5 pagi nanti, Perancis bertemu dengan Sweden, dan juga pada pukul 9 pagi Mexico bertemu dengan Ecuador. Bagi untuk menyaksikannya, boleh saksikan di saluran saluran OK RTM Klik dan juga di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Okey, dan semoga terus segar dan juga terus mendengarkan pelbagai lagu-lagu yang terbaik di Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Baby Shima, Abang Satu Ringgit. Semoga terhibur dengan lagu-lagu di National FM pada waktu ini, dan semoga terus ceria. Sambil itu, jangan lupa juga saksikan pada pukul 1 pagi nanti, sekejap saja lagi, di Sukan Blas dan juga di RTM Klik, perlawanan pusingan 32 di antara kumpulan ataupun pasukan Cote d'Ivoire dan juga pasukan Norway. Jadi mana satu yang akan berjaya ke pusingan yang seterusnya, nantikan dan juga saksikan bersama-sama di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Khas untuk anda sememangnya percuma. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda, dan anda boleh tonton di mana sahaja anda berada. Dan juga boleh terus dengarkan juga National FM di RTM Klik dan juga pelbagai program-program menarik yang disediakan khas untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, bagi anda juga yang sedang bekerja pada waktu ini, semoga anda terus segar dan juga dapat menyiapkan tugasan anda dan pastikan hasil yang terbaik, dan juga lakukan segala pekerjaan setiap kira masa, pagi, petang, siang atau malam. Pastikan lakukan dengan ikhlas dan juga cermat. Dan bagi yang sedang memandu juga, berhati-hati. Ingat, di luar sana bukan sahaja kita yang sedang mengejar masa ya, untuk pulang ke rumah ataupun pulang ke pangkuan keluarga yang memandu, kerana ada juga insan-insan hebat ya, seperti petugas keselamatan, pekerja penyelenggaraan jalan dan juga pemandu penghantar barang dan sebagainya yang sedang membantu, yang sedang gigih mencari rezeki. Jadi pastikan kita memandu dengan berhati-hati dan jangan yang menyusahkan ramai pihak, dan utamakan juga keselamatan jalan raya dan pastikan kita mengikut peraturan lalu lintas, contohnya seperti di lampu isyarat. Dan juga sebelum memandu tu, pastikan lampu utama berfungsi dengan baik dan juga sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, dan saling menjaga, saling beringat, kerana keselamatan kita dan juga keselamatan mereka yang sedang bekerja termasuk juga yang sedang memandu adalah tanggungjawab kita bersama. Pandu cermat, jiwa selamat. Semoga terus kekal bersama dengan National FM dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Terus kekal bersama kami, National FM sentiasa di hati.

0: main Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

Nazan Al-Fam sentiasa di hati. Itu dia. Dan bagi anda yang sedang menyaksikan perlawanan antara perlawanan dari pasukan Norway dan juga Cote d'Ivoire, di mana sekarang ini sedang melalui Norway 1-0 di minit yang ke-40. Jadi anda boleh saksikan juga kemeriahan dan juga pasukan ini beraksi di saluran Sukan Plus RTM. Dan untuk anda juga sedikit info, di mana Presiden Paraguay Santiago Pena mengisyarkan cuti umum pada hari Selasa bagi meraihkan kemenangan bersejarah skuad kebangsaan negara itu ke atas Jerman yang membolehkan mereka mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Dan Paraguay mencipta antara kejutan terbesar kejohanan apabila menewaskan juara dunia 4 kali Jerman 4-3 menerusi penentuan penalti selepas kedua-duanya terikat 1-1 sehingga tamat masa tambahan dalam aksi pusingan 32 terbaik untuk hari tersebut. Dan ini juga merupakan antara kemenangan yang bersejarah bagi pasukan tersebut. Dan untuk anda juga, seperti biasa, anda boleh terus tonton menerusi saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK. Dan terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok lah Nasional FM yang bersama dengan saya, temankan saya untuk ke waktu ini. Ada yang masih lagi belum tidur, saya doakan untuk anda semoga dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan kesihatan yang terbaik. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Thank you.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Carefree, rindu bayangan. Kepada mereka yang masih lagi mengata dalam hati tu ada yang rindu ataupun masih lagi merindui orang yang jauh di mata tetapi dekat di hati, zaman sekarang ni dah semakin maju kan. Kalau rindu tu, hantarlah pesanan ringkas. Mungkin juga boleh buat video call ataupun mungkin boleh telefon, bertanya khabar dan sebagainya, berbuat walaupun dalam jarak yang jauh, tetapi boleh mengeratkan lagi silaturahim. Jangan sombong, jangan kita kata pentingkan diri, nak tunggu yang di sana untuk bertemu dengan kita ataupun bertanya khabar kita. Kita bertanya dulu, tak kisahlah dalam keluarga ke, rakan-rakan ke, dalam hidup berjiran dan sebagainya, harus kita mulakan dulu supaya dapat mengeratkan lagi silaturahim sesama manusia. Dan untuk anda juga masih lagi yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya nasihatkan juga kepada mereka supaya berhati-hati kerana di beberapa kawasan pada waktu ini hujan lebat, dan juga yang mereka yang sedang memandu dalam keadaan yang berbahaya juga kerana jalan licin dan juga hujan mungkin menyukarkan lagi pandangan untuk sampai ke destinasi. Tetapi apapun, memandu dengan berhati-hati dan juga saya doakan semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Dan ini lagu daripada kumpulan Meditasi, Biar Pedih Kasih Memanjang, khas untuk anda. National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Itu dia lagu daripada Siti Fairuz yang Bila Rindu Aku Sebut Namamu. Lagu yang ditulis dan juga dikeluarkan pada tahun 1988. Baik, saya ingatkan kepada anda lagi untuk mereka yang merupakan peminat-peminat bola sepak yang ingin menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan pada pukul 5 pagi nanti di Saluran OK dan juga di RTM Click, di mana pasukan Perancis akan bertemu dengan pasukan Sweden. Mana satu pilihan anda, nanti anda boleh komen ya di TikTok Nasional FM dan juga di Facebook, termasuk juga pada pukul 9 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Click, di mana pasukan Mexico akan bertemu dengan Ecuador. Dan ramai juga yang mengharapkan pasukan masing-masing ataupun pasukan kegemaran mereka untuk berjaya ke peringkat seterusnya. Apapun, anda kena tunggu dan juga saksikan sendiri secara langsung. Dan untuk anda juga, di mana saja anda berada, semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Ini lagu daripada Datuk Sheikh, Lina Has untuk anda.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari Seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kalam band di lamun rindu. Seperti yang saya katakan di awal tadi kan, kalau rindu, kita utuskanlah kata pesanan, ataupun kalau rindu doakan. Kalau jauh di mata, doakan semoga beliau dalam keadaan sihat, beliau dalam keadaan yang kata sentiasa dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan untuk yang tersayang ataupun mereka yang jauh di mata. Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita yang berada, yang berikan komen di Facebook Nasional FM pada waktu ini, antaranya yang sedang mendengarkan juga bersama dengan Mama Ila Labu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anak ganda Aizan Azam, selamat awal pagi baru terjaga dari lena. Juga ada Nur Yanangah daripada Rauh Pahang, ada Nur Azila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan juga selamat pagi GBH Nasional FM sensasi di hati. Terima kasih. Juga ada Sunflower, selamat malam DJ Aizan, dan juga selamat bertugas, terus layan GBH 12.6 bersama juga sahabat kita Ita Chot daripada Ipoh, Syah Putra. Ada ucapan juga salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH Nasional FM, serta tidak lupakan juga buat DJ Aizad Azam. Semoga kita semua ceria selalu, on jangan tak on. Juga ada Lisau Liu, Anida Wahida, Marsa Saleh, dengan ucapannya selamat bersiaran on sampai pagi, sedang mendengarkan daripada Tawau, Princess Su, Nur Ariza dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana mendengarkan dan juga terus temankan saya untuk waktu ini. Dan untuk anda, ini lagu daripada Deja Mos, Di Matamu Aku, Di Jiwamu Dia. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Jangan lupa saksikan perlawanan antara pasukan Perancis dan juga Sweden pada pukul 5 pagi ini di saluran OK dan juga di RTM Click. Dan pada pukul 9 pagi antara pasukan Mexico dan juga Ecuador di Sukan Plus dan juga di RTM Click, yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jangan lupa muat turun RTM Click di telefon bimbit anda untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Ardea Mix secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak berkatakan mengenai program Salam Baitullah musim ke-18 yang telah melabuhkan tirainya. Dan untuk pengetahuan semua bahawa jumlah tontonan mencatat rekod yang tertinggi, iaitu lebih 19 juta tontonan, dan ia meraih lebih banyak tontonan melintasi pelbagai platform penyiaran. Dan pencapaian ini juga merupakan antara pencapaian yang tertinggi sejak program Salam Baitullah ini diperkenalkan pada tahun 2009. Dan menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail, televisyen menjadi kekal menjadi platform utama dengan merekodkan jumlah tontonan yang begitu tinggi, dan baki tontonan disumbangkan menerusi media sosial serta platform RTM Klik. Jadi terus berikan sokongan kepada program yang begitu manfaatkan bagi kita, dan nantikan juga musim terbaru untuk tahun depan Salam Baitullah. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 204 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan ya kepada sahabat kita Nida Wahida yang berada di Senai Johor Bahru yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Juga ada bersama dengan kita Ramlah Din, Kano Isa, geng GBH, Muhammad Fahmi Abu Bakar. Selamat malam Abang Lori hadir. Tengah bekerja waktu ni. Kerja elok-elok bang, berhati-hati di jalan raya, pandu dengan cermat. Juga sahabat kita Tantari dan juga Mas Mira bersama dengan Jihad Bakar yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dan selamat pagi juga, dia ada ucapan buat sahabat beliau iaitu Emma Ellis, Ida Mira, Ros Aidatun, Nafisa, Aida Fiah, Pati Ahmad dan juga ramai lagi yang mengenali diri Jihad Bakar. Ini ucapan semoga sihat-sihat selalu. Juga bersama dengan Zaina Marina, Daniel Abdul Jalil yang berada di Tawau dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Nasional FM dan juga terus mendengarkan. Dan insyaAllah saya akan kongsikan pelbagai informasi dari masa ke semasa yang tepat dan juga sahih.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh tanya kasih bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Mini Piala Dunia.
8: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

kepada semua para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu baru kita cakap berkenaan tentang apa yang berlaku pada dunia. Tapi yang paling awal adalah bagaimana kita ingin mendidik ahli keluarga kita agar semua daripadanya menghormati antara satu sama yang lain. Suami hormat isteri, isteri sayang suami, suami Allah Subhanahu Wataala Muhammad sayangi isteri, isteri hormat kepada suami. Tuan-tuan, hormat ni bukan saja isteri kepada suami, suami pun kena ada hormat kepada isterinya para jemaah. Betul. Buktinya apa? Buktinya daripada kitab Ali Imam An-Nawawi. Tuan-tuan, lepas Nabi kahwin baru, kan Nabi kahwin 11. Nabi kahwin 11 sebelum mana datangnya riwayat mengharamkan kahwin lebih daripada 4 para jemaah sekalian. Kena faham tu? Lepas dah ada larangan lebih kahwin daripada 4, memang Nabi tak berkahwin dah para jemaah sekalian. Cuma lepas Nabi dah kahwin dengan sepupu Nabi, waktu tu tuan-tuan juga Allah Masya Allah Muhammad, dalam mazhab Syafi'i makruh kahwin dengan sepupu, tapi tidak ketika mana zaman Nabi. Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahsy. Lepas Nabi kahwin, tuan-tuan tahu apa dia buat? Kita kalau orang lelaki lepas kahwin baru selalu buat apa? Pergi Langkawi, pergi Pulau Tioman bercuti ustaz. Tapi Nabi tidak. Tuan-tuan tahu tak, lepas Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahsy, Nabi terus semua panggil, Nabi terus masuk ke rumah-rumah isteri Nabi. Saya nak beritahu, tuan-tuan biasa tak dengar perkataan orang rumah? Biasa dengar tak? Orang rumah, kan kita pakai orang rumah. Perkataan orang rumah bukan perkataan yang datang daripada tempat kita ni tuan-tuan. Perkataan orang rumah adalah perkataan yang Nabi sendiri pakai. Nabi sendiri pakai orang rumah. Buktinya daripada kitab Al-Imam An-Nawawi, kitab Al-Azkar. Setelah mana Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Zainab binti Jahsy, maka Nabi terus pergi kepada rumah-rumah isteri Nabi. Nabi ketuk pintu dengan menyatakan, Assalamualaikum ya ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah tuan-tuan doa daripada suami untuk isteri. Salam sejahtera ke atas orang rumahku yang dirahmati dan diberkati oleh Allah. Ahlal baiti. Ahlal itu ahli, baiti rumahku, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebab itu bila kita kata ini orang rumah saya, para jemaah sekalian, itu adalah perkataan yang sama digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang kasar sikit panggil bini. Bini ni tuan-tuan kasar pada saya. Pada kita ni alam Melayu ni. Tu bini saya, tu bini. Bini pula panggil suami. Mana laki aku? Oh, laki, bini tak cantik. Suami, cik abang, orang rumah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Taala. Habibi, kekasih hatiku. Itu istilah yang lebih baik. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kalau bagi salam dekat isteri dia dalam keadaan yang sangat-sangat indah. Cuba lepas ni balik rumah kita sebut macam itu. Assalamualaikum ya ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wahai orang rumahku yang dirahmati dan diberkati oleh Allah. Cuba suami cakap dekat isteri dia, Assalamualaikum orang rumah abang yang dirahmati dikasihi oleh Allah. Tuan-tuan, kembang tuan-tuan berbunga-bunga ke tiap isteri tuan-tuan. Bila dengar kata ustaz, seronoknya saya ustaz. Dia panggil macam tu kat saya ustaz. Tuan-tuan berjalan tuan-tuan, bulu ketiak naik tuan-tuan. Kembang, seronok, suami hargai dia. Dan ayuhal mustami'un al-kiram, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya itu Nabi memuliakan ke atasnya. Itu cara Nabi muliakan. Macam mana pula cara isteri Nabi memuliakan suaminya? Caranya para jemaah sekalian, cara ni saya bagi kepada satu pasangan yang hampir nak berpisah. Saya bagi dekat dia dan dia amalkan. Apa caranya? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Caranya adalah dalam banyak-banyak isteri, setelah mana kematian Khadijah, isteri yang paling rapat dengan Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tidak diriwayatkan oleh isteri-isteri Nabi yang lain, para jemaah sekalian. Okey, kenapa, apa antara sebab yang menjadikan Aisyah di antara isteri yang Nabi senang dengan dia? Yang pertama, caranya adalah Aisyah kalau bancuh air, walaupun air sejuk, air kosong, dia tak sama dengan isteri yang lain. Apa yang Aisyah buat? Aisyah akan memasukkan azal. Yang ini, Aisyah akan memasukkan madu di dalam air putih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi minum, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
maka Nabi akan rasa sangat senang, Nabi akan rasa sangat tenang, dan Nabi akan rasa sangat barakah. Itulah sebenarnya cara Aisyah buat kepada Nabi SAW. Bila Nabi minta air sejuk, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, Aisyah akan datang untuk bertemu dengan Nabi SAW, bawa air ini tuan-tuan sekalian. Dan Nabi pun minum dalam keadaan yang sangat-sangat tenang dan barakah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika mana Aisyah buat begitu kepada baginda Nabi, Nabi senang dengan Aisyah dan Rasulullah juga senang dengan yang lainnya, para jemaah sekalian. Lantas ustaz, bagaimana agaknya Nabi itu mendidik anak-anaknya? Saya nak bagitahu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam banyak-banyak anak Nabi terbalik dengan kita. Anak Nabi ni ada 7, 3 lelaki, 4 perempuan. 3 lelaki semuanya meninggal awal. Abul Qasim, Abdullah, Ibrahim. Semua meninggal awal. Para jemaah sekalian, semua meninggal di bawah umur 2 tahun. Anak perempuan Nabi yang sampai besar, tuan-tuan, antaranya siapa? Rogayah, Umi Kalsum, Zainab, Fatimatu Zahra. Dan dalam banyak-banyak anak Nabi, anak yang paling bongsu sekali adalah Sayyidatina Fatimah. Tuan-tuan tahu macam mana Nabi SAW itu didik Fatimah? Dahsyat, tuan-tuan, dahsyat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menceritakan

0: kata bawang habis, dia suruh pergi semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak beritahu para jemaah sekalian, Nabi pernah buat begitu dalam kitab Syiar Bersama Al-Falimbani. Dan subhanallah, cara Nabi didik Fatimah, para jemaah sekalian, Masya Allah tabarakallah. Pernah suatu ketika Fatimah bagi tahu kepada Saidina Ali, "Bang, saya penatlah bang uli gandum ni." Maka waktu itu para jemaah sekalian, Ali kata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, engkau pergi jumpa Rasulullah, engkau minta dekat Nabi Allah Sallallahu Alaihi Muhammad supaya dapatkan banduan untuk bantu urusan engkau." Fatimah pun pergilah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, tengah-tengah Fatimah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minta, "Wahai Rasulullah, wahai ayahku, sesungguhnya aku sakit, aku penat dalam menguruskan hal dan keadaan ini. Bolehkah kalau aku mendapatkan seseorang banduan agar banduan itu dapat bekerja dengan aku?" Tuan-tuan, dulu bila banduan kita dapat tangkap, kalau banduan tu pandai, dia kena mengajar anak-anak orang Islam. Ya, kita tak simpan dia dalam penjara kecuali dia masih ada sifat nak lawan kita. Itu kita simpan dalam penjara. Tapi kalau dia pandai, kita akan suruh dia ajar. Kalau dia boleh buat kerja, kita akan suruh dia buat kerja dengan perhatian. Cuma para jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila Fatimah minta banduan dengan Nabi, Nabi belum bagi lagi, tuan-tuan. Yang Nabi bagi kepada Fatimah itu adalah yang kita sebut sebagai zikir Fatimiyah, tuan-tuan. Yang kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, para jemaah yang dimulakan oleh Allah Taala. Lepas itu kita tutupkan pula dengan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Hasbunallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'mal nazir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tutup, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, siapa yang tiba-tiba tengah penat, mungkin ada rider yang bawa motor, "Ustaz, ustaz, saya penat bertugas tengah betulkan wiring. Ustaz, saya penat driver, ustaz. Ustaz, saya penat bekerja cuci sekian-sekian-sekian." Para jemaah sekalian, kalau rasa penat, pergi menyendiri, zikir baik-baik, subhanallah, subhanallah, zikir Fatimiyah. Buat macam Fatimah buat. Simple, tuan-tuan, tak sampai 3 minit. Para jemaah sekalian, Allah akan memberikan energi yang cukup biasa kepada entum. Fatimah ni, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, bukannya Saidina Ali itu, para jemaah sekalian, tidak boleh berkahwin lebih daripada satu. Boleh. Tetapi oleh kerana Fatimah ni, kudrat dia disebutkan oleh ulama sirah lebih daripada kudrat 4 orang perempuan. Walaupun dia adalah merupakan anak bongsu, para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Dan nasab keturunan Nabi yang paling kuat turun kepada Sayyidatina Fatimah. Daripada perut Fatimah lah datangnya Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Ulama-ulama yang ada hari ni kan, Habib-habib ni tuan-tuan, sama ada Al-Hamid, Al-Jufri, Al-Khirid, Al-Idrus, para jemaah dimulakan oleh Allah, majoritinya adalah merupakan datang daripada salurannya Fatimatul Zahra yang sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
1: Allahumma

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati, menghampiri jam 6 pagi dan tugasan saya pun hampir berakhir di sini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada rakan-rakan semua yang sudah temankan saya daripada 12.30 malam sehingga ke waktu ini, yang ada yang tak tidur kan, juga ada yang berbual bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM sebentar tadi. Dan terima kasih banyak-banyak, dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. InsyaAllah jumpa lagi nanti mungkin di segmen yang sama ataupun di segmen yang berlainan. Apapun, untuk anda sentiasa berhati-hati di mana sahaja dan juga berbuat baik sesama manusia. Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluarga. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup di

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku, tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku, walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهل من شريعتك سر أزال صلاتي أكن لديريكا. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Radio Malaysia, Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا

تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير.

الشهر بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء

وإليه المصير.

0: Tazkirah bersama dengan Ustazah Sazila Rahimi binti Sepawi.
1: Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin rezeki semua makhluknya kerana hal itu merupakan salah satu hak makhluk yang ada di sisi Khaliknya. Tidak ada seorang manusia yang hidup di dunia ini Allah tinggalkan dia tanpa rezeki. Setiap manusia sudah ditetapkan rezeki untuknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak dia dalam alam rahim lagi. Jangan kata manusia, malah haiwan juga sudah ditetapkan rezekinya. Rezeki bukan datang dalam bentuk wang ringgit semata-mata, tetapi pengertiannya amat luas sekali. Dia beri kesihatan yang baik, itu rezeki. Hidup bahagia, itu rezeki. Berkeluarga, itu rezeki. Banyak masa lapang, itu juga rezeki. Tiada beban hutang, itu rezeki. Rezeki sudah ditetapkan bukan bererti manusia tidak perlu bekerja dan berusaha. Memang benar kita berusaha untuk mendapatkan rezeki, namun usaha itu bergantung sepenuhnya kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, di tangan kita ada nasi, namun atas sebab tertentu nasi itu tidak dapat dimasukkan ke dalam mulut akibat terjatuh ke tanah. Rezeki itu sudah berada dalam tangan, namun manusia tidak mempunyai kuasa mutlak mengatakan nasi itu sememangnya rezeki miliknya. Begitulah gambaran kecil betapa setiap rezeki tertakluk sepenuhnya atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang berkuasa memberi dan menahan sesuatu rezeki.
0: Ikuti tazkirah setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Bang FM, satu pilihan.

Poplan 104 Poplan 1 3. Dengarkan Pahang FM di mana jual.

0: Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan 10 sen seliter bermula hari ini hingga 8 Julai 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan penurunan tersebut berikutan purata harga pasaran minyak antarabangsa selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Sementara itu, selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN membatalkan arahan kawalan penyelon diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan berkat kuasa hari ini. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN Dato' Azman Adam berkata, pembatalan itu susulan dengan pelaksanaan mekanisme baharu pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard. Justru semua pembangkang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Beralih ke perkembangan lain, pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baharu dilancarkan dengan 94 ciri keselamatan dipertingkat. PMA dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu menawarkan tempoh sahlaku 5 tahun atau hingga 10 tahun dan boleh diponderai Malaysia bermula hari ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sahlaku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Kadar bayaran ditetapkan RM350 bagi tempoh 10 tahun, manakala RM200 bagi 5 tahun. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tempatan banjir, menaik taraf lebuh raya dan jalan baharu di Pen Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program baucer buku madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
1: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kah Wah. Dalam berita itu, pembiayaan RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diloloskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim. Pelaksanaan konsep Jalan Rahmah kini diperluas menerusi platform e-dagang melalui Jalan Ihsan Rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali, inisiatif itu memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan.
3: Pertama, satu agenda untuk kita memartabatkan produk tempat. Yang kedua, agenda untuk kita membantu menguruskan isu kos tarif. Dan yang ketiga adalah agenda untuk kita membantu para usahawan kita yang juga terkait dengan apa? Dengan usaha untuk kita meningkatkan pendapatan rakyat. Dan apa yang dianjurkan oleh TikTok pada hari ini, TikTok Shop khususnya in particular, sebenarnya sejajar dengan agenda yang digariskan dengan kerajaan.
0: Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan, membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa hasil bantuan Kapten Martin Ødegaard, sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo, namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyedah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Berg. LeBron James, penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah NBA, akan meninggalkan Los Angeles Lakers namun masih meneruskan kerjayanya dalam liga tersebut. Menurut ejennya Richard Paul, pemain forward berusia 41 tahun itu telah memaklumkan perkara tersebut kepada Lakers. Jelas beliau, James memilih untuk memaklumkan kepada Lakers lebih awal sebelum bermulanya tempoh ejen bebas sebagai tanda hormat dan penghargaan terhadap perjalanan mereka bersama serta memberi ruang kepada klub itu untuk merancang aktiviti luar musim mereka.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara. Tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus, Tebing Barat. Tel Aviv mendakwa organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus, Anan Al-Atira. Jelas bel Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan 1 buah klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa yang lain cedera selepas bumbung sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore, Timur Laut Pakistan runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab, Khawaja Imran Nazir berkata, lebih sedozen pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan. Manakala 5 orang telah menerima rawatan di hospital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

tiada lagi kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jalan Ihsan Rahmah di Perkasa menerusi e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

Radio Malaysia Abang FM satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Abang FM satu pilihan. Untuk hari ini edisi Rabu 1 Julai 2026, pembuka untuk bulan Julai. Pejam celik dah 6 bulan berlalu, nak masuk bulan Julai ni. Mungkin 6 bulan ke hadapan, apa yang anda nak lakukan, apa saja yang anda nak tunaikan untuk tahun 2026 ini, diharapkan dipermudahkan segalanya. Okey, juga untuk anda yang mana mungkin sedang memandu, tak kira ke mana sahaja hala tujuan anda pada ketika ini, tak kisahlah anda naik van ke, anda naik bas ke, anda naik kereta ke kan. Dan kalau di Pahang Barat, mungkin juga boleh orang kata menggunakan LRT ataupun perkhidmatan LRT Laluan Shah Alam yang orang kata dah pun mula beroperasi sekarang ni kan. Jadi LRT Laluan Shah Alam mula beroperasi baru-baru ni, dan berita baiknya bukan saja memudahkan perjalanan anda dari Petaling Jaya ke Shah Alam kan, hingga ke Klang. Jadi orang kata tambang dan juga bas perantara turut diberikan secara percuma kepada anda sehingga 31 Julai ini. Jadi ambil peluang ini, peluang terbaik untuk orang awam, untuk anda yang mana menggunakan perkhidmatan awam, mencuba pengangkutan awam yang mana diberikan secara percuma sahaja, insyaAllah sampai sampai 31 Julai nanti. Okey, jadi untuk anda juga yang mendengarkan kita di Pahang Barat, frekuensinya 107.5 MHz. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Hei, seorang je ke? Ya, saya seorang hari ni. Saya akan teman anda insyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti. Okey, dan juga untuk hari ini macam biasalah, walaupun Atira Wahab tak bersama dengan kita, tapi kita tetap ada awesome ya. Macam biasalah, anda boleh awesome untuk minggu ini bertemakan duet legend. Anda boleh awesome lagu yang pertama, lagu ini.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayan seri tadi ke Seliwan nak. Kompetis saya tak tahu petih.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Memecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, sedikitlah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Di dalam, bertetala.
7: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Pada pagi ini, saya Encik Mazlan akan berkongsi sedikit pengetahuan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, apakah topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah berkaitan dengan satu topik yang agak menarik, iaitu rakan toksik. Jadi, saya pasti dan saya yakin dan percaya bahawa di kalangan tuan-tuan dan puan-puan sudah tentu mempunyai ramai rakan, sama ada rakan di sepejabat, rakan di kawasan perumahan ataupun rakan-rakan di dalam media-media. Namun begitu, mungkin ada di kalangan rakan-rakan tersebut yang merupakan rakan toksik. Apa yang saya maksudkan di sini adalah rakan yang membawa impak yang tidak baik kepada kita. Sebagai contohnya, sering mengadu domba, bercerita tentang keburukan orang lain ataupun menghasut kita berkaitan dengan sesuatu perkara yang tidak baik. Jadi, ini sudah tentu tidak akan membawa sesuatu yang baik kepada kita, terutamanya jika berlaku di pejabat. Mungkin disebabkan oleh rakan toksik tersebut, tuan-tuan dan puan-puan mempunyai pandangan negatif atau dalam keadaan yang lebih teruk, mungkin menyebabkan pergaduhan di antara tuan-tuan dan puan-puan dengan rakan tersebut. Jadi, pada pandangan saya, dengan rakan-rakan toksik ini, tuan-tuan dan puan-puan perlulah berhati-hati. Apa yang dimaksudkan berhati-hati adalah bukanlah kita tidak berkawan dengan mereka. Kita masih berkawan, tetapi berhati-hatilah dengan cerita-cerita yang dibawa oleh mereka. Janganlah terus percaya 100%. Bermaknanya kita siasatlah dahulu betul atau tidak cerita yang dibawa tersebut. Kepada semua pendengar Pahang FM, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.

Burnout adalah istilah yang merujuk kepada satu keadaan emosi, mental dan fizikal kerana mengalami kepenatan diakibatkan oleh stres yang berulang dan berpanjangan. Tanda-tanda yang menunjukkan anda mungkin mengalami burnout terangkum kepada tiga kluster yang utama. Kepenatan dalam keseluruhan aspek kendiri individu, memandang sinis terhadap sesuatu perkara dan kehilangan keupayaan untuk mencapai tahap kerja seperti sebelumnya. Atasi burnout dengan melakukan cara-cara seperti berinteraksi dengan orang lain, dapatkan masa rehat yang cukup dan berkualiti serta seimbangkan masa di antara kerja dan me-time. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر لنا وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها قابلين لها، وأتمها علينا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, perbaikilah hubungan antara kami dan satu padukan hati kami, dan tunjukkan kami jalan-jalan kerukunan dan perdamaian. Wahai Tuhan kami, selamatkan kami daripada kegelapan-kegelapan kepada nur hidayah. Jauhkanlah kami daripada perbuatan-perbuatan keji zahir dan batin. Ya Allah, kurniakanlah keberkatan kepada kami pada pendengaran dan penglihatan kami, juga pada hati kami dan pada pasangan-pasangan hidup kami dan sekalian keturunan kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau amat menerima taubat dan amat pengasih. Dan jadikan kami sentiasa bersyukur kepada nikmat-Mu, sentiasa menyayangi-Mu, sentiasa menerima nikmat-Mu dan limpahkannya dengan sempurna ke atas kami. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.